0: Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
1: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
2: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiasi dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya, itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita keluar duit aja kita nggak siap gitu ya.
0: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
3: Ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
0: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
6: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
7: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
6: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
7: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
8: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti kan keluar kantong kanan, masuk kantong kiri.

0: Anak kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
1: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
2: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
1: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
3: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
4: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
5: Umur 14 tahun.
6: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
5: Saya ber.
3: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
5: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, saudara-saudara seperti itu kira-kira. Pastinya

0: satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
1: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya Mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan Mas. Tertata rapi semuanya seperti itu.
2: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Huter.
5: Laporan khusus.
6: Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
7: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
6: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
7: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
8: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
7: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional mahal melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan tentara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN. Dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang dimana dan kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
7: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Danantara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
9: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
10: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
11: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0. Sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

0: kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
1: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
0: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
1: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
0: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
1: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
0: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
1: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
2: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia.

Pendengar, telah Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kini Anda kembali bersama kami di Malang pagi ini. Masih bersama saya, Rahi Jafar, yang masih akan temani Anda nanti hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan juga bahwa nanti kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sampang untuk mengikuti Sampang Menyapa Berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur. Usai itu Anda bisa ikuti nanti Jatim hari ini Pro 1 RRI Surabaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kalah lagi. Ah, gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak

Pendengar jelang Idul Adha 1447 Hijriah, harga sapi kurban di Malang naik dari 2 juta sampai dengan 4 juta rupiah per ekornya. Kenaikan tersebut terjadi sejak di tingkat peternak. Selain permintaan melonjak, pedagang tidak menampik bahwa naiknya harga juga mengikuti kondisi saat ini, mulai dari imbas perang hingga naiknya harga kebutuhan pokok. Muhammad Supi, pedagang hewan kurban musiman Al-Firdaus Kurban yang kiosnya berada di Jalan Terusan Wisnuwardana di Sawo Jajar, mengatakan harga sapi Madura yang ia jajakan ini berkisar sekitar 16 hingga 39 juta rupiah per ekornya. Dibandingkan dengan hari biasa, harganya naik ada 2 juta rupiah per ekor. Dan pendengar, kami informasikan bahwa nanti kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sampang untuk mengikuti dialog Malang, dialog Sampang menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur terkait dengan hewan kurban. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Malang.

0: Lintas informasi pagi pendengar, perbaikan Pujasera senilai 1,9 miliar rupiah menunggu tanda tangan kontrak. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Khoirul Umam. Umam, silakan.
1: Baik, Ayu dan pendengar, pemerintah Kota Probolinggo terus mematangkan rencana rehabilitasi Pujasera sebagai upaya meningkatkan kualitas pusat kuliner daerah. Saat ini proses tender proyek rehabilitasi telah rampung dan pemenang tender sudah ditetapkan. Kepala Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo, Siti Rimi Saiti, mengatakan pelaksanaan pembangunan masih menunggu proses penandatanganan kontrak kerja. Belum kontrak diterbitkan, pihak penyedia jasa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan kemampuan finansial. Menurutnya, penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender wajib menunjukkan kesiapan finansial sebelum proyek dimulai. Salah satu syarat utama ialah menunjukkan saldo rekening perusahaan minimal 10% dari nilai proyek. Selain itu, kontraktor juga diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan berupa jaminan bank sesuai nilai kontrak pekerjaan. Persyaratan tersebut menjadi bagian dari tahapan administrasi sebelum penandatanganan kontrak dilakukan. Apabila seluruh persyaratan sudah dipenuhi, maka proses kontrak kerja dan pelaksanaan pembangunan bisa segera dilakukan. Ini menambahkan Pemkot Probolinggo telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,9 miliar melalui APBD 2026. Untuk mengoptimalkan kawasan Pujasera tersebut. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk penguatan struktur bangunan dan penataan fasilitas agar nantinya lebih representatif ketika dikelola pihak ketiga. Demikian informasi dari kontributor RR Probolinggo, Hilman Masdiki melaporkan.
0: Baik, terima kasih Umam laporan Anda. Mendengar demikian lintas informasi pagi.
2: Lintas informasi. Pro 1 RRI Balai.
0: Kami ingatkan kembali pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sampang untuk mengikuti Sampang Menyapa Berjaringan Korwilnus. Korwilnus 10 Jawa Timur dengan topik pengawasan hewan kurban di perketat jelang Idul Adha. Nanti akan hadir narasumber Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, juga owner Tiga Raja Farm Peternakan Bangkalan yang akan dipandu nanti oleh Alvin Nuari. Selepas itu nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat Anda bisa ikuti Jatim hari ini. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis SIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai

0: Pro
1: 2. Ketua Pro 2 masih bersama Bagas dan juga Tania dan kali ini kita akan segera bergabung dengan forecaster BMKG Jatim yakni Bapak Andang Kurniawan Pro 2. Dan kali ini sudah tergabung. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Ini kita panggilnya Bapak atau Mas nih biar lebih akrab, Mas.
3: Pak aja.
2: Oh, Bapak aja.
1: Okay. Gimana Pak kabarnya di pagi hari ini di hari Kamis?
3: Ya, terlihat cerah.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau untuk kabarnya Pak Andang sendiri terlihat cerah. Kalau untuk ini Pak, apa perakiran cuaca di Malang Raya hari ini gimana nih Pak?
3: Nah, kabar dari BMKG ini tidak sama dengan pagi hari ini. Kalau untuk hari ini ya, hari Kamis ini didominasinya berawan dan ada hujan itu di siang hingga malam hari bagi Malang Raya.
1: Oh, berarti nanti akan ada perakiran hujan.
3: Ya, untuk ini yang diperkirakan ada potensi hujan di siang hingga malam hari.
2: Lalu apakah ada peringatan dini nih Pak dari BMKG mungkin terkait cuaca ekstrim, mungkin ada hujan lebat atau angin kencang begitu Bapak?
3: Untuk hari ini fokus ke hujan lebatnya.
4: Secara langsung menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta. Untuk tiket penerbangan domestik dan internasional, grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5

0: 2026 di Sun Plaza Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
1: Dialog interaktif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur disiarkan langsung dari RRI SP Sampang. Berkaitan dengan tema pengawasan hewan kurban yang diperketat jelang Idul Adha 2026 bersama dengan rekan saya Alvin Nuari akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Bapak Insinyur Siono, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, serta Bapak Irza Firmansyah, owner 3 Raja Farm Peternakan Sampang.

Saya Ibu Sari di Sumenep. Menurut saya, pemeriksaan hewan kurban lebih tepat dilakukan pada saat dan setelah hewan disembelih untuk mengetahui kelayakan daging dan pemeriksaan organ dalam.

0: penyakit mulut dan kuku.
1: Saya Muhammad Sahlan di Kanyangan. Menurut saya, pengawasan hewan kurban memang harus diperketat, terutama dari kesehatan. Umur hewan kurban cukup masuk ketentuan Islam agar tidak berkorban tidak sia-sia.

0: Ya, selamat datang di Sampang Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur bersama saya Alvin Wari. Pada hari ini kita akan membahas topik seputar pengawasan hewan kurban yang diperketat jelang Idul Adha 2026. Dan saat ini sesuai jadwal kita akan menghadirkan beberapa narasumber. Salah satunya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Bapak Suyono, dan juga Irza Firmansa Borneo Putra, owner 3 Raja Farm Peternakan Bangkalan. Barusan dikonfirmasi Bapak Suyono sendiri saat ini dalam perjalanan menuju ke studio. Dan sembari menunggu beliau, kita sudah tersambung dengan Irza Firmansa Borneo Putra selaku owner 3 Raja Peternakan Bangkalan. Mas Irza.
1: Siap, Mas Alvin.
0: Ya, apa kabar, Kak Irza?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Oke, Kak Irza, selaku peternak dan pedagang, tantangan apa saja jelang Idul Adha yang saat ini dihadapi oleh para selaku peternak dan juga pedagang di Bangkalan?
1: Ya, baik. Tantangannya itu sebagai peternak, terutama mulai sebelum kurban itu ya, Mas ya, kita itu ternyata harga kambing ini rusak, Mas. Di pasaran itu rusak. Kambing dan domba ini harga pasarannya rusak. Harganya turun, yaitu ketika kami evaluasi ternyata memang stok di secara nasional itu membeludak. Akhirnya ketika supply-nya lebih banyak daripada demand, akhirnya harga itu turun. Itu prinsip dasar ekonomi ya, Mas. Jadi ketika banyakkan supply-nya, jadi harga itu turun drastis di tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Bahkan sampai ada itu yang bobot per kilonya harganya 35.000 lah, kayak harga ayam, Mas. Per kilonya sampai 35.000. Itu tantangan sendiri. Cuman ketika mulai memasuki hewan Idul Adha ini, alhamdulillah harga makin menaik sedikit demi sedikit. Kemudian juga tantangannya itu dari konsumen memang tidak begitu ramai ketika kita tidak membesarkan atau membicarakan di bidang promosi atau marketing. Maka dari itu kita perlu untuk menjangkau konsumen lebih luas, terutama di kota-kota seperti di sini. Karena kebanyakan itu ketika kita mau menjangkau mereka, mereka ketika tidak tahu kita, tidak tahu tempatnya untuk mencari di mana kambing kurban yang berkualitas, bagaimana tipikal kambing yang berkualitas, jenis-jenisnya seperti apa. Itu kita sebagai peternak yang harus menjangkau mereka, yang harus mengedukasi bagaimana ternak yang sehat, bagaimana ternak yang sudah sesuai syarat, sesuai syariat. Yang contohnya itu terdapat di Permentan nomor 14, nomor 114 2014. Itu kan ada syarat-syaratnya itu. Nah, seperti umur, kemudian seperti tidak cacat dan lain sebagainya, dan juga dari segi surat kesehatan, keterangan sehat.

0: hewan itu sudah harus tertera, dan itu juga yang kami edukasikan kepada masyarakat bahwasanya untuk memilih hewan kurban itu yang seperti ini, seperti ini, seperti ini syarat-syaratnya. Dan kami sebagai peternak yang juga memiliki keilmuan di bidang peternakan ini ingin mengedukasi masyarakat bagaimana cara memilih hewan ternak yang baik dan juga memberikan secara administrasi juga sudah sesuai syarat. Akhirnya masyarakat lebih aware dan lebih peduli terhadap kesehatan hewan, terhadap administrasi yang ada dari dinas peternakan sendiri ataupun secara Kementerian Pertanian, peraturan menteri. Akhirnya mereka lebih yakin dan percaya untuk melaksanakan hewan kurban. Dan juga faktor ekonomi juga menjadi faktor terpenting bagi masyarakat, karena di tengah ekonomi yang naik turun ya Mas, apalagi sekarang dolar makin menaik dan rupiah melemah, begitu. Jadi masyarakat juga ketika tahun lalu itu melaksanakan kurban di tempat kami, ketika kami coba untuk rangkul lagi, kami coba untuk raih lagi untuk kurban di tahun ini, beberapa dari mereka memberikan alasan faktor ekonomi itu. Karena ingin berkurban tapi ekonomi sedang bermasalah, begitu, sedang sulit. Dan akhirnya oh ternyata dampak ekonomi ini cukup luas begitu ketika kami telusuri. Bahkan yang ingin berkurban kembali setiap tahunnya, tahun ini menahan diri dulu untuk berkurban. Namun itu yang ingin kita coba rangkul, di mana kita sebagai peternak ataupun sebagai pedagang ini mencoba memberikan solusi yang terbaik, karena kami juga ketika mereka faktor ekonomi, tentunya kita perlu memberikan harga yang spesial, begitu. Makanya kita buka dari harga ekonomisan. Ekonomisan mulai dari 2 juta sudah bisa berkurban, begitu. Jadi kita berikan solusi-solusi tersebut kepada mereka yang mau berkurban, yang mempermudah keinginan mereka, bagaimana menjangkau konsumen sesuai dengan karakteristik dari konsumen tersebut. Jadi yang memiliki keterbatasan ekonomi, kita berikan yang ekonomisan. Mulai dari 2 juta, 2,5 juta sudah bisa berkurban. Di samping itu ternyata banyak juga yang ingin kurban dengan kualitas yang terbaik. Kayak 3 juta, kemudian juga yang di kelas premium 4 juta ke atas juga ada, begitu ternyata. Jadi masalah-masalah sementara itu. Kalau dari segi penyakit, alhamdulillah di tahun ini penyakit kayak sapi dan kambing tidak begitu marak, dan kita lebih mudah untuk mengatasi kesehatan hewan dalam perawatannya, begitu.
1: Seperti LSD itu juga, Kak Irza?
0: Ya, seperti LSD dan PMK juga alhamdulillah untuk akhir-akhir ini sudah cukup aman dan bisa tertangani. Bahkan saya sempat sapi di tempat kami itu terkena LSD, cuman kami rawat, kami berikan obat-obatan seminggu, alhamdulillah sudah sembuh dan pertumbuhannya sudah baik lagi.
1: Oke, Kak Irza, kita pindah dulu ke narasumber yang sudah hadir.
0: Siap.
1: Di studio pada hari ini, yaitu Bapak Siono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang. Beliau pada hari ini juga didampingi oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disperda 4, Bapak Arif Rahman Hakim. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Siono, Pak Arif.
2: Waalaikumsalam.
1: Kabar baik, kabar baik, Pak Gadis.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Terima kasih sudah hadir di studio kita, dan saat ini kita berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur yang juga disiarkan langsung oleh Pro 1 Sumenep, Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Jember, Pro 1 Madiun, SP Kediri dan SP Tuban. Jadi topik kita soal pengawasan hewan kurban yang diperketat jelang Idul Adha 2026. Ini tampaknya tiap tahun Disperta sibuk ya Pak terhadap momen ini.
2: Iya.
1: Ya, dan dari pengawasan Disperta sendiri saat ini bagaimana Pak soal lalu lintas hewan ternak di Sampang?
2: Terima kasih Mas Alvin ya, mohon maaf tadi agak terlambat ya.
1: Ya.
2: Berkaitan dengan hari raya kurban 1447 Hijriah ini, kita ini kan kalau boleh dikatakan ini kan dari tahun ke tahun selalu kita laksanakan untuk pengawasan hewan kurban. Yang pertama tentunya kita akan merujuk kepada regulasi yang ada ya.
1: Okay.
2: Jadi bagaimana kita harus mensikapi hewan-hewan yang dijadikan kurban nanti harus memenuhi persyaratan secara syariat Islam. Apakah harus sehat, kemudian umurnya dan lainnya ini. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan panduan juga kepada beberapa di kecamatan ini, tentunya Pak Camat ini kita buatkan juga panduan bagaimana nanti ketika kita itu akan melaksanakan penyembelian dan lain-lain. Dan yang ketiga, kami selaku penanggung jawab di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, di sana ada bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kita juga menyiapkan tenaga.
1: Okay.
2: Jadi tenaga ini nanti untuk melaksanakan pemeriksaan baik antemortem maupun postmortem. Sehingga nanti teman-teman yang ada kurang lebih
3: 61
2: ya. Itu nanti akan kita sebar se kabupaten untuk memastikan bahwa hewan-hewan korban yang akan disembelih itu yang pertama yang jelas sehat, memenuhi kaidah syariat Islam, sehingga nanti di pelaksanaannya ini nanti tidak akan menimbulkan permasalahan. Tentunya juga kita ada, walaupun tidak banyak ya, kita juga menyiapkan ada juleha ya, juru sembelih halal. Ini enggak banyak sebenarnya, 10 ya Pak ya? 10. Ya, 10-an. Nah, nanti mungkin secara detail, secara teknis nanti Pak Kapit bisa nyampaikan. Itu ya. Sementara, Mas Alvin.
1: Pak Siono, biasanya yang jadi ancaman utama soal momen itu adalah soal penyakit. Dan tahun kemarin itu biasanya LSD yang paling banyak. Saat ini datanya sendiri bagaimana Pak, untuk khususnya di Sampang Pak?
2: Alhamdulillah, jadi untuk penyakit utamanya ruminansia ya. Jadi kita sudah zero sebenarnya Mas.
1: Zero sudah.
2: Jadi sejak,
1: sudah
2: 20, ya, sejak 2022, walaupun kemarin sempat muncul lagi, namun demikian kita dengan sikap ya pemerintah provinsi ini sudah mengalokasikan lagi vaksin-vaksin, sehingga ini kita sebarkan kepada masyarakat, kita lakukan vaksinasi. Sampai dengan hari ini kita masih melaksanakan vaksinasi itu. Jadi kita dengan menggerakkan seluruh ada 4 puskesuan. Petugas itulah yang kita gerakkan untuk bisa melayani masyarakat dalam vaksinasi. Baik itu yang jelas PMK. Kalau LSD dan lainnya kayaknya sudah minim sekali ya Pak ya. Nanti Pak Arief ditambahkan Pak Arief. Mungkin itu Mas Aldi. Okay. Ya.
1: Pak Arief, soal tadi juga disinggung soal juleha. Nah itu nanti apa peran dari juleha itu sendiri Pak Arief?
3: Sebenarnya kan kalau dari pengertiannya kan juleha itu kan juru sembelih halal. Jadi sebenarnya kalau bicara halal itu pun yang jagal-jagal apa itu sebenarnya sudah halal. Cuma kan di prosesnya itu harus ada kompetensi. Nah, juleha itu sebenarnya merupakan kompetensi dari juru penyembelih hewan kurban, hewan secara umum seperti itu. Jadi yang seperti disampaikan Pak Kadis tadi, memang ada kita baru memulai mempunyai 10 juleha yang tersebar di 5 titik RPH yang kita punya.
1: Oke.
2: Sertifikat Pak.
3: Sertifikat C. Kan seperti itu.
1: Oke. Untuk petugas medik ini juga ada yang diterjunkan sepertinya.
3: Untuk kurban. Jadi sampai disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, kami ada petugas 61 orang. Itu terdiri dari 30 dokter hewan dan 31 paramedik yang tersebar di seluruh Kabupaten Sampang. Nah, mungkin sebagai informasi bahwa kegiatan yang kami lakukan itu secara rutin kita lakukan setiap tahun, dan mungkin pelaksana kurbannya terutama di masjid-masjid, musola ataupun pondok pesantren yang sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan kami, mungkin tahun ini bisa menghubungi kembali petugas kami yang ada di lapangan. Melalui media ini juga mungkin bagi masyarakat atau calon yang akan melakukan kurban bisa menghubungi petugas kami yang ada di lapangan atau menghubungi puskesmas dan puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan hewan kurban. Karena secara umum yang kita lakukan itu seperti disebutkan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, pemeriksaan antemortem dan postmortem. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemotongan itu, kami akan memberikan surat keterangan sehat bahwa ternak yang akan kita yang sudah kita periksa atau siap dikurbankan.
1: Oke. Ada 61 petugas gabungan ya, bisa dikatakan ya.
3: Itu dari petugas kami aja, dari dinas aja.
1: Dari Disperta. Itu nanti yang mendapat jasa itu apakah dipastikan gratis, Pak Ari?
3: Gratis. Gratis ya, karena merupakan tugas kami di lapangan.
1: Oke. Untuk tahun ini sendiri, apa ya tantangan yang berbeda dibandingkan tahun lalu di momen ini, Pak Ari?
3: Sebenarnya tantangannya karena kita tetap harus waspada penyakit yang disebutkan oleh Pak Kadis tadi, kayak PMK, LSD, dan alhamdulillahnya memang belum ada laporan kasus baru sampai dengan hari ini, dan mudah-mudahan sampai nanti pelaksanaan kurban tidak ada laporan penyakit yang serius.
1: Oke, Pak Arif, dengan adanya program ini, apa yang menjadi target dari Disperta pada saat ini?
3: Target kami sebenarnya dengan keterbatasan petugas yang kami miliki bisa mencakup atau menjangkau, kalau nggak bisa dibilang seluruh, ya minimal 70% atau 80% hewan kurban itu dapat kami periksa.
1: Oke. Dulu yang kami tahu pas kasus LSD itu masih marak, Disperta sendiri itu mengawasi ketat lalu lintas ternak. Saat ini diketahui kasusnya sudah zero atau nol. Apakah masih diperketat, terutama sapi yang dari luar Pulau Madura?
3: Sebenarnya kalau bicara kewenangan atau tupoksi, jadi di kami itu pengawasan di wilayah kami. Jadi kalau yang lalu lintas antar wilayah, entah itu antar apa, antar kabupaten atau antar provinsi, terus ke antar pulau, itu kewenangannya karantina dan provinsi sebenarnya, checkpoint istilahnya.
1: Okay.
3: Jadi tapi kami tetap tetap memonitoring atau mengawasi ternak-ternak baru. Biasanya kan kalau teman-teman yang di lapangan itu ada informasi aja nih, apa itu ada hewan baru, jadi tetap di follow up atau di respon sama teman-teman.
1: Oke, kita masih akan membahas soal pengawasan hewan kurban yang diperketat pada jelang Idul Adha. Pastikan bersama kami di Sampang Menyapa.

Sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.

0: Bentar nih.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
2: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak.
4: Ini dia.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: masih di Sampang Menyapa, berjaringan Corvinus 10 Jawa Timur. Masih dengan saya Alvin Wari, dan ketiga narasumber pada hari ini ada Pak Siono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, dan juga Pak Arief selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan juga di via Zoom ada Kak Irza Firmansa Borneo Putra selaku owner 3 Raja Farm Peternakan Bangkalan. Kita menuju ke Kak Irza lagi. Kak Irza. Halo Kak Irza.
1: Siap, Mas.
0: Kak Irza, selaku pedagang dan peternak, minta tanggapannya soal apa mudah dalam mengurus berbagai dokumen yang menjadi syarat dari pemerintah jelang momen Idul Adha ini.
1: Siap. Untuk hal itu kami sudah urus setiap tahun ya Mas ya. Ketika untuk hewan kurban itu memang ada pengawasan dari Dinas Peternakan. Itu ketika mau kurban kita menghubungi Dinas Peternakan bahwasanya kita menyediakan hewan kurban yang mau diantarkan ke customer-customer atau konsumen. Akhirnya oleh mereka itu didatangi kandang kami, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Dinas Peternakan. Setelah diperiksa barulah diterbitkan yang namanya itu surat keterangan sehat oleh Dinas Peternakan, yang mana timnya itu terdiri dari staf Dinas Peternakan dan juga dokter hewan yang memeriksa langsung dokter hewan. Jadi kita sudah diperiksa dan dikelola oleh Dinas Peternakan. Akhirnya kami mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan. Itu biasanya dokumennya warna kuning itu. Kita dapat itu. Dan itu cukup mudah ya, karena kita cuma cukup menghubungi Dinas Peternakan, datang ke kandang, akhirnya diperiksa dan kita dapat itu. Akhirnya dokumen tersebut kita tinggal sebar-sebarkan kepada konsumen kita bahwasannya sudah dilakukan pengecekan ke kandang dan sudah dibuktikan sendiri dengan pengawasan dan juga pemeriksaan oleh dokter hewan yang terafiliasi dengan Dinas Peternakan terkait. Akhirnya dari situ tercipta keamanan dan kenyamanan bagi para customer. Dan juga untuk keluar kota kita juga butuh dokumen resmi dari pemerintah, yaitu dari Dinas Peternakan bahwasanya hewan tersebut sudah layak dan bisa untuk dikeluarkan dari kota, misalkan dari Bangkalan mau ke Surabaya atau mau kita kirim ke Malang misalkan, itu sudah bisa. Dan cara pengurusannya juga cukup mudah, dan itu pastinya dari Dinas Peternakan sudah memberikan pelayanan yang bagus lah Mas ya. Karena juga selain di kecamatan Bangkalan atau Bangkalan kotanya, di kecamatan-kecamatan lain juga sudah ada puskeswannya dan juga sudah ada petugas-petugas yang diplot di bagian daerah masing-masing, sehingga bagi masyarakat pun yang mungkin jauh dari kota atau jauh dari pusat dinas-dinas kantor dinas itu, mereka tetap bisa menghubungi dinas terkait dan nantinya akan dikirimkan petugas ke daerah tersebut. Begitu,
0: intinya dipermudah ya oleh pemerintah setempat begitu ya.
1: Iya, betul Mas Alfi.
0: Oke, kita break dulu, ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Bapak siapa?
2: Pak Juni Susanto, Yogyakarta.
0: Pak Juni, oke. Pak Juni Santoso. Silakan bertanya Pak Juni.
2: Oke, selamat pagi Pak Suyono, Pak Arief, sama Mas Irsa ya. Salam sehat. Terkait hewan kurban ya, ini kalau dari perspektif spiritual agama ya, untuk memastikan hewan kurban kan benar-benar harus halal dan sah. Itu ada beberapa kriteria, jenis dan umur, kondisi kesehatan, cara penyembelihan, termasuk didapat dari mana hewan ini, dari mencuri atau apa. Nah, bagaimana bapak-bapak ini artinya mengimplementasikan kriteria tersebut, apa bisa diimplementasikan dengan baik dan benar? Nah, ini penting banget. Kemudian dari sisi limbah ternak, karena setiap ada Idul Adha itu ya, mohon maaf, saya sering melihat carut marut ya, pembuangan limbah itu tidak karu-karuan, tidak terkelola dengan benar. Karena perlu diketahui, limbah peternakan itu sangat berdampak signifikan pada cuaca dan iklim. Ini melalui pelepasan gas rumah kaca yang sangat memicu pemanasan global. Yang kayak kita rasakan sekarang ini, udah garu-garu iklimnya. Karena gas dan partikel-partikel itu dari kotoran hewan yang tidak dikelola dengan benar akan berkontribusi besar terhadap perubahan kualitas udara, memicu hujan ekstrim. Nah, ini kan apakah juga sudah ada mitigasi terkait hal itu? Ini penting sekali, Pak. Karena bukan ribuan lagi hewan-hewan yang dipotong ini. Ratusan ribu ini, se-Nusantara, se-regional maupun nasional. Nah, ini apa sudah ada artinya skema ke sana, mitigasinya? Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Juni Santoso. Ada dua pertanyaan, Pak Kadis. Tadi soal menyinggung soal riwayat sapi itu sendiri, bagaimana tanggapan dari Jusperta? Misalnya katanya kalau dari curian. Ini biasanya koordinasi dengan Polres juga biasanya. Dan juga soal limbah ternak, ini bagus pertanyaannya, Pak Kadis. Bagaimana pengawasan dari Disperta soal limbah ternak? Dan juga kita nanti akan minta tanggapan ke Kak Irsa juga. Monggo, Pak Kadis.
3: Ya, terima kasih. Mungkin saya balik ya. Mohon izin Pak Joni ya.
0: Pak Juni Santoso.
3: Pak Juni Santoso. Terkait dengan limbah. Jadi kami ini di Kabupaten Sampang memiliki 5 RPH. Sapi-sapi yang disembelih di RPH, alhamdulillah limbah ini masih bisa kita tangani, Bapak. Karena memang ada ipal, ya, sebagian ada ipal. Kemudian ketika mereka menyembelih di rumah, kemudian di tempat-tempat tertentu, kita tetap memberikan edukasi limbah-limbah ini untuk bisa dilakukan penanganan secara efektif. Artinya apa yang sudah selesai dilakukan penyembelihan itu, limbah yang ada itu yang pertama dilakukan penguburan, Pak. Yang di situ kita syaratkan atau sarankan untuk jauh dari sumber air.
0: Okay.
3: Kemudian ditanam minimal 1 meter. Kemudian di tempat tersebut juga dilakukan desinfeksi sehingga nanti bisa tidak menyebar kemana-mana. Memang apa yang disampaikan Bapak itu benar, Pak. Kami sendiri kalau misalnya ya di tempat-tempat bekas penyembelian ini dibiarkan begitu saja, ini memang aroma danau luar biasa. Makanya kita ke petugas, kemudian tidak hanya petugas yang ada di lapangan, teman-teman dari kabupaten pun juga menyisir khususnya lokasi-lokasi tempat penyembelian ini. Barangkali masih ada hal-hal yang masih harus disempurnakan, karena memang baunya luar biasa. Belum lagi apa yang disampaikan Bapak terkait dengan efek rumah kaca tadi. Itu yang pertama, Pak. Jadi alhamdulillah kalau yang di RPH ini kita masih bisa tangani. Tapi yang di luar itu tadi yang kami sampaikan harus dipendam, paling dikubur, paling tidak minimal 1 meter, kemudian dilakukan desinfeksi dan lain-lain. Terkait dengan persyaratan, kami sejak awal ketika sudah menghadapi bulan untuk Hari Raya Kurban ini, kami selalu diundang untuk melakukan rakor bersama dengan MUI dan lain-lainnya terkait dengan persyaratan-persyaratan. Yang paling ngeri sebenarnya pada saat PMK, boleh enggak hewan yang kena PMK disembelih? Nah, itu wah, jadi perdebatan luar biasa. Akhirnya kita putuskan karena itu sakit sehingga tidak bisa. Nah, yang lain-lain saya kira di persyaratan-persyaratan tadi kalau disampaikan oleh teman yang dari mana, dari Pangkalan tadi, Permentan 2014 itu sudah jelas secara fisik sapi yang boleh dijadikan kurban itu dari segi umurnya, kemudian tampilan fisiknya itu sehat, dengan matanya yang mungkin bersinar, bulunya yang halus dan lainnya. Nah, itu, Pak. Kemudian bagaimana untuk memastikan itu bukan sapi colongan?
0: Bodong ya.
3: Sebetulnya Kalau di sini kan lebih banyak mereka memang beli di para peternak, Pak. Jadi peternak ini kan sudah diketahui mereka punya 3 atau 2 atau 4 dijual. Sehingga mereka pembeli pun tidak akan ragu lagi. Nah, kemudian di peternak biasanya memang peternak ini kami juga mendatangi apa yang tadi disampaikan oleh teman dari Bangkalan. Peternak pun ketika mengambil dari luar daerah, tentunya surat-surat yang ada itu mesti lengkap. Jadi ketika nanti itu memang tidak dilengkapi dengan surat-surat itu, kita juga merasa patut diduga nanti, sehingga kita juga tidak akan melakukan pemeriksaan khusus sapi-sapi yang seperti itu. Mungkin Pak Arief bisa nambahkan, Pak Arief.
4: Ya, mungkin sedikit aja, Pak. Ya. Jadi kalau bicara sapi colongan atau tidak, sebenarnya bukan tupoksi kita atau ranah kami di dinas. Kami di Dinas Pertanian dan Kelautan Kebun Sapang itu ya secara teknis saja, yeah, tentang kesehatan hewan, antemortem, postmortem tadi, kemudian yang terkait lalu lintas juga surat menyurat, vaksinasi, etik segala macam itu yang kami lakukan. Kalau di luar itu, mohon maaf tadi yang disampaikan untuk sapi colongan atau tidak, kami juga tidak tahu kalau disuruh.
0: Pak Siono menanggapi secara normatif, karena kan kebanyakan jelas ya, Pak, yeah, belinya di mana, di peternak gitu. Yeah. Oke. Kak Irza. Halo, Kak Irza.
1: Siap, Mas Alvin.
0: Mau menanggapi soal pertanyaan Pak Irvan tadi soal limbah ternak untuk di Bangkalan sendiri sejauh ini bagaimana pengelolaannya, Kak Irza?
1: Baik. Berkait dengan pengelolaan itu, saya juga sepakat dengan Pak Gadis yang mana tadi menyampaikan memang perlu untuk seperti pengelolaan limbah itu dikubur minimal 1 meter dan itu alhamdulillah sudah kami lakukan.
0: Okay.
1: Dan kami juga berafiliasi dengan Dinas Peternakan Bangkalan ketika kita berkunjung ke peternak-peternak daerah, peternak lokal yang lain, kita juga memberikan sosialisasi, memberikan arahan kepada mereka agar melakukan pengelolaan seperti itu. Dan juga kita perlu selain dikubur dalam 1 meter itu, kita perlu memanfaatkan limbahnya supaya kita mengelola peternakan ini bagaimana caranya peternakan menjadi zero waste atau tidak ada yang tersisa. Jadi dari limbah itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Dan itu di kandang kami-kami juga sudah dimanfaatkan sebagai pupuk. Jadi kita lakukan fermentasi atau kita jadikan dekomposer, kita berikan pupuk dolomit dan lain sebagainya agar bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Kemudian bisa jadi nanti pupuknya dimanfaatkan untuk di lahan rumput gajah kami. Akhirnya dari situ menyuburkan rumput gajahnya dimakan ke ternak. Jadi berputar lagi, rumput gajahnya dimakan kambing, kambingnya menghasilkan kotoran, kotorannya jadi pupuk. Terus begitu, dan itu yang memang ingin kita kembangkan dan juga untuk telurkan kepada peternak yang lain agar limbah-limbah ini bisa termanfaatkan dengan baik. Kemudian juga di limbah sapi itu kami juga Tiga Raja Farm ini bekerja sama dengan pihak Universitas Trunojoyo Madura atau UTM. Di Universitas Trunojoyo Madura itu memiliki program yang mana dapat biogas itu. Jadi biogasnya itu dikelola dengan kotoran sapi. Jadi mereka memelihara 5 sapi dan kotorannya dimanfaatkan sebagai biogas. Yang biogasnya ini bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan kompor di suatu gedung, kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk listriknya. Dan itu sudah berjalan dan itu kami yang dimintain tolong oleh PM untuk mengelola peternakan yang ada di sana. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian bisa kita tingkatkan dan manfaatkan selain kita menganut dan juga menjaga ekosistem dengan cara penguburan 1 meter minimal, kita juga mengembangkan dengan pemanfaatan limbah tersebut menjadi pupuk dan juga biogas ataupun hal lain yang bisa kita manfaatkan agar peternakan menjadi zero waste tadi.
0: Begitu. Oke. Okay. Thank you, Kak Iza. Dan tentunya bagi Anda yang punya pertanyaan bisa di via telepon ya di 323661 atau di 323554 atau juga di live chat di akun YouTube kami RRI Sumnet.net. Dan di live chat sendiri, Pak Gadis, ini ada pertanyaan dari Selsa Febi. Ini tadi sebenarnya sudah disinggung, tapi mungkin beliau baru bergabung. Pertanyaannya sepertinya tahun ini tidak ada PMK pada hewan ternak. Monggo, Pak Gadis.
3: Oke, terima kasih. Data terakhir memang belum ada laporan kasus PMK yang masuk ke kami. Kemudian satu sisi memang kita ini sampai dengan hari ini masih melaksanakan vaksinasi. Apakah itu vaksinasi pertama, kedua, ketiga, sampai booster. Sehingga langkah-langkah inilah yang kita harapkan memang untuk bisa menanggulangi penyakit-penyakit tadi. Jadi intinya tidak ada laporan kasus baru, Mas. Okay. Jadi kita memang sudah zero, sebenarnya sudah 2022 ya Pak ya. Ya, itu November 2022.
0: Pak Ziono, ini katanya info yang kita dapat ada banpres.
3: Oh, oke.
0: Okay. Bisa dijelaskan, Bu.
3: Oke, okay. Banpres ini alhamdulillah Sampang ini di Omben ya, Pak ya. Mungkin Pak Arif bisa nyampaikan karena memang Pak sapi-sapi banpres ini kan khusus.
0: Yeah.
3: Jadi khusus baik itu dari bobotnya dan lainnya. Pak Arif barangkali yang bisa nyampaikan.
4: Silakan, Pak Arif. Jadi program pemerintah ini sudah berjalan tahun kedua tahun ini. Jadi tahun kemarin itu sudah dialokasikan ke pondoknya kayak lebih banyak. Untuk tahun ini memang program pemerintah itu masih berjalan dan insya Allah juga salah satu apa, program itu ada di Kabupaten Sampang. Jadi memang target pemerintah itu satu kabupaten satu ekor sapi dengan target kalau bisa itu satu ekor itu bisa mencapai satu ton. Okay. Atau kurang lebih lah seperti itu. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah juga Sampang juga sudah mendapatkan calon hewan kurban banpres itu yang kami dapatkan dari Ketapang. Jadi sapinya sekarang masih di Ketapang, kemungkinan nanti biasanya hamin satu meluncur ke lokasi pemotongan.
0: Oke. Okay. Pak Arif, Pak Siono, masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari disperta terkait dari pengawasan hewan sendiri, bagaimana
4: prosedurnya? Sebenarnya prosedur cukup gampang, mungkin sudah sering kali ataupun sering dilakukan juga oleh peternak-peternak kami yang khususnya sudah yang apa ya sudah terjalin komunikasi cukup lama dengan petugas kami yang di lapangannya, cukup telepon saja sebenarnya, cukup mudah, cukup lewat telepon atau SMS atau WA sudah bisa dilakukan hal-hal seperti itu, entah itu khususnya kalau sekarang hewan kurban, terus terkait juga terkait lalu lintas ternak skemanya ya semua bisa dilakukan, entah itu sekedar apa konsultasi, entah itu pemanggilan untuk pelayanan itu bisa dilakukan. Sebagai informasi tambahan, mungkin ada kami di Dinas Pertanian dan Kabupaten Sampang itu ada 5 puskeswan dan itu untuk kontak person yang bisa dihubungi itu kami bacakan atau kami sebutkan. Jadi di Puskeswan Sampang itu bisa menghubungi dokter hewan Susietaning dia P. Nomor telepon 0878-5241-4003. Saya ulangi 0878-5241-4003. Kemudian yang kedua Puskeswan Cirengi DRH Friska Dianita dengan nomor telepon 0878-533-3108. Saya ulangi 0878-533-3108. Kemudian Puskeswan Omben dengan dokter hewan Nur Laili Dewi Samsu dengan nomor telepon 0878-6675-3578. Saya ulangi 0878-6675-3578. Kemudian yang terakhir Puskeswan Ketapang dengan Saleh Effendi SPT dengan nomor telepon 081-331-02-5202. Saya ulangi 081-331-02-5202. Jadi buat peternak ataupun masyarakat yang memerlukan pelayanan bagi kami bisa menghubungi nomor tersebut di atas. Okay. Ataupun langsung ke petugas kami yang ada di lapangan.
0: Baik, kita juga sudah mendapat pertanyaan lagi dari Suciati untuk Kak Irza. Halo Kak Irza.
1: Siap, halo.
0: Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Suciati soal apa yang memotivasi Mas Irza yang kebetulan lulusan kedinasan tetapi mau terjun langsung di usaha ternak.
1: Baik, terima kasih. Sebenarnya hal ini sempat kami haturkan dan sampaikan ketika siaran RRI sebelumnya membahas tentang hal ini. Jadi kenapa saya akhirnya beternak langsung, terjun langsung, karena memang pelat kedinasan kami itu di bawah naungan Kementerian Pertanian, dan kebetulan saya di program studi agribisnis peternakan. Dari situlah berangkat, kita sudah 4 tahun bergelut di dunia agribisnis peternakan, bagaimana tentang ternak, dan juga itu yang membuat selama 4 tahun itu kan memang 70% praktek dan 30% teori, karena kan D4, sarjana terapan. Jadi memang dari situ kami tertarik, saya pribadi tertarik, dan juga melihat peluang besar dari terutama di Madura ini, yang mana kita kan punya kemampuan besar ketika kita magangnya kami kan di Jawa ya. Saya pribadi di Jawa, dan juga sapi-sapi, kambing-kambing itu kita magang di Ngawi, di Blitar, di Mojokerto, seperti itu. Dan kita lihat ternyata mereka juga memelihara sapi Madura. Nah, ketika di Jawa memelihara sapi Madura dan bisa membesarkan dan bisa bahkan ke luar-luar kota, kenapa tidak kita kembangkan potensi ini di Madura sendiri, begitu. Makanya saya tertarik untuk itu, dan bisa mungkin mengembangkan lebih luas lagi dan menjadikan hewan ini potensi lokal, potensi benar-benar dari Madura, dan juga masyarakat Madura ini bisa mengembangkan itu. Makanya saya tertarik dan ingin mengembangkan sistem yang mana peternakan ini benar-benar ada tersistematis, terintegrasi mulai hulu sampai hilir. Namun itu memang tujuannya dan visinya cukup butuh perjuangan dan butuh dipola betul-betul, bagaimana peternak terjun langsung, bagaimana dari dinas-dinas terkait bisa berkolaborasi, sehingga nantinya diharapkan betul-betul kita di Madura ini bisa mengembangkan hal itu. Nah, itu dilihat dari situ, bermula dari potensi lokal, kemudian melihat peluangnya, bahkan karena peternakan dan pertanian ini sektor yang tidak akan pernah mati, begitu kira-kira, karena setiap orang butuh pangan. Bahkan ketika kita membaca literatur, para pengusaha-pengusaha dunia, bahkan pengusaha development, pengusaha AI, Elon Musk dan Mark Zuckerberg dan lain-lain, Bill Gates, sudah mulai merambah ke ranah peternakan dan pertanian. Jadi berarti memang ini sektor yang tidak akan pernah mati dan potensinya besar sekali ke depan. Akhirnya itu yang melatar belakangi oleh potensi lokal, kemudian juga faktor yang ke depan itu tidak akan pernah mati dan potensinya besar sekali, peluangnya besar sekali. Akhirnya kita mau terjun langsung, karena juga kita melihat peternak-peternak dan petani lokal ini, dan juga bahkan sarjana-sarjananya itu, kebanyakan mereka tidak terjun langsung, padahal mereka punya ilmunya, begitu. Jadi itu mulai dari keresahan juga, kenapa para sarjana pertanian dan peternakan ini tidak mau terjun langsung, padahal ilmu mereka yang dibutuhkan untuk mengubah, setidaknya memberikan inovasi-inovasi baru di dunia pertanian dan peternakan. Akhirnya dari situ kita ingin setidaknya mencoba untuk terjun langsung dan menjaring teman-teman sebaya yang mau memberikan inovasinya, karena kalau tidak ada regenerasi itu siapa lagi, kan, begitu. Karena ketika lihat data, kebanyakan peternak dan petani itu sudah usia 50 ke atas. Karena itu kita butuh regenerasi, begitu.
0: Ya, Kak Irza, ada closing statement terkait dari topik kita pada hari ini.
1: Baik, terkait dengan hewan kurban, closing statementnya yaitu, bagi kita masyarakat tidak perlu khawatir dengan hewan kurban yang ada, karena sudah ada regulasi dan juga tentang bagaimana dinas dan juga peternak terkait memberikan keamanan terkait dengan kesehatan tersebut. Dan juga bagi peternak-peternak dan khususnya yang muda mau baru mulai peternakan, mungkin baru merintis usahanya, jangan pernah atau jangan pernah khawatir, karena kita tidak sendirian. Ketika kita kesulitan, kita punya dinas terkait yang mau menaungi dan juga bisa dikolaborasikan dengan peternak lain yang mungkin bisa lebih senior dan lebih punya pengalaman, ataupun para di dinas-dinas yang sudah pengalamannya lebih baik. Di situ kita memang perlu kolaborasi, dan alhamdulillah ketika saya setelah lulus langsung terjun di dunia peternakan, banyak sekali orang-orang yang sefrekuensi, yang mau merangkul, yang saling terhubung. Dari situ maka insya Allah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita inginkan, mimpikan, bisa tercapai bersama-sama.
0: Oke, siap. Terima kasih Kak Irza. Pak Arief, Pak Suyono, ada closing statement yang ingin disampaikan terkait dari topik kita pada hari ini?
3: Terima kasih Mas Alvin. Ini berkaitan dengan para peternak ya. momen Idul Adha ini merupakan sebenarnya panen besar bagi mereka-mereka yang menekuni bidang peternakan. Kalau tadi Mas Irsya ya, kita sampaikan peternakan, pertanian ke depan ini nanti akan menjadi kunci ya. Kunci karena apa? Pangan kita tergantung dari dua itu. Meskipun ada yang lain, tetapi sebagian besar itu. Nah, saya berharap kepada peternak. Jadi peluang besar sebenarnya masa depan kita itu ada di desa. Apakah itu pertanian, peternakan. Dan kami akan selalu hadir ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik. Maka petugas kami akan selalu siap untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peternak maupun petani kita yang ada di khususnya Kabupaten Sabang. Jangan ragu untuk melaksanakan atau memulai usaha di dua bidang tadi, apakah peternakan, pertanian. Karena manfaatnya luar biasa, dan ketika kita punya disiplin, komitmen tinggi untuk bisa berhasil, kami pun juga akan mendukung penuh usaha-usaha itu. Terima kasih, Mas. Ya.
0: Pak Arief ingin menambahkan soal pesan penutup?
4: Cukup,
0: Mas. Cukup, ya? Oke. Okay. Itu dia, Sabang Menyapa pada hari ini, berjaringan Korwilnus 10 Jatimur. Dan dengan tiga narasumber kita pada hari ini, Bapak Siono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, didampingi Pak Arief selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan di via Zoom tadi sudah ada Kak Irza Firmansa Burdia Putra selaku owner Tiga Raja Farm Peternakan Bangkalan. Dan saya Alvin Ari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan selamat siang.

saja Anda ikuti siaran langsung dialog berjaringan bersama Korwil 10 Jatim begitu ya, untuk edisi kali ini dari RRI Sampang. Lepas dari itu, kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya Pagi di edisi kali ini. Sesaat lagi pendengar, untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur dalam program Jatim hari ini.

0: Beredar di media sosial Facebook, sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo Subianto. Akun tersebut mengunggah foto Wakil Presiden atau Wapres Gibran disertai narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Jangan malu bilang hadir. Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan cara pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Sari Julia yang akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur berdasarkan peta peliputannya. Tentunya hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita coba manfaatkan waktu sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian. Kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda.

0: Mengawali jumpa kita untuk edisi kali ini, kita akan mengupdate informasi dari rekan reporter. Kali ini, Familia siap mengabarkan bahwa guru dan siswa SMA N3 Sumenep mewakili Jawa Timur dalam program pertukaran pelajar di Jepang. Familia, silakan.
1: Iya, baik pendengar, semangat pelestarian dan lingkungan mengantarkan siswa dan guru dari SMA Negeri 3 Sumenep untuk menjadi wakil Jawa Timur dalam program pertukaran pelajar bertema lingkungan di Jepang. Kegiatan bertajuk Indonesia Japan Youth Green Exchange ini merupakan bagian dari program OISKA, sebuah organisasi non-pemerintah asal Jepang yang bergerak di bidang pelestarian alam dan kehutanan. Perwakilan guru SMA Negeri 3 Sumenep Agus Adi Fahrudin menjelaskan bahwa sekolahnya telah aktif dan konsisten mengikuti Children Forest Program atau CFP sejak tahun 2016. Dan selama 8 hari di Jepang, sebanyak 15 peserta dari Indonesia ini akan mempelajari pengelolaan sampah di kota Toyota hingga kawasan hutan wisata di Prefektur Nagano. Menurut Agus Adi Fahrudin, sepulang dari Jepang nanti para peserta ini diwajibkan menyusun dan menjalankan rencana aksi di sekolah masing-masing. Dan SMA Negeri 3 Sumenep berkomitmen memperkuat gerakan penghijauan di kawasan Gersang, serta mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, dan recycle atau 3R yang selaras dengan gerakan Zero Plastik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Sumenep Hari Utami Dewi ini mengaku sangat bangga atas pencapaian ini, dan keberangkatan ini merupakan buah dari konsistensi sekolah dalam menjaga pelestarian alam secara berkesinambungan. Ia juga memaparkan bahwa SMA Negeri 3 Sumenep saat ini memiliki ruang terbuka hijau sebesar 60% dari total bangunan sekolah yang dilengkapi dengan hutan mini tanaman jati. Pihaknya juga terus menggencarkan program SIKAP atau Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan.

0: Informasi selanjutnya, kita akan update lagi kabar dari William Nathan. Dihantam geopolitik global, Pemkab Malang siasati pembangunan jalan agar tetap mantap. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, gelombang ketidakpastian geopolitik dunia yang memicu lonjakan harga komoditas global mulai membayangi proyek infrastruktur di daerah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga menegaskan komitmennya agar pembangunan jalan tetap berjalan sesuai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2026. Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Chairul Isnaidi Kusuma atau yang akrab disapa Oong, menyatakan bahwa fluktuasi ekonomi global terutama kenaikan harga solar industri serta aspal yang mayoritas masih mengandalkan impor memang menjadi tantangan berat. Namun hal tersebut tidak menyurutkan optimisme pemerintah. Menurut Oong, semua bidang sedang mengalami kesulitan akibat kondisi geopolitik saat ini. Tetapi Pemkab tidak pesimis.

optimistis pekerjaan di lapangan harus tetap berjalan dengan baik. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran akibat pembengkakan biaya material, DPUBM Kabupaten Malang menyiapkan strategi taktis. Fokus utama Pemkab Malang saat ini adalah mempertahankan target indeks jalan mantap yang parameternya diukur dari kondisi jalan berstatus baik dan jebol. Jika dalam kondisi normal, peningkatan kualitas jalan menggunakan hamparan aspal panas atau hot mix dikategorikan sebagai kondisi baik, maka di tengah situasi sulit ini, Pemkab Malang bakal menggeser strategi ke kondisi sedang. Langkah konkret yang diambil adalah dengan memaksimalkan dua skema pemeliharaan, yaitu peceng atau penambalan, dan rutin kontraktual. Melalui siasat pengalian metode ini, Pemkab Malang yakin pemenuhan hak masyarakat terhadap akses jalan yang layak tidak akan terhenti, sekaligus memastikan realisasi APBD 2026 tetap berjalan efektif dan efisien di tengah krisis global. William Nathan melaporkan.

0: indah ya. Semua bisa beribadah dengan tenang, tanpa saling mengganggu.
1: Iya, karena saling menghormati itu bukan pilihan, tapi kewajiban sebagai sesama manusia.
0: Kalau semua orang ingat itu, gak ada alasan lagi buat benci karena beda keyakinan, kan?
1: Setuju, damai itu sederhana, cukup dengan saling menghargai dan menghormati. Indonesia
0: is me. Perbedaan bukan penghalang, tapi anugerah yang memperkaya bangsa. Mari jaga toleransi, saling menghormati, dan hidup damai berdampingan.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Anda juga bisa dengarkan siaran kita pagi ini di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update informasi dari teman-teman reporter. Kali ini ada Rizky Darmawan yang menginformasikan bahwa pemerintah Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas berbasis kompetensi 2026. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi tahun 2026 di Hotel Aston Inn Kota Batu. Kegiatan ini dibuka langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto dan diikuti sebanyak 120 peserta yang mayoritas merupakan generasi muda di Kota Batu. Pelatihan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peluang kerja di tengah perkembangan dunia industri dan teknologi yang semakin pesat. 4 bidang kompetensi diberikan kepada peserta dalam pelatihan kali ini, di antaranya digital marketing berbasis AI, commercial makeup atau MUA, barista, dan operator keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan maksimal. Keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat menjadi bekal penting untuk memperoleh pekerjaan maupun membuka usaha secara mandiri. Heli juga menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi para peserta pelatihan. Ia menilai sertifikasi dapat meningkatkan daya saing sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas di masa mendatang. Selain itu, peserta juga didorong untuk menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Pemerintah berharap ilmu dan pengalaman yang didapat selama pelatihan dapat dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Dinas Tenaga Kerja Kota Batu juga diminta memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha agar informasi lowongan dan kebutuhan tenaga kerja dapat tersalurkan dengan lebih baik. Melalui program ini, pemerintah Kota Batu berharap generasi muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Dengan peningkatan kompetensi tersebut, angka pengangguran di Kota Batu diharapkan dapat ditekan sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang lebih siap dalam bersaing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Satu lagu dari Siloam Seven, Perhatikan Rani, saya juga putarkan spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di hari Kamis kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter ya, masih ada beberapa yang harus kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Kali ini, Carol Uma mengabarkan, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang terpantau masih relatif stabil. Namun, kenaikan harga mulai terjadi pada komoditas cabai rawit, yang kini harganya menembus Rp70.000 per kilogram. Carol Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 ini, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang Madura terpantau masih stabil. Mayoritas komoditas pangan bahkan masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET serta harga acuan penjualan atau HAP. Meski demikian, kenaikan mulai terjadi pada komoditas cabai rawit. Saat ini harga cabai rawit atau lombok kecil dijual kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram di sejumlah pasar tradisional. Staf Bidang Perdagangan di Diskopindag Kabupaten Sampang, Imam Supriyadi mengatakan, cabai rawit menjadi komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini. Sementara itu, harga bawang merah masih relatif aman dan berada di bawah HAP. Begitu pula harga telur ayam yang masih bertahan di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogramnya. Diskopindag Kabupaten Sampang memastikan stok kebutuhan pokok di pasar tradisional masih tersedia dan distribusi barang berjalan normal, sehingga masyarakat diminta tidak khawatir terhadap pasokan pangan. Pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga bahan pokok guna menjaga stabilitas pasar serta mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan. Dari Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Carol Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Carol Umam. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Heri Susanto mengabarkan ratusan peserta ikuti seleksi terakhir masuk sekolah gratis milik Pemkab Kediri. Heri Susanto, silahkan.
2: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, sekolah gratis milik Pemkab Kediri yaitu SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School ini telah menyelesaikan tahapan dari SPMP atau penerimaan murid baru di tahun 2026. Dan di tahun 2026 ini sebanyak 180 peserta telah mengikuti kegiatan bootcamp selama 3 hari dengan menginap di asrama. Dan kegiatan ini juga merupakan kegiatan terakhir ya di akhir seleksi calon siswa yang nantinya akan diterima di SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School. Namun di tahun ini karena banyaknya peserta, dari 180 nantinya akan diambil sebanyak 100 siswa yang berhak mengikuti sekolah gratis milik Pemkab Kediri. Dan sekolah gratis ini selama 3 tahun ya, mulai dari kelas 1, 2, dan 3, dan fasilitas diberikan oleh Pemkab Kediri. Dan disampaikan oleh Ahmad Rizik Mubarak selaku Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare bahwa antusias masyarakat untuk mengikuti program sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini sangat tinggi, sehingga seleksi semakin ketat dilakukan, termasuk sebelumnya yaitu ada seleksi administrasi, kemudian ada home visit ke rumah calon siswa, ini juga dilakukan oleh pihak sekolah. Dan sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini juga telah ada sebelum adanya program sekolah rakyat dari pemerintah pusat. Dan kuota 100 ini juga merupakan kuota yang sama kuota di sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Kediri. Ahmad Rizik Mubarak juga mengatakan bahwa di tahun 2026 ini SMA Dharma Wanita 1 Pare meluluskan sebanyak 126 siswa dan telah dikembalikan kepada orang tua karena sesuai secara akademik ya untuk pembelajaran kelas 12 atau kelas 3 SMA ini telah berakhir, sehingga sebanyak 126 siswa ini juga sudah dikembalikan ke orang tua dan masih menunggu acara kelulusan nantinya ke sekolah. Kemudian dari 126 siswa yang ikut atau lulusan pertama di SMA Dharma Wanita 1 Pare ini, mereka juga dibantu ya untuk masuk ke perguruan negeri tinggi maupun perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di wilayah Jawa Timur maupun sesuai dengan pilihan dari masing-masing siswa. Dan sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini juga tujuan utama pendiriannya adalah memutus mata rantai kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi keluarga. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.

0: Masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan reporter kali ini. Ermina Jin mengabarkan kuota SMP capai 42 ribu kursi. Pemerintah Kota Surabaya pastikan seluruh siswa tertampung. Ermina, silakan.
1: Iya, pendengar, pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah ini bisa tetap mendapatkan akses pendidikan pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMP tahun ajaran 2026-2027. Dan kepastian tersebut diperkuat melalui kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta untuk menampung seluruh lulusan SD di Kota Surabaya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, mengatakan bahwa daya tampung yang disiapkan Dinas Pendidikan ini dinilai mencukupi untuk menampung seluruh lulusan sekolah dasar negeri maupun swasta tahun ini. Di mana berdasarkan data Dinas Pendidikan Surabaya, jumlah lulusan SD negeri dan swasta mencapai sekitar 41 ribu siswa. Sementara total daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai sekitar 42 ribu kursi. Dan total daya tampung SMP negeri dan swasta yang mencapai 42 ribu kursi ini menunjukkan tidak ada alasan bagi anak usia sekolah di Surabaya untuk tidak melanjutkan pendidikannya.
2: SMP kemarin, yang lainnya sama. Lulusan sekolah dasar, itu yang masuk di SMP, insyaallah secara jumlah kursi negeri dan swasta kami itu dan tertampung. Maksudnya memang harusnya tidak ada anak Surabaya di lulusan sekarang yang tidak melak. Meskipun kita juga masih banyak ya untuk mencari di lapang sana yang ternyata yo sekolahnya berburung dino, burung dino prei, seminggu, 10 dino prei, ya kayak gitu masih ada warna itu yang harus kita terus sama-sama sekarang.
1: Kalau ya, sementara itu Febrina juga menambahkan dengan komposisi tersebut di mana sekitar 40% siswa diperkirakan tertampung di sekolah negeri, sedangkan siswanya ini bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Dan selama pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka seluruh anak usia sekolah di Surabaya dipastikan tetap memiliki akses pendidikan. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi selanjutnya pendengar untuk pagi hari ini ada Ninda Alivia. KAI 27 Madiun tutup perlintasan liar di Talun Blitar. Ninda, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, PT KAI 27 Madiun kembali menutup perlintasan sebidang yang tidak resmi atau liar di wilayah Kabupaten Blitar. Penutupan dilakukan di kilometer 110+0-1 jalur antara Stasiun Garum dan Talun, tepatnya di Dusun Sempol, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan dari resiko kecelakaan di perlintasan tanpa pengamanan resmi. Penutupan dilakukan dengan pemasangan patok rel dan palang berbahan bantalan besi agar akses tersebut tidak lagi dapat dilalui kendaraan. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan perlintasan liar memiliki risiko tinggi karena tidak dilengkapi perangkat keselamatan ataupun penjagaan petugas. KAI Daop 7 Madiun juga meminta warga untuk biasa melintas di lokasi itu, yang biasa melintas di lokasi itu untuk menggunakan jalur alternatif lain, tepatnya melalui JPL 168A yang telah dilengkapi dengan palang pintu dan penjagaan sehingga lebih aman dilalui. Dalam kegiatan ini, KAI juga melibatkan sejumlah unsur internal dan eksternal. Dari internal hadir jajaran pengamanan KAI, tim JR, kemudian manajer Humas Daop 7 Madiun. Sementara dari eksternal ini hadir dari Dinas Perhubungan, pihak kecamatan, perangkat desa, kelurahan, Babin Kamtipmas, sampai dengan tokoh masyarakat setempat. Tohari menambahkan keselamatan di jalur perlintasan membutuhkan dukungan seluruh pihak agar masyarakat tidak kembali membuka akses liar di sekitar rel kereta api. Sementara itu informasi dari Berita Setia Alivia, RRI terus mengudara di Indonesia.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sebelum kita mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi kali ini, saya juga mau hadirkan satu informasi dari Emil Akbar berkaitan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan periksa hewan kurban di lapak-lapak penjualan. Emil,

0: Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan hewan kurban ke sejumlah lapak-lapak yang menjual hewan kurban baik sapi maupun kambing. Kebetulan ada dua titik yang menjadi target sasaran untuk pemeriksaan. Semuanya di wilayah Kecamatan Pejentrek dan baru saja selesai dilaksanakan dan rata-rata memang semuanya layak untuk dijual untuk nantinya bisa dijadikan hewan kurban. Saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Saevi selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Emil.
0: Pak, yang diperiksa apa saja?
1: Jadi yang pertama penyakitnya, karena penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian terkait penyakit menular lainnya, dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak. Dilihat juga POEL dan yang lainnya. Itu tadi Mas. Kemudian hasil pemeriksaan kita nanti tuangkan dalam bentuk SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, untuk peternak ataupun lapak-lapak yang buka lapak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di situ nanti pembeli pun tidak usah khawatir karena semua ternak sudah kita periksa semuanya, dan alhamdulillah sampai saat ini belum kita temukan yang terkena penyakit ataupun tidak layak untuk dikurbankan.
0: Ini setiap hari ya Pak, sampai menjelang hari hari raya kurban.
1: Ya, jadi ini kita sudah bentuk tim pengawas hewan kurban, satu kabupaten itu ada 100 orang, kita sebar ke seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Itu pun nanti akan dilakukan sampai H+3 Mas. Jadi kita melakukan AMPM namanya, antemortem postmortem. Jadi sebelum pemotongan kita keliling seperti ini, teman-teman semuanya juga keliling. Nanti saat pemotongan pun kita akan turun juga sampai H+3. Itu untuk menjaga dan memastikan bahwa produk peternakan yang diterima oleh masyarakat ya, atau penerima hewan kurban itu yang kalau istilahnya dari Kementan itu asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah itu yang kita pastikan untuk masyarakat Pasuruan.
0: Ya, ini juga diberi vitamin ya Pak?
1: Ya, jadi kita juga ada beberapa pemberian vitamin ke lapak-lapak ataupun peternak yang hewannya untuk kurban, di mana itu fungsinya untuk menjaga kesehatan ternak tersebut sampai menjelang atau sampai pemotongan. Dan itu gratis semuanya.
0: Terima kasih Pak Saevi. Bu, namanya siapa Bu?
2: Budini.
0: Bu, ini jual berapa banyak kambing di sini?
2: Kemarin naruh 30.
0: Tidak laku berapa?
2: Kalau lakunya banyak Mas.
0: Banyak ya?
2: Iya. Ada yang belum diambil, ada yang sudah diambil.
0: Rata-rata apa namanya, mulai harga berapa sampai berapa?
2: Paling kecil 2.750.
0: Terus?
2: Sampai 7 juta yang besar sendiri.
0: Ini kambing apa saja yang dijual?
2: Kambing kacang.
0: Semuanya.
2: Ini toh yang pesanan ini domba.
0: Oh, kibas.
2: Iya.
0: Tapi harganya terus naik enggak, Bu?
2: Enggak, mentok itu segitu. 7 itu apa? Bisa nego masih ya, itu 6.750
0: ternaknya ya?
2: Iya.
0: Tapi ini punya ibu sendiri atau tulakan istilahnya?
2: Punya sendiri, terus di kandang itu masih banyak.
0: Total punya berapa banyak?
2: Kalau yang sana tinggal 30 di kandang.
0: Terima kasih Bu ya.
2: Iya.
0: Juga tadi apa yang disampaikan oleh beliau berdua terkait dengan pemeriksaan hewan kurban dan juga penjualan hewan kurban di lapak-lapak yang di wilayah Pasuruan. Emil Abad, Pro 1 RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Emil, selamat kembali bertugas. Pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di edisi lainnya tentunya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Saya Sari Julia pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian, Jatim hari ini.

Menit ke-58 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Malang pagi ini. Setelah ini pendengar akan ada Arga Saputra yang temani Anda di Malang siang ini. Namun sebelum itu akan hadir Kita Indonesia dengan topik Anda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak, nanti akan dipandu oleh Miranti Rizky bersama dengan narasumber Budi Haryanto SAMM selaku Ketua Tim Pencegahan BNN Kota Batu. Untuk itu tetap bersama kami, saya Raja Parpamit dari ruang dengar Anda, RRI Terus Muda, Untuk Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lintas Informasi
4: Pro 1 RRI Malang.
5: Sebelum kita ikuti dialog kita Indonesia, saya hadirkan terlebih dahulu satu informasi bersama dengan Emil. Dalam 4 bulan terakhir, saudara, jumlah pelanggan baru Perumda Air Minum Giri Nawatirta Kabupaten Pasuruan mencapai lebih dari 340 pelanggan. Laporan bersama Emil. Emil, silakan Emil.
6: Dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Perumda Air Minum Giri Nawatirta Kabupaten Pasuruan ini sudah berhasil terutama mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Lebih dari 340 sambungan rumah tangga baru, yang tentunya ini hampir 50% dari target yang di tahun ini. Menariknya juga, ternyata selain pelanggan baru, Perumda Air Minum Giri Nawatirta Kabupaten Pasuruan ini juga berhasil mengaktifkan lebih dari 500 pelanggan-pelanggan yang sebelumnya nonaktif. Saya sudah bersama dengan Bapak Indra Irawan, selaku Kepala Bagian Hubungan Pelanggan Perumda Air Minum Giri Nawatirta Kabupaten Pasuruan. Waalaikumsalam. 342. Ini sudah mencapai berapa persen dari?
7: Kalau target kami tahun ini sekitar 850, maka bisa dikatakan 342 ini hampir 50% ya. Nah, artinya dalam kurun waktu bulan tersisa ini harapannya kami bisa mencapai target, insyaallah bisa lebih.
6: Ini di wilayah-wilayah tertentu atau merata di kabupaten?
7: Ya, kami upayakan, kami rencanakan kemarin itu merata ya, di seluruh wilayah. Tapi sekali lagi kami tetap memperhatikan kemampuan kami. Kami akan berupaya untuk melihat titik-titik itu yang berpotensi untuk bisa kita memberikan pelayanan dan kebetulan di 4 bulan terakhir ini yang lebih dominan masih di 3 kecamatan. Daerah Banjir, Kempol, sama Jeraji.
6: Ada wilayah-wilayah yang dalam tanda kutip teknis masih kesusah?
7: Masih, kalau kesulitan itu pasti ada. Salah satunya ya kita masih banyak PR terkait dengan itu peremajaan jaringan yang mesinnya sudah lama. Itu juga akan mempengaruhi dengan tingkat kebocoran yang tinggi, kemudian itu juga mempengaruhi terkait dengan pressure atau tekanan untuk bisa menjangkau wilayah-wilayah baru.
6: Ya, pastikan itu mencapai target ya, jumlah pelanggan baru, langkah dari Perumda Air Minum Giri Nawatirta.
7: Sejauh ini kami selalu berencana melakukan promo ya, tapi setiap tahun pasti akan kami agendakan untuk apa itu membuka promo diskon pasang baru nanti, tapi itu kondisional ya, biasanya kami lakukan pada saat ada momen-momen hari besar nasional.
6: Iya. Kalau seperti saya sendiri enggak pelanggan istilahnya PDAM atau perlu gaya bin diri nautir, pertanyaannya adalah kenapa orang harus istilahnya punya atau jadi pelanggan Perumda Air Minum Giri Nautirta?
7: Iya, sebenarnya kalau dari segi apa itu ekonomis, dari segi ekonomi sebenarnya kalau menjadi pelanggan PDAM ini jauh lebih ekonomis ya, karena tidak butuh effort untuk harus menggunakan tenaga apa itu pompa ya, listrik, sehingga biaya yang lain itu sebenarnya bisa dialokasikan untuk yang lain. Ini dari segi kebutuhan rumah tangga ya. Sehingga kalau jadi pelanggan PDAM ya tinggal bukakan itu langsung bisa dapat air. Harapannya kan begitu. Sehingga saya rasa jauh lebih ekonomis, dan itu penting seiring dengan air itu sebagai kebutuhan dasar dari rumah tangga.
6: Terima kasih Bapak. Ya, jadi tadi statement dari beliau terkait dengan target terutama pelanggan-pelanggan baru yang sampai sekarang sudah mencapai hampir 50%. Milagwer, terus satu RRI terus mengudara ke Indonesia.

0: Selamat pagi dan selamat kembali berjumpa ya di program Prioritas Nasional Kita Indonesia. Saya Mira yang selama kurang lebih ya 1 jam ke depan ya, saya akan hadirkan dialog Kita Indonesia. Nah, hari ini kita berbicaranya tentang aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak atau Ananda Bersinar bersama dengan BNN Kota Batu. Kebetulan juga sudah bersama dengan saya ada Pak Budi Haryanto SEMM. Beliau adalah Katim Pencegahan BNN Kota Batu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Budi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: aduh pagi. Ini teman lama aku yang akhirnya ketemu di studio gitu ya. Okay. Terima kasih waktunya sudah hadir bersama dengan Pro 1 RRI Malang di pagi hari ini. Kalau kita berbicara tentang narkotika ya pendengar, bukan hanya tentang penindakan saja, bukan hanya tentang hukum saja, tetapi

0: topik pembahasan kita pagi hari ini bersama dengan BNN Kota Batu. Kita akan membahas bagaimana upaya pencegahan yang memang harus dimulai dari mana aja Pak Budi? Dari rumah, dari sekolah, ya kan? Dari peran kita juga sebagai masyarakat, termasuk peran media juga ya, untuk membangun generasi yang sehat. Nah, saya ajak pendengar juga untuk bisa ikut bergabung bersama dengan kami. Silahkan Anda bisa ngobrol bersama saya dan juga Pak Budi dari BNN Kota Batu. Anda bisa langsung telepon di 495850 atau bisa juga melalui WA ke nomor kami di 081555600915 yang saat ini lagi nonton kami di YouTube ya, boleh langsung aja komen di live YouTube RRI Malang Official. Saya mau kasih lagu dulu, gak apa-apa ya Pak Budi ya?
1: Boleh.
0: Oke, kita mau kasih lagu dulu untuk Anda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 1.

0: Judulnya Bila Aku Jatuh Cinta, tapi jatuh cintanya jangan sama narkoba ya. Jatuh cintanya sama keluarga. Sayang keluarga, sayang diri sendiri. Nah, kita lanjut lagi nih dialog bersama dengan BNN Kota Batu. Bersama Pak Budi sudah hadir bersama dengan saya. Ananda Bersinar itu ternyata singkatan ya.
1: Betul.
0: Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak.
1: Bersih narkoba.
0: Oh, bersih narkoba. Oke, baik. Nah, kalau kita ngelihat perkembangan saat ini nih, ancaman narkotika ini kan juga semakin dekat kayaknya ya. Betul. Dan semakin beragam gitu loh jenisnya. Nah, bahkan anak-anak dan juga remaja bisa jadi itu jadi target peredaran. Nah, seperti apa sih boleh digambarkan nih kondisi penyalahgunaan narkotika di usia muda saat ini seperti apa nih, khususnya di wilayah Malang Raya dan Kota Batu pastinya ya.
1: Oke. Jadi gini, sebelum ke Malang Raya ataupun Batu, secara nasional dulu.
0: Okay.
1: Jadi penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan.
0: Okay.
1: Fakta ini tidak terbantahkan.
0: Baik.
1: Di tahun 2023 dirilis ada kurang lebih 1,73% penyalahgunaan narkoba dari total penduduk Indonesia, dan itu kisaran 3,3 juta jiwa. Sementara di tahun 2020 akhir 2025 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari 1,73 menjadi 2,11%, yang artinya dari 3,3 juta naik menjadi sekitar 4,15 juta.
0: Oke, itu tahun 2025.
1: Akhir 2025. Data itu memang ini menjadi pukulan telak buat kami sebagai leading sektor penanganan penyalahgunaan narkoba. Karena satu sisi memang sebenarnya apa yang kami lakukan itu sudah
0: luar biasa.
1: Kami cukup banyak sisi pencegahan, pemberdayaan, pemberantasan, rehabilitasi dan lain-lain itu kami lakukan. Tetapi kenapa kemudian angka ini muncul? Ternyata memang kondisi bangsa Indonesia ini yang sudah ditetapkan sebagai negara darurat narkoba sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini fenomenanya seperti gunung es. Memang Indonesia ditetapkan tahun 2015 sebagai negara yang darurat ini bukan tanpa alasan. Penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan tindak kriminal yang sifatnya seperti fenomenanya seperti gunung es. Semakin diungkap, semakin banyak. Jadi kalau kita melihat di Indonesia ini penyebaran narkoba ini sebenarnya dari zaman sebelum kemerdekaan pun itu sebenarnya sudah ada.
0: Sudah ada.
1: Dan semakin kesini ternyata semakin diungkap semakin banyak. Modusnya semakin variatif.
0: Okay.
1: Dan jenisnya pun secara ini juga ternyata banyak. Kalau mungkin kita taunya, mungkin masyarakat awam taunya hanya mungkin tidak lebih dari 10 kan. Sabu, ganja, bla bla bla itu. Ternyata ada 1444 narkoba yang pernah beredar di bumi.
0: Baik.
1: Sementara di Indonesia ada kurang lebih 172 yang pernah beredar. Dan parahnya dari sekian jenis yang pernah beredar di Indonesia itu, ada sebagian yang belum diatur oleh undang-undang. Jadi jika menyalahgunakan yang belum diatur undang-undang,
0: padahal itu masuk narkoba.
1: Iya, secara efek kelihatan seperti narkoba. Dan itu tidak bisa dijerat. Dan parahnya itu yang banyak disalahgunakan oleh remaja-remaja di Indonesia.
0: Semakin canggih ya.
1: Betul, contohnya ini sebenarnya dari zaman dulu sudah banyak digunakan. Contohnya kecubung. Ya, bunga trompet itu kan dipakai mabuk. Itu efeknya luar biasa. Orang kalau pakai itu tidak sadarkan diri bisa 3 hari bisa itu.
0: Oh ya?
1: Dan itu belum masuk undang-undang. Satu itu. Kemudian kalau tadi saya sampaikan kasus di Indonesia ada sekitar sepanjang tahun 2025 itu kurang lebih ada 46.748 kasus penyalahgunaan narkoba. Fokus ke Jawa Timur, kemudian kita ada sekitar 5.594 kasus di Jawa Timur. Sementara Kota Batu sendiri, saya tidak bicara Malang Raya karena cover dari BN Kota Batu hanya di Batu. Itu kurang lebih 72 kasus.
0: Baik.
1: Dan itu pun satu kasus bisa jadi melibatkan satu orang tersangka. Satu kasus bisa jadi dua orang tersangka, tiga orang tersangka, dan bahkan lebih dari itu. Bahkan ada satu jaringan yang barang buktinya 10,2 ton itu tersangkanya sampai 800 orang. Nah, mirisnya di situ bahwasanya ternyata dari peredaran kasus yang ada di Indonesia yang masuk data kasus itu, itu masih bukan fakta di lapangan. Dari 46.748 itu, itu kasus yang terdata, terproses secara hukum, mungkin secara administratif sudah P21. Tetapi mohon maaf, yang selesai di bawah tangan karena oknum kemudian membayar selesai, itu jauh lebih banyak. Dan ini kami temukan fakta-fakta ini di lapangan ketika kami turun ke masyarakat, ke sekolah, dan ke beberapa instansi. Termasuk tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Mira bahwasanya ini tugas kita bersama, mulai dari lingkungan keluarga dan sekolah, kemudian lingkungan masyarakat kita.
0: Nah itu sesuai dengan tema pembahasan kita kan, Ananda Bersinar. Gitu ya. Nah bisa dijelaskan juga ke pendengar makna dari gerakan atau semangat dari Ananda Bersinar ini seperti apa sih?
1: Jadi dengan latar belakang tadi, ternyata saya memang membuka di awal biar ternyata kasus narkoba itu banyak sebenarnya. 300.000 ton kurang lebih narkoba masuk ke Indonesia setiap tahunnya. Ini adalah ancaman. Dan bahkan seperti disampaikan Mbak Mira tadi, bahwasannya menyasar bukan hanya kalangan
0: orang dewasa saja,
1: tapi anak-anak.
0: Anak-anak remaja.
1: Di tahun 2023 itu kurang lebih 312.000 anak dan remaja yang terpapar narkoba. Sekali lagi, itu yang terdata. Yang ternyata tidak terdata, sembunyi-sembunyi itu, dilindungi oleh keluarganya itu jauh lebih
0: jauh
1: banyak.
0: Jauh lebih banyak.
1: Betul. Okay. Dan fakta di lapangan pun seperti itu. Ketika kami BNN turun ke lapangan, ke sekolah dan segala macam, itu benar-benar fakta yang tidak terbantahkan kalau ternyata bahkan usia SD saja itu sudah bisa menggunakan. Kalau kita bicara narkoba itu kan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Di level anak SD itu bahan adiktif banyak bisa menggunakan.
0: Baik. Bahkan bisa dibilang itu orang tua ya mungkin merasa bahwa anak mereka itu aman.
1: Betul.
0: Karena bisa dibilang disekolahkan di lingkungan yang baik misalnya, atau mungkin tinggal di lingkungan yang bisa dikatakan tuh religius. Oke, anak saya aman nih, sekolahnya sekolah yang bagus, sekolah elit misalnya ya, lingkungannya bagus, kemudian lingkungan saya juga bisa dikatakan juga ya religius itu tadi. Tapi faktanya penyalahgunaan narkoba itu bisa masuk melalui mana saja, termasuk media sosial.
1: Betul.
0: Kemudian pergaulan, bahkan game online sekarang ini ya.
1: Betul.
0: Nah, BNN, dari BNN Kota Batu sendiri, seberapa besar sih pengaruh lingkungan digital di zaman sekarang ini terhadap penyebaran narkotika?
1: Ya, ini yang selalu saya sampaikan ke sekolah-sekolah, terutama terhadap wali murid ya. Karena sekali lagi, anak di rumah bisa jadi seperti aman-aman saja, ternyata di luar rumah itu luar biasa. Karena satu, mungkin kita hidup 24 jam dalam sehari. 8 jam di dalam lingkungan sekolah relatif aman, karena minim lah untuk melakukan hal tersebut. Meskipun ada saja kasus seperti halnya kemarin ada 15 anak yang pesta miras di sekolah dan lain-lain, selalu ada. Tapi minim lah. Kemudian 8 jam di rumah itu kan menjadi PR juga orang tua. Bagaimana komunikasi orang tua. Dan selebihnya 8 jam kemudian adalah urusan kita dengan Yang Maha Kuasa. Tidur lah seperti itu. Nah, yang kemudian menjadi masalah ketika anak transisi dari sekolah ke rumah. Perjalanan pulang ke rumah. Ini mampir kemana dan kemana. Ini menjadi PR juga. Ketika bergaul di masyarakat, dia ketemunya dengan siapa. Ini menjadi PR juga. Maka orang tua harus waspada. Salah satu faktor pendorong penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja karena faktor ketidaktahuan orang tua. Orang tua perlu tahu bahaya narkoba. Orang tua perlu tahu jenis-jenis narkoba. Agar tidak menjadi pembiaran-pembiaran. Dan pola pikir masyarakat sekarang harus lebih ini ya. Lebih banyak literatur, literasi. Karena banyak hal yang sepele saja, zat aditif yang banyak disalahgunakan anak level SD maupun bahkan pun TK. Vape yang cairannya tersebut karena rasanya rasa buah, strawberry, blueberry, dan lain-lain.
0: Banyak, betul.
1: Itu banyak orang tua yang memperbolehkan karena dianggap tidak berbahaya dengan rasa-rasa tersebut. Tetapi tahukah kandungan
0: vape itu?
1: Betul, yang ada di dalam cairan tersebut ternyata cairan yang sangat membahayakan, bahkan melebihi rokok manual. Karena di sana potensi zat kimia yang berbahaya dibakar, karsinogenik muncul di sana. Kemudian potensi zat narkotika. Dan ini sudah disurvei oleh BNN dari total 750 sekian yang cairan rokok elektrik yang ada dan masuk di Indonesia, 53% diantaranya positif narkotika. Dan kandungannya yang paling banyak adalah etomidit, dimana etomidit adalah zat yang efeknya bisa menyebabkan menghilangkan rasa, apa ya, seperti obat bius. Itu 53%. Nah, kemudian ini menjadi dasar BNN menginisiasi untuk vape ini dilarang di Indonesia.
0: Sampai sekarang kan masih diperbolehkan ya?
1: Sampai sekarang masih diperbolehkan dan kita terus berupaya untuk regulasinya untuk ini. Karena di Singapura, negara yang semaju Singapura, tetangga kita itu sudah melarang keras. Oh, okay. Dan ada 10 negara lain yang sudah melarang ini.
0: Tinggal kemudian, Indonesia nih, kita
1: betul,
0: tunggu ya.
1: Kemudian kaitannya dengan alkohol. Di lapangan, terutama di Kota Batu, kami menemukan fakta-fakta bahwasannya anak-anak ini sebagian itu ada yang sudah mengkonsumsi alkohol.
0: Baik. Anak-anak gitu ya mengkonsumsi alkohol, apalagi Kota Batu juga termasuk kota wisata juga.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Satu sisi secara geografis kita di ketinggian dengan mungkin cuacanya dingin gitu ya. Itu menjadi salah satu alasan
0: bikin
1: pembenaran
0: gitu ya.
1: Gitu kan. Tetapi ini tidak bisa. Betul. Di sisi lain agama melarang keras. Homer, sesuatu yang memabukkan ini tingkat kejahatannya paling tinggi di dalam Islam. Dan itu kami sampaikan.
0: Baik.
1: Di sisi lain fakta yang mengejutkan juga, Batu pernah menjadi sorotan karena kasus pembulian yang menyebabkan salah satu siswa di tingkat SMP di Kota Batu meninggal dunia. Nah, ternyata anak ini sebelum melakukan bullying terhadap korban
0: mengkonsumsi minuman alkohol.
1: Betul.
0: Itu.
1: Nah, itu fakta-fakta itu ya kami paparkan agar masyarakat lebih ini, karena di Kota Batu jujur saja minum itu menjadi hal yang biasa, bahkan menjadi budaya di salah satu tempat begitu, ketika ada pesta gitu, buka kerat dan lain-lain, itu alkohol menjadi hal yang biasa. Di sisi lain budaya bantengan di sana menjadi ikon yang cukup diunggulkan, yang notabene ketika masyarakat melakukan aksi bantengan, mayoritas rata-rata sebelumnya juga meneguk minuman-minuman keras.
0: Dan anak-anak juga ikut menyaksikan.
1: Betul, dan bahkan menjadi pelaku bantengan itu, betul.
0: Melihat orang tua, bukan orang tuanya ya, tapi mungkin lingkungan sekitar melakukan hal itu dan kemudian dibiarkan, dianggap sebuah pemakluman. Akhirnya ya anak-anak juga meniru apa yang dilakukan sama orang yang
1: betul tua. Dan itu yang selalu saya wanti-wanti ketika saya hadir di tengah-tengah orang tua, hati-hati dengan hidden curriculum. Kurikulum tersembunyi yang tidak sengaja orang tua mengajarkan anak-anaknya melakukan hal negatif.
0: Baik.
1: Contoh simpel saja, merokok. Kalau saya tanya, mayoritas 98% orang tua, kalau saya tanya pengen anaknya merokok, pasti jawabnya tidak, kan begitu. Tapi tahukah ketika merokok di depan anak itu upaya secara tidak sadar ngajari anaknya merokok. Menyuruh anaknya membeli rokok ke toko itu juga upaya mengajari anak merokok.
0: Baik.
1: Dan banyak hal yang lain sebenarnya.
0: Nah, kalau kita ngomongin soal modus ya, modus sekarang ini kan juga banyak modus baru gitu ya, Pak Budi ya. Modus baru pengedar narkoba yang bisa dikatakan itu memanfaatkan, bisa dikatakan kedok makanan, kemudian minuman, sampai mungkin permen yang menarik perhatian anak-anak juga gitu ya. Nah, kalau kita berbicara modus baru atau mungkin pola baru yang sekarang perlu diwaspadai masyarakat, ini apa aja?
1: Jadi ada banyak modus. Kalau orang Jawa bilang pinteran malinge gitu ya. Kita sebagai aparat penegak hukum selalu mengcounter modus-modus baru. Tetapi selalu ada modus baru yang muncul. Bahkan untuk yang banyak dimanfaatkan adalah perempuan. Kali ini perempuan dan juga anak-anak, hati-hati. Jadi kalau bicara modus ini banyak banget. Mulai dari penyelundupan narkoba melalui barang-barang yang kita impor, ada di sol sepatu, kadang kita tidak berpikir ternyata di dalam sol sepatu itu ternyata ada narkoba. Kemudian dari besi baja yang panjang reklamasi yang besar, luar biasa, itu ternyata ada di dalam situ. Dari bola kasti, dari barang-barang lain, dan bahkan dari makanan, buah-buahan, itu juga menjadi modus penyelundupan narkoba. Dan ada hal yang mungkin kalau Mbak Mira tahu, oh iya tah gitu kan. Ternyata ada biji kacang kulit, kacang-kacang yang biasa kita makan, kita konsumsi, itu ternyata adalah desain kapsul yang di dalamnya ternyata ada isi-isi narkoba.
0: Baik.
1: Begitupun dengan modus yang sampai rela merusak tubuh kita. Sang kurir ada yang dimasukkan ke dalam mesh V, ya, dengan diisolasi dimasukkan ke dalam mesh V, yeah. Kemudian ada yang kemudian setelah diisolasi ditelan, dikeluarkan melalui pup, ada yang di mohon maaf masuk ke dubur, ada bahkan yang rela pahanya dibelah,
0: ya Allah.
1: Dikasih dengan paket-paket narkoba. Ada yang unik juga, rambut orang negro yang ikal di kepang rasa, ternyata di dalam kepang-kepangan itu ada kapsul-kapsul kecil. Bahkan yang paling mengerikan adalah perut bayi dibelah,
0: ya Allah.
1: Diisi dengan paket-paket heroin, kemudian ditutup dipakein baju, melenggang. Modusnya banyak sekali.
0: Ini ya, sekreatif itu
1: sekreatif
0: loh orang-orang
1: itu. Ya, okay. Karena memang secara ekonomi bisnis yang paling menguntungkan dalam waktu singkat dan keuntungannya luar biasa itu ya bisnis narkoba untuk saat ini.
0: Baik, oke. Ya kalau ngomongin soal modus ya macam-macam, tergantung kita ini lebih harus jeli yang pasti.
1: Betul, betul. Okay. Dan yang perlu hati-hati adalah modus dengan paket nyasar.
0: Paket itu nyasar, oke.
1: Okay. Kadang ada barang yang
0: paket gitu.
1: Paket masuk ke alamat kita dan kita tidak merasa membeli barang tersebut. Hati-hati, jangan kepo. Nanti dibuka, ternyata kalau itu narkoba, hukum berbicara. Barang siapa kedapatan membawa, menggunakan, menguasai, bersekongkol, bersepaham, hukuman minimal 4 tahun penjara untuk golongan 1, bahkan bisa hukuman mati atau seumur hidup.
0: Padahal kita gak pesan.
1: Padahal kita gak pesan, tapi begitu dibuka, ada sidik jari dan lain, menguasai dong. Makanya hati-hati. Ini sudah terjadi di Kota Malang, di Kabupaten Malang, di Pujon. Di Pujon adalah ada salah satu warga yang ikut kompetisi secara internasional.
0: Menang.
1: Hadiahnya dikirim berupa paket. Setelah dibuka adalah sabu senilai sekian kilo.
0: Wow.
1: Dia mau tidak mau, hukum berbicara. Harus masuk BUI.
0: Oke. Tapi kan kalau misalnya kita berbicara tentang pencegahan, tentu tidak bisa mengandalkan BNN saja dong.
1: Betul.
0: Ya kan? Menurut Pak Budi, siapa saja yang sebenarnya itu punya peran besar ya dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba bagi anak-anak?
1: Semua. Semua leading sektor. BNN sebagai leading sektor untuk penanganan narkoba di kabupaten kota, kami punya keterbatasan. Banyak sekali keterbatasan kami. Apalagi saat ini efisiensi. Kemudian terkait dengan personil, itu pun kami sangat terbatas. Di sisi lain, di Indonesia ini dari sekian ratus kabupaten kota, hanya tidak sampai 50% yang ada BNNK-nya. Dan kemudian kalau kita pahami bahwasanya penanganan narkoba ini kan sebenarnya dari zaman dulu sudah ditangani oleh teman-teman di kepolisian dengan kasat narkobanya. Maka kita kolaboratif dengan narkoba untuk penanganan. Di sisi lain ada rumah sakit yang punya kewenangan untuk rehabilitasi ya, bisa di situ. Dan yang tidak kalah penting adalah dengan fakta-fakta yang mohon maaf masih banyaknya oknum aparat penegak hukum, aparat pemerintahan yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dengan hanya penanganan narkoba ini. Mau tidak mau yang menjadi benteng utama adalah keluarga.
0: Keluarga. Ya, kalau kita mengandalkan BNN saja tentu saja tidak cukup begitu.
1: Betul.
0: Ya. Nah, sebagai ketua tim pencegahan juga dari BNN Kota Batu, ini kan yang namanya sosialisasi program edukasi dari kampus ke kampus, dari sekolah ke sekolah sudah selalu dilakukan begitu ya,
1: Pak
0: Budi ya. Nah, menurut Pak Budi sendiri bentuk edukasi yang efektif biar nggak terkesan menggurui itu seperti apa sih?
1: Kami melakukan berbagai metode ya. Kami ada BIMTEK yang kalau kami lakukan itu kami mengundang istilahnya pengambil kebijakan.
0: Baik.
1: Di masing-masing lini atau stakeholder, baik di sekolah maupun di instansi pemerintah, instansi swasta dan masyarakat. Kemudian kami juga ada workshop relatif sama sebenarnya dengan BIMTEK. Kemudian kami juga selain turun langsung dengan metode tatap muka, penyuluhan, kami juga seperti yang disampaikan tadi ada melalui media, baik radio seperti hanya kali ini. Terima kasih sekali kami, RRI memfasilitasi kami. Kemudian dari media yang lain, medsos tidak kalah penting karena eranya sekarang ya. Kami memanfaatkan media-media seperti IG, TikTok, bahkan dan lain-lain, itu kami lakukan. Media cetak, koran, televisi lokal, apapun yang mungkin bisa kami lakukan, akan kami lakukan. Baik. Karena sekali lagi peran serta semua ini kami butuhkan, termasuk media. Hari ini seperti hari ini, terima kasih sekali sekali lagi.
0: Dan ya, bentuk edukasi seperti ini juga pasti akan selalu kami lakukan ya di Radio Republik Indonesia. Ya, kita bekerja sama dengan BNN. Ya, biar apa? Biar masyarakat tuh semakin sadar, semakin memahami bahwa yang namanya narkoba itu sudah bukan lagi menjadi ancaman begitu ya, tetapi juga menjadi ketakutan kita semua. Nah, buat orang tua, khususnya mungkin kita ya sebagai orang tua yang punya anak. Nah, anak itu kan remaja juga kadang-kadang mencoba narkoba itu karena rasa penasaran mungkin ya.
1: Iya kan? Secara psikologis begitu.
0: Boleh, bisa juga tekanan pergaulan juga ya kan?
1: Ada.
0: Biar dianggap keren gitu ya. Betul. Nah, BNN melihat faktor psikologis dan sosial yang membuat anak rentan mencoba narkoba ini seperti apa?
1: Ya, satu sisi kami memahami memang secara psikologis anak-anak terutama di usia remaja itu adalah yang masih labil ya pola pikirnya, pengen mencoba sesuatu yang baru. Tetapi kenapa kami selalu tekankan hati-hati. Jangan pernah coba.
0: Ya. Nah, kalau misalnya ada yang sudah terpapar gitu ya, ada anak atau remaja yang sudah terlanjur terpapar narkoba, banyak keluarga memilih diam karena bisa dibilang mungkin takut takut. Betul. Karena malu gitu ya, takut diproses hukum. Betul. Gitu kan ya. Nah, sebenarnya pendekatan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah saat ini seperti apa?
1: Ya, jadi stigma itu memang masih melekat di masyarakat. Dan ketika kami turun ke masyarakat melakukan sosialisasi atau apapun itu, kita sampaikan. Jangan ditutup, bukan hanya orang tua ya, sekolah, bahkan kadang sekolah pun menutupi karena takut image sekolahnya adalah image pengguna begitu kan. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah, tidak menyelesaikan masalah kalau ditutup. Maka kami sekali lagi menyampaikan ini harus ditangani. Ya, ditangani. Ada bentuk kami rehabilitasi. Dan rehabilitasi kami itu pun ada dua. Jadi rehabilitasi rawat jalan biasanya bisa dilakukan di klinik BNN tingkat kabupaten kota. Atau rawat inap. Kalau rawat inap kita tunjuk rumah sakit yang kerjasama dengan BNN. Bahkan kami punya yang namanya balai rehab di 6 provinsi ya. Yang itu
0: termasuk Jawa Timur.
1: Jawa Timur belum punya. Jadi paling dekat ke balai rehab yang ada di Jawa itu adalah di Lido Bogor.
0: Jauh itu.
1: Jauh memang, memang jauh. Memang kami tekankan itu, tetapi untuk bisa dikirim ke sana tentunya ada syarat-syarat ya. Karena lembaga kami betul-betul memberikan pelayanan yang luar biasa dan bahkan itu gratis. Jadi rehab di BNN itu kalau pecandu yang memenuhi syarat, artinya syarat untuk rawat inap, itu gratis. Bahkan mau 6 bulan, minimal pastinya 3 bulan ya. Minimal 3 bulan, tapi rata-rata 6 bulan ke atas. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun.
0: Bahkan tergantung apa tuh?
1: Tergantung dari kondisi. Jadi ketika anak-anak ataupun masyarakat yang terdeteksi menyalahgunakan narkoba atau menjadi pecandu, itu kan akan kami assessment. Di assessment itu ada tim medis, ada tim psikolog, ada tim hukum ya, yang akan mengkaji sejauh mana kecanduannya, zat apa yang digunakan, dosisnya berapa, dan berapa lama dia menggunakan. Terus tingkat kerusakan atau kecanduannya seperti apa, itu akan menentukan apakah dia rawat inap
0: atau rawat jalan,
1: jalan.
0: Okay.
1: Dan sekali lagi, kalau itu dari BNN dan dikirim ke lembaga BNN, gratis.
0: Okay. Jadi buat siapapun ya yang mungkin ada apa namanya lingkungan sekitarnya yang sudah terpapar ya.
1: Betul.
0: Ya, karena memang stigma dari masyarakat itu kan
1: takut
0: pengguna narkoba itu adalah bisa
1: sampah masyarakat,
0: kriminal gitu ya. Betul. Padahal ada juga loh korban penyalahgunaan yang sebenarnya membutuhkan pendampingan dan juga pemulihan. Betul. Gitu kan ya.
1: Itu sebenarnya Mbak Mira yang kami sampaikan ke masyarakat. Kami butuh betul peran serta masyarakat. Karena tadi kalau kaitannya ditakut di pidana dan lain-lain, itu kita jamin. Di Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang 35 tahun 2009 itu di pasal 104 ya, peran serta masyarakat itu dibuka seluas-luasnya di sana.
0: Nah, stigma dari masyarakat yang bahwa apa yang menyalahgunakan narkoba itu adalah kriminal tuh harusnya kita hilangkan gitu ya. Tapi mereka dihilangkan. Butuh pendampingan itu tadi.
1: Penyalahguna yang mana dulu? Karena di penyalahguna narkoba itu dikategorikan ada dua, dipisah. Dia korban atau dia
0: memang
1: iya. Bukan korban atau pelaku.
0: Pelaku.
1: Ya, kalau dia murni korban.
0: Kalau korban tuh kayak gimana contohnya?
1: Kalau korban kita kategorikan mau tidak mau ketika tertangkap ataupun apa, dia putusannya adalah rehabilitasi, bukan pidana. Tetapi ketika ada sisi lain menjual, mengedarkan dan lain-lain, biasanya arahnya ke pidana.
0: Baik, saya boleh bacakan ada WA yang sudah masuk ya, dari yang pertama ini Pak Budi dari Bulisa. Anak saya sekarang sudah SMP dan mulai sering nih main keluar rumah bersama teman-temannya. Kadang sebagai orang tua saya juga khawatir membedakan mana pergaulan biasa dan juga mana yang berbahaya. Nah, cara kita sebagai orang tua mengawasi anak tanpa membuat anak merasa terlalu dikekang dan tidak dipercaya ini bagaimana? Nah, ini menjadi salah satu PR juga buat kita para orang tua khususnya ya. Karena saat ini juga banyak orang tua yang mungkin bisa dibilang sibuk bekerja. Betul. Gitu ya Pak Budi ya, sehingga pengawasan terhadap anak juga menjadi sangat terbatas sekali ya. Apa nih pesan dari Pak Budi atau mungkin dari BNN Kota Batu deh untuk para orang tua biar bisa tetap membangun kedekatan emosional dengan anak di tengah kesibukan orang tua pastinya ya. Jadi anak bergaul tuh kita nggak was-was juga. Betul. Gitu loh. Tapi kalau misalnya dibiarin nggak boleh gitu kan juga nanti. Betul. Bikin anak juga berontak ya. Nah gimana nih pengalaman ya dari Pak Budi?
1: Sejauh ini memang terlama saya ya. Ya, mengedepankan pola asuh ya, karena anak-anak dengan perubahan perilaku dan sikap juga perlu, bukan dicurigai ya, perlu diwaspadai. Jadi orang tua harus tahu, satu, salah satu faktor pendorong penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan anak di awal sudah saya sampaikan adalah faktor ketidaktahuan dan tidak kepedulian orang tua. Bangun komunikasi yang baik dengan anak-anak. Jangan menjadi strict parent. It's okay. Tapi pada hal tertentu harus tegas memang ke anak, tapi di sisi lain harus mengakomodir kemauan anak. Kemudian amati secara fisik, tampilan fisik ada perubahan atau tidak. Secara psikologis ada perubahan sikap atau tidak. Baik. Misalkan anak-anak yang tadinya ibadahnya rajin, bangun pagi rajin, normal begitu ya. Begitu dia bergaul dengan siapa di luar sana,
0: kok jadi
1: berubah gitu, ya. Gitu kan. Emosinya tidak terkontrol, kemudian pola tidurnya berubah, prestasinya menurun. Nah, itu perlu diwaspadai.
0: Dan itu yang tahu orang tua.
1: Yang tahu orang tua. Paling simpel sebenarnya di pola perubahan. Kalau orang tua yang peduli ya, itu keringat itu akan berbeda bau dari sebelum mengonsumsi narkoba dengan sudah. Ya, ada karena narkoba atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita itu sistemnya paruh waktu. Dari separuh yang kita minum akan dikeluarkan melalui urin dan
0: keringat.
1: Oh. Sementara separuhnya itu masih mengendap beberapa hari dalam tubuh kita. Kenapa kemudian kalau kita tes urin sekian hari masih
0: kedetek
1: ya. Nah, itu orang tua juga bisa mendetek dari situ perubahan keringat. Kalau memang dicurigain ya anak ya.
0: Kok aromanya beda.
1: Kemudian yang tidak kalah penting adalah komunikasi. Upayakan komunikasi, paling tidak di meja makan lah. Orang tua boleh sibuk sama-sama bekerja.
0: Masalahnya sekarang udah meja makan, udah bingung sama handphonenya masing-masing, gak pernah ngobrol gitu ya.
1: Nah, itu upayakan ada. Jangan sampai di meja makan orang tuanya juga HP-an, anaknya juga HP-an. Upayakan ngobrol, ajak ngomong.
0: Kalau orang zaman dulu tuh dia bikin ruang keluarga memang khusus buat ngobrol gitu. Betul. Ya. Tapi kalau sekarang tuh kan anak dikasih fasilitas sendiri-sendiri, TV, komputer di kamar. Betul. Jadi akhirnya rumah itu juga jadi terasa asing gitu. Betul, ya. Sudah sibuk sendiri-sendiri.
1: Dan sedikit saya sampaikan bahwasanya anak-anak yang banyak bermasalah terkait dengan penyalahgunaan narkoba itu ataupun adalah kenakalan-kenakalan yang lain, itu yang keluarganya tidak harmonis
0: atau mungkin kurang perhatian.
1: Kurang perhatian. Satu. Yang kedua, biasanya mohon maaf nih ya, orang tuanya divorce.
0: Okay.
1: Kemudian kalau nggak gitu tadi sibuk. Ayah ibunya sibuk, komunikasinya kurang bagus. Kalau nggak gitu kerja ke luar negeri, sehingga yang mengasuh ini nenek kakeknya dengan pola asuh yang tentunya berbeda.
0: Baik. Ya. Nah, ini ada Pak Ibu Sulastri di Kota Batu. Bu Sulastri, selamat pagi jelang siang, Bu. Terima kasih. Ini kebetulan sama BNN Kota Batu. Nah, Bu Sulastri ini juga bertanya, kalau misalnya ada keluarga atau mungkin tetangga yang kita curigai mulai terlibat narkoba, langkah apa yang sebaiknya dilakukan sama masyarakat? Karena kadang orang juga takut melapor atau takut terjadi konflik gitu ya. Betul. Di lingkungan sekitar. Nah,
1: sekali lagi di pasal 104 kami menjamin, jadi undang-undang yang menjamin ya, kalau ada kecurigaan terkait penyalahgunaan narkoba, meskipun itu tetangga bukan keluarga, laporkan ke kami. Dan kami menjamin kerahasiaan sang pelapor. Dan itu kan sifatnya masih laporan, bukan A1. Masih hanya sekedar kecurigaan.
0: Lapornya ke
1: BNN. Datang ke kami dan akan kami jamin
0: kerahasiaan ya?
1: Identitas sang pelapor. Bahkan ketika pun begitu lapor, ada tim kami yang akan menelusuri
0: ya.
1: Kemudian ternyata benar adanya di situ adalah penjual, pengedar, atau transaksi narkoba ataupun apapun itu, dan ini diproses secara hukum, sang pelapor ini tidak akan pernah dihadirkan di dalam proses persidangan. Artinya begitu melapor selesai, sudah selesai, tidak akan pernah di karena ini atas laporan ini, tidak seperti itu. Kita jamin betul itu. Dan andaikan pun itu terjadi, bisa dituntut kami BNN. Karena dilindungi oleh undang-undang.
0: Jadi monggo bisa dilaporkannya ke BNN. Iya. Ya.
1: Jangan takut. Karena begitu tidak dilaporkan, terjadi pembiaran, cepat atau lambat itu akan berpengaruh pada lingkungan, dan bukan berarti tidak sama anak-anak yang ada di sekitar situ.
0: Oke. Kalau tadi Pak Budi kan ngasih apa ya, tips juga ya buat para orang tua, jadi mungkin bisa lebih perhatian, lebih dekat dengan anak. Nah, sekarang kalau misalnya ke anaknya yang ketika misalnya ada teman yang memberikan sesuatu begitu ya, yang dirasa mungkin ini adalah narkoba, biar gak penasaran atau mungkin gak ikut temen. Karena misalnya kita ditawarin terus kita gak mau nyoba gitu ya, waktu pas remaja kan dianggap gak setia kawan, dianggap gak keren gitu ya. Nah, cara anak muda nih atau siapapun deh untuk mengatakan tidak ya, tidak pada narkoba tanpa takut dijauhi pergaulan, ini gimana caranya?
1: Ya, satu hal, memang 88% dari hasil penelitian itu ya, terutama di kalangan remaja, yang menyalahgunakan narkoba itu karena faktor teman. Ya, pengaruhnya besar teman. Sekali.
0: Dikasih dulu pertama ya kan?
1: Pertama dikasih gratis biasanya. Gratis. 1, 2, 3, 4 kali mungkin gratis. Selebihnya pasti disuruh
0: beli.
1: Beli ya. Dan pengaruh.
0: Dan beli itu juga harganya nggak murah.
1: Betul. Ya, kalau harga relatif ya, karena jenis narkoba itu kan macam-macam ya. Jadi memang penjual bandar ini rela memberikan gratis dulu, karena mereka tahu potensi pasar ke depan. Jadi konsumen narkoba ini adalah konsumen biasanya yang loyalitas. Ketika beli di satu pengedar itu merasa dirinya aman, meskipun harganya relatif lebih mahal dari yang lain, dia akan tetap loyal terhadap penjual tersebut. Satu itu. Yang kedua, circle hati-hati. Sekali lagi 88% hasil penelitian adalah faktor teman. Tadi rasa tidak enak, toleransi, bla bla bla, coba-coba, itu efeknya luar biasa. Nah, bagaimana kita bersikap ketika Anda mendapatkan tawaran menggunakan atau menggunakan atau meminum dan segala macam hal yang tidak tahu jelas apa itu, tolak. Pastikan tolak. Karena di sana bahaya mengancam. Oke, kalau itu adalah psikotropika yang efeknya biasa. Tetapi kalau ternyata itu adalah narkotika kelas golongan 1 yang efeknya mengerikan, misalkan flaka. Anda tidak tahu, ditawari karena enggak enak, mau-mau aja.
0: Ya. Itu bentuk apa?
1: Cair. Bisa digunakan di rokok elektrik. Makanya kemudian kenapa kemudian rokok elektrik atau vape di Indonesia itu diinisiasi BNN untuk dilarang. Ketika itu adalah flaka, efeknya mengerikan. Akan terjadi halusinasi dan perubahan perilaku. Ketika menggunakan itu, dia merasa dirinya seperti Superman. Terjun dari atas gedung. Ketika dia merasa dirinya adalah Hulk, ada mobil lagi berjalan ditabrak. Ada yang berhubungan dengan pohon. Dan macam-macam sekali efeknya. Dan ini harganya murah.
0: Sengeri itu ya.
1: Sengeri itu. Kalau kami bisa viewkan, luar biasa mengerikan. Kami punya video-video itu. Bukan menakut-nakuti, tapi ini fakta di lapangan.
0: Oke, kalau melihat perkembangan zaman kan tantangan pencegahan narkoba tentu juga semakin kompleks ya. Tantangan terbesar yang dihadapi sama BNN, khususnya BNN Kota Batu saat ini dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba apa aja nih tantangannya?
1: Yang paling besar dan susah itu tingkat kesadaran masyarakat.
0: Kesadaran ya.
1: Sampai dengan saat ini kami melakukan upaya pencegahan itu luar biasa. Kami turun di level pelajar itu mulai dari PAUD ya, tentunya dengan metode dan cara dan materi yang relatif ini kan. Kalau di PAUD mungkin kami hanya tanya kaitannya dengan rokok gitu ya, siapa ayahnya merokok, bla bla bla. Kemudian di level SD berbeda, SMP berbeda, SMA berbeda, bahkan masyarakat. Tetapi dengan saat ini kesadaran untuk bahkan kami sampaikan yang pengen pulih, karena sekali lagi ya, rehabilitasi tidak menyembuhkan dan tidak ada kata sembuh untuk pecandu narkoba. Itu kesadaran masyarakat untuk pulih, untuk rehabilitasi, untuk ini masih sangat minim.
0: Oke, dan itu bukan hanya peran dari BNN saja, tapi peran kita semua sebagai masyarakat. Mari sama-sama kita katakan tidak begitu ya pada narkoba. Karena semakin hari, semakin berkembangnya zaman, yaitu tadi dengan berbagai cara.
1: Berbagai cara sudah kita lakukan.
0: Berbagai apa namanya modus juga ya.
1: Dan tantangan yang lain sebenarnya dari kami sebagai aparat penegak hukum masih banyaknya oknum ya. Masih banyaknya oknum dan kami pun kadang kalau menghadapi keluhan-keluhan dari masyarakat, kami dibenturkan kami tidak mampu.
0: Apa tuh biasanya?
1: Ketika ada keluhan dari masyarakat, Pak, kemarin begini ditangkap, meskipun harusnya secara aturan hukum, kalau tidak ada barang bukti, kemudian marketnya sudah lama, karena sang penjual ketika ditangkap oleh oknum ini menyebut jualnya ke sana, ke sana, ke sana. Aturan dia tidak bisa dijerat oleh hukum. Tapi masih minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan aturan hukum. Misalkan ini, kalau ketika ditangkap barang buktinya di bawah 1 gram untuk sabu misalkan, mau tidak mau harusnya rehabilitasi. Tetapi ketika orang ini ditarget, sediakan uang segini oleh oknum ya, sekali lagi oknum ya, itu dibayar. Padahal mereka makainya sudah sekian tahun yang lalu sekarang. Nah karena tidak paham aturan hukum, akhirnya dibayar saja. Dan ini menjadi problematika yang menyentuh sisi ini kami. Orang miskin yang anaknya ini harus sampai menjual separuh dari rumahnya. Kalau orang kaya masih mungkin ada yang dijual ya.
0: Ada tapi aset kalau, yang ya, dijual betul, tapi yang, ya mau miskin mau kaya ya
1: salah memang.
0: Salah memang ya, ya. Oke. Karena itu tadi, kalau misalnya jangan sampai terlambat lah ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan di lingkungan keluarga kita, bukan hanya anak-anak ya, pasangan kita misalnya ada yang mencurigakan, langsung saja lapor ke BNN. Oke, nanti BNN siap membantu ya. Yang terakhir, kalau sekarang ini kan kita juga harus mendukung mewujudkan Indonesia Emas 2045 begitu ya, dengan generasi yang sehat dan juga produktif. Langkah yang paling mendasar apa yang mungkin bisa harus kita lakukan hari ini untuk mendukung dan juga melindungi anak-anak dari narkotika? Pesan dari Pak Budi biar mereka berani mengatakan tidak pada narkoba.
1: Ya, 2045 suatu keniscayaan. Indonesia kan masih tahun keemasan ya. Tetapi itu tidak bisa terwujud kalau generasi kita yang saat ini remaja ternyata teler karena narkoba.
0: Betul.
1: Persaingan di tahun-tahun ke depan lebih berat. Satu sisi kita tidak bersaing dengan warga Indonesia saja, tetapi dengan luar, warga luar negeri. Dan jangan sampai estafet kepemimpinan, estafet keberhasilan saat ini dikuasai oleh orang luar. Maka saya berpesan buat semua ya, terutama anak-anak, terutamanya adik-adik, kalau toh belum bisa membanggakan orang tua dengan prestasi ataupun dengan apapun yang mungkin sudah bekerja dengan kebanggaan secara ekonomi dan lain-lain, paling tidak jangan kecewakan orang tua dengan menyalahgunakan narkoba.
0: Oke, baik. Pak Budi, terima kasih sudah ngobrol bersama dengan saya.
1: Sama-sama.
0: Siang hari ini, insya Allah bulan depan kita sambung lagi, kita lanjut lagi.
1: Siap.
0: Tentu saja di dialog-dialog di program Masa Satu RRI Malang. Ya pendengar, tidak ada orang tua yang ingin ya kehilangan masa depan anaknya karena narkoba, dan tidak ada bangsa yang bisa maju kalau generasi mudanya rusak oleh penyalahgunaan narkoba. Karena itu perang melawan narkoba bukan hanya tugas BNN saja, tapi juga tugas kita bersama ya pendengar. Mulai dari rumah, perhatian kecil, komunikasi, dan juga kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Saya Mira, pamit undur diri dari program Kita Indonesia dengan tema Ananda Bersinar, Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak. Tetap sehat, tetap waspada, dan mari bersama kita jaga generasi bangsa agar tetap bersinar tanpa narkoba.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.

0: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Beşiktaş, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama. Dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
1: Experience as well, having trophy.
0: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub. Karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
2: I'm very happy for the team,
0: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim. Dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk 5 kalinya. 3 gelar didapatkannya saat Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.

Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam

0: membawa nama Asia, yaitu Uzbekistan.
1: Ya. Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves, Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka dapat membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Spurs. Shai-Gilgeous Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan set final. Sementara itu, petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 16 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan seikadan dengan baik, ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
2: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBRA. Orang yang tidak punya tiket juga rela datang tidak menonton, menunggu apa-apa, nunggu di luar. Dan minta para boboto yang boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan, tapi ya harus tertib lah. Tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembut sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
1: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Eham Putra Nugraha menghimbau boboto agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Dia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
3: Kita tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya boboto yang merayakan, tapi kita jalan juga kesibukan bekerja di. Sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga dapat karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
1: Persib mencatat sejarah hat-trick juara Liga saat menghadapi Persijap Jepara Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karis Mariski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
4: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang itu saja bermanfaat bagi daerah.
5: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Fertianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
4: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan klasifier disabilitas fisik tingkat nasional yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki klasifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak klasifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
5: Hal yang sama juga terus diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi mengatasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
6: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor sekarang kita harus memperbanyak jumlah klasifier, khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
5: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga.

0: Beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan, dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata di DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Pasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Berdengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Pendengar, Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Kembali Anda bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Kami lanjutkan kembali untuk Malang siang ini dan pukul 11:29 saatnya kami akan kumandangkan adzan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi, adzan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Pendengar Pro 1, baru saja kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kepada Anda segenap kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur. Semoga amal ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ada satu informasi untuk Anda, pendengar, khususnya ayah, bunda, bapak, ibu guru yang peduli ya terhadap perkembangan anak. Ketika Anda bingung mencari kegiatan yang tidak hanya menghibur tapi juga mendidik, nah ada jawabannya nih, Agung Education. Karena Agung Education adalah CV yang bergerak menangani kebutuhan anak-anak didik, baik dari SD maupun sampai dengan perguruan tinggi, pendengar. Hadir dan menyelenggarakan berbagai acara edukasi anak yang dirancang untuk menstimulasi antara lain rasa ingin tahu, mengembangkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan secara nyata dan berkesan, dan juga membuat anak-anak belajar dengan gembira. Ada pendamping yang akan ikut senang, bapak ibu ataupun pihak guru juga pasti akan ikut senang dengan suasana belajar yang menyenangkan dan pastinya ketagihan. Ada outing class yang mendekatkan dengan alam, dengan lokasi bersejarah yang sangat menyenangkan yang pasti ya, dengan lomba-lomba yang edukatif dan mengasah kemampuan. Ada field trip juga yang penuh pembelajaran di luar kelas, sampai dengan study tour yang memperluas cakrawala pengetahuan. Dengan tim yang berpengalaman dari dalam dan luar negeri dan konsep yang menarik, pastikan setiap acara akan memberikan pengalaman belajar yang berharga. Jadi tunggu apa lagi? Anda silakan bisa menghubungi Agung Education di nomor 082-231-484-263. Sekali lagi di 082-231-484-263. Atau bisa langsung kunjungi Instagram Agung Education di @agungeducation. Fun learning with Agung Education. Sesaat lagi Malang Siang ini akan dilanjutkan sama Arga Saputra. Jadi jangan kemana-mana ya. Untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space Universe

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, temani Anda dalam Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini Kamis 21 Mei 2026 pendengar. Segenap program, kemudian informasi dan juga lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam program Malang siang ini. Tadi kita awali dengan dinamika olahraga. Kami update informasi dari dunia olahraga, baik dari dalam maupun luar negeri untuk Anda para pecinta olahraga bersama Pro 3 RRI pendengar. Nah, kami lanjutkan dengan musik dan informasi ya hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat kami hadirkan program Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan pendengar. Kami temani pula makan siang Anda nanti dalam Pesona Malangan dengan lagu-lagu atau langgam campur sari seiring dengan kami sampaikan siaran seni dan juga informasi kebudayaan untuk Anda dalam Pesona Malangan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan berita siang untuk Anda. Kami perbarui informasi dari wilayah Malang Raya, Pasuruan, Blitar, dan juga Probolinggo dalam berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang, pendengar. Lepas berita siang, kami sambung dengan 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami undang Anda nanti, pendengar, tepat pada pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat untuk request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Kami putarkan lagu Indonesia All Era di 100% Indonesia segmen request hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta. Ada siaran beranda Asta Cita berjaringan nasional yang akan hadir hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Itulah sejumlah program, informasi, dan juga lagu-lagu pilihan yang akan Anda dengarkan yang menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan program Malang siang ini 21 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Arga Saputra.

Hari ini dalam sejarah. Hari ini 21 Mei 1998 menjadi salah satu titik balik terpenting dalam sejarah Indonesia. Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri setelah memimpin negeri ini selama 32 tahun. Setelah rangkaian krisis ekonomi, demonstrasi besar-besaran, dan tragedi kemanusiaan termasuk tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998, tekanan dari rakyat tak terbendung. Akhirnya, di Istana Merdeka, Soeharto menyampaikan pengunduran dirinya secara resmi. Wakil Presiden B.J. Habibie lalu diangkat menjadi Presiden. Peristiwa ini menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi, sebuah masa penuh harapan untuk demokrasi, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Hari ini dalam sejarah, kita diingatkan kekuasaan tak selamanya abadi, tapi suara rakyat selalu punya tempat. Reformasi adalah warisan perjuangan, dan demokrasi harus terus dijaga. Hari ini dalam sejarah.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya mau sapa di antara pendengar yang lagi di jalan nih, lagi mobile di kawasan Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Bagaimana keadaan arus lalu lintas yang hari ini, pendengar? Kalau cuaca sih di kawasan Jalan Candi Panggung nomor 58 nampak cerah sekali ya, tampak panas yang hari ini, pendengar. Bagaimana di wilayah Anda, di Kota Batu, Kabupaten Malang, dan juga Kota Malang? Di wilayah lain begitu ya, agar kita bisa pantau dan juga update semua bagaimana kondisi arus lalu lintas dan juga cuaca pada siang hari ini. Anda boleh kirimkan WA pendengar terkait dengan informasi tersebut, silahkan di 081555600915. Sembari kami temani dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi kepada Anda, saya mau update dulu terkait dengan pantauan arus lalu lintas yang hari ini, pendengar. Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com, beberapa titik di Kota Batu dan juga Kota Malang ya, utamanya ini mengalami kepadatan arus lalu lintas. Untuk Anda yang mengendara, pendengar, mengarah ke kawasan di kawasan Insinyur Kota Batu, Insinyur Soekarno Kota Batu, ini didapati ada kepadatan arus lalu lintas ya. Kemudian di wilayah Kota Malang siang hari ini yang lagi padat ada di kawasan Letjen Sutoyo. Kemudian dari Letjen Sutoyo yang mengarah ke WR Supratman juga patut berhati-hati, pendengar. Kemudian di kawasan Jalan Jaksa Agung Suprapto, ini juga lagi padat siang hari ini. Selain itu ada pula di Pahlawan Trip, kemudian titik kepadatan selanjutnya di kawasan Tidaraya, pendengar. Kemudian masih di wilayah Kota Malang, di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Malang. Dan siang ini yang mengalami kepadatan arus lalu lintas juga ada di kawasan Jalan Danau Kerinci Raya. Jadi untuk Anda yang berkendara mengarah ke lokasi tersebut, pendengar, mohon hati-hati. Mohon selalu kemudian berkendara dengan tertib, kontrol kecepatan Anda, patuhi, ikuti selalu rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan dalam berkendara, pendengar. Kalau kata dari rekan-rekan aparat penegak hukum begitu ya, biasanya kecelakaan lalu lintas itu berawal dari pelanggaran begitu, pendengar. Oleh karena itu dalam rangka meminimalisir laka lantas, oleh karena itu sepatutnya kita berkendara dengan tertib begitu, pendengar, patuh akan rambu dan juga aturan dalam berkendara ya. Laka lantas terkait dengan informasi hal ini, pendengar, kami update dini hari tadi, pada pukul 00 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, sebuah truk pengangkut ini menabrak separator di kawasan flyover Mergosono, Kota Malang pada hari Kamis dini hari pukul 12 malam lebih 10 menit begitu ya. Akibat insiden tersebut, pendengar, bagian depan truk ini mengalami kerusakan yang cukup parah dan muatannya berceceran di jalanan. Dan pada saat terjadi, sudah ada dinas terkait dari pemerintah Kota Malang yang berada di lokasi untuk melakukan penanganan awal, pendengar. Dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut ya. Nah ini mudah-mudahan jadi kewaspadaan Anda, kehati-hatian dari setiap pengemudi dan juga pengendara, pendengar, untuk selalu mengetahui kondisi fisik dari kendaraan begitu ya, berkendara dengan tertib, mengontrol laju kendaraan dan juga kecepatan kendaraan, patuh akan rambu-rambu dan juga aturan berkendara, pendengar, dalam rangka menghindari laka lantas yang potensinya terjadi ketika kita lalai dalam berkendara. Sesaat lagi kami akan hadirkan lintas informasi, ada kabar apa dari reporter kami, Anda bisa simak sesaat lagi dalam lintas informasi tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Pemerintah Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas berbasis kompetensi tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rizky Darmawan. Rizky.
2: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Batu menggelar pelatihan kerja tenaga kerja berbasis kompetensi tahun 2026 di Hotel Aston Inn Kota Batu. Kegiatan ini dibuka langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu dan diikuti oleh 120 peserta yang mayoritas pemuda Kota Batu. Pelatihan ini menjadi salah satu daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peluang kerja di tengah perkembangan dunia industri dan teknologi yang semakin pesat. Empat bidang kompetensi diberikan kepada peserta dalam pelatihan kali ini, diantaranya digital marketing berbasis AI, commercial make up atau MUA, barista, dan juga operator keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota Batu meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan maksimal. Menurutnya, keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat menjadi bekal penting untuk memperoleh pekerjaan maupun membuka usaha secara mandiri. Eli juga menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi peserta pelatihan. Ia menilai sertifikasi dapat meningkatkan daya saing sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas di masa mendatang. Selain itu, peserta juga didorong untuk menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Pemerintah Kota Batu berharap ilmu dan pengalaman yang didapat selama pelatihan dapat dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara luas. Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pelatihan kerja berbasis kompetensi dan tenaga kerja. Kota Batu juga diminta memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha agar informasi lowongan dan kebutuhan tenaga kerja dapat tersalurkan dengan lebih baik kepada masyarakat luas. Melalui program ini, pemerintah Kota Batu berharap generasi muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia. Dengan peningkatan kompetensi tersebut, angka pengangguran di Kota Batu diharapkan dapat ditekan, menciptakan sumber daya manusia yang siap bersaing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan.
0: Demikian pendengar, Rizky Darmawan melaporkan terkait dengan pemerintah Kota Batu yang menggelar pelatihan kerja dan produktivitas berbasis kompetensi 2026.
1: Lintas Informasi Pro1 RRI Malang.
0: Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan untuk Anda. Sambil Anda makan siang, pendengar, sambil istirahat dari kantor begitu ya, atau yang lagi santai nih di rumah, lagi leyeh-leyeh atau sedang meluruskan punggung seharian habis menyelesaikan pekerjaan rumah, sesaat lagi dalam Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan informasi kebudayaan, akan kami temani pula Anda dengan lagu-lagu dan juga langgam campur sari hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebelum kita mulai siaran seni tradisional dan informasi seputar kebudayaan dalam pesona Malangan, saya sampaikan informasi berita kehilangan berikut ini terlebih dahulu untuk Anda pendengar. Jadi telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2752GQ. Sekali lagi nomor polisinya N2752GQ atas nama pelapor Sherly Arista. Atas nama STNK Sherly Arista dengan nomor telepon 0858-5731-3471. Beralamatkan di Dusun Boro RT2 RW8 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Hilang di kawasan tersebut pula pendengar, dan bagi Anda yang menemukan dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Sherly Arista dengan nomor 0858-5731-3471 atau datang langsung ke RRI Malang atau silakan menghubungi layanan pengembangan usaha RRI Malang di nomor telepon 081-34-674. Sekali lagi layanan dan pengembangan usaha RRI Malang di nomor 081-34-674.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami putarkan lagu-lagu dan juga langgam campur sari untuk Anda, mengiringi siaran seni tradisional dan info kebudayaan di Pesona Malangan edisi 21 Mei 2026. Pendengar, 10 hari lagi kita juga akan memperingati Hari Raya Waisak ya, untuk saudara-saudara umat Buddha. 31 Mei 2026 merupakan hari yang spesial karena Hari Raya Waisak 2570 BE tahun 2026 jatuh pada 31 Mei ya, hari Minggu. Ini peringatan hari besar untuk rekan-rekan kita, saudara-saudara umat Buddha yang merayakan kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Buddha Gautama, dan merupakan hari libur nasional secara resmi di Indonesia, pendengar. Nah, puncak detik-detik Waisak akan dilaksanakan pada Minggu 31 Mei 2026 pukul 15.44 waktu Indonesia Barat yang berpusat di Candi Borobudur. Rangkaian perayaannya diisi dengan kegiatan seperti Gerakan Hening Nusantara, Pindapata, dan Perjalanan Spiritual Indonesia Walk for Peace. Dan umat Buddha di berbagai daerah juga turut menyambut Waisak, pendengar, dengan berbagai acara seperti Pindapata, utamanya di wilayah masing-masing begitu ya, yaitu pemasangan pelita di wihara-wihara setempat begitu, pendengar. Terkait dengan jadwal resmi dan informasi mengenai surat edaran perayaan ini telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Anda dapat melihat daftarnya begitu ya, terkait dengan rangkaian acara perayaan detik-detik Waisak 2570 BE pada tahun 2026 ini melalui surat edaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Tidak terlepas, pendengar, masyarakat Buddha yang ada di wilayah Malang Raya, umat Buddha di wilayah Malang Raya itu biasanya pula merayakan Hari Raya Waisak di Candi Sumberawan yang berada di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, pendengar. Mereka berasal dari 5 majelis berbeda di Malang Raya. Jadi umat Buddha yang hadir dalam hal ini berasal dari 5 majelis, diantaranya adalah Majelis Tantrayana, Majelis Theravada, Majelis Mahayana, Majelis Buddha Jawa, dan Majelis Maitera, pendengar. Seluruhnya datang untuk berdoa memperingati kelahiran, pencerahan, dan juga paribana Sang Buddha di Candi Sumberawan di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, pendengar. Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Walubi Malang, Juli Wianto menjelaskan bahwa peringatan Hari Raya Waisak oleh umat Buddha di Malang Raya itu biasanya memang dipusatkan di Candi Sumberawan, Kabupaten Malang ya. Seluruh umat Buddha dalam hari ini yang hadir memulai peribadatan sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lalu yang pertama kali dilakukan adalah ritual pradaksina, yakni memutari candi atau stupa sumber awan sebanyak 3 kali searah jarum jam, pendengar. Ritual ini juga ditujukan untuk memberikan penghormatan tertinggi ya kepada Guru Agung Buddha. Umat Buddha juga diperbolehkan melaksanakan ibadah sampai dengan detik-detik Waisak atau sekitar pukul 23 malam di candi tersebut. Nah, bentuk stupa Candi Sumber Awan, pendengar, yang paling sempurna ini membuat umat Buddha Malang yang datang selalu semangat dalam menjalankan ibadah ya. Sementara itu, Mistono selaku ketua pelaksana acara menerangkan bahwa pemilihan Candi Sumberawan sebagai tempat peribadatan didasarkan pada catatan sejarah. Menurutnya, pendengar, sejak dulu Candi Sumberawan sudah digunakan sebagai tempat melakukan puja menurut agama Buddha, dan hal senada juga diungkapkan oleh juru pelihara Candi Sumberawan, Dika Maulana, yang menjelaskan bahwa Candi Sumberawan ini telah menjadi tempat pelaksanaan ibadah Hari Raya Waisak sejak tahun 1989. Catatan sejarah juga menunjukkan, pendengar, bahwa candi itu memiliki latar belakang aktivitas peribadatan umat Buddha ya. Dan umat Buddha di wilayah Malang Raya selain memperingati Hari Raya Waisak di kawasan Candi Sumberawan, Kabupaten Malang, biasanya juga melaksanakan ibadah detik-detik Waisak di wihara Kota Batu atau wihara di masing-masing tempat lokasi peribadatan begitu, pendengar. Itulah yang dilakukan oleh umat Buddha di wilayah Malang Raya, biasanya datang dari 5 majelis ya, Majelis Tantrayana, kemudian Majelis Theravada, Majelis Mahayana, Majelis Buddha Jawa, dan Majelis Mai Treya yang melakukan peribadatan Hari Raya Waisak di kawasan Candi Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, masih kami akan hadirkan bagaimana warga, bagaimana umat Buddha di wilayah Malang Raya memperingati Hari Raya Waisak di wilayah Malang Raya, pendengar. Informasinya kami sambung dengan lagu-lagu campur sari hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pesona Malangan edisi 21 Mei 2026.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Langgam dan lagu-lagu campur sari pendengar masih kami hadirkan untuk Anda, mengisi ruang dengar Anda siang hari ini, menemani Anda yang lagi makan siang, yang lagi beristirahat siang hari ini pendengar, dengan lagu-lagu campur sari persembahan Pro 1 RRI Malang. Sekaligus kami informasikan terkait dengan informasi kebudayaan dan seni tradisional di Pesona Malangan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jelang Hari Raya Waisak ya, Trisuci Waisak 2570 BE yang jatuh 31 Mei 2026 dengan tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama menerbitkan surat edaran Dirjen Bimas nomor 106 tahun 2026 tentang Vesaka Sananda 2570 Buddhist Era. Surat edaran ini pendengar diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan rangkaian kegiatan internalisasi Dharma yang merupakan bagian dari implementasi ASTA program prioritas Menteri Agama pendengar. Melalui Vesaka Sananda 2570 BE, Ditjen Bimas Buddha mendorong penguatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Buddha Dharma dalam kehidupan umat sekaligus meningkatkan partisipasi aktif dalam membangun kerukunan, kepedulian sosial, dan keharmonisan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Supriyadi menjelaskan bahwa kegiatan Vesaka Sananda 2570 BE menjadi momentum penting untuk memperkuat penghayatan nilai-nilai Dharma dalam kehidupan umat pendengar. Sore Supriyadi juga menyebut bahwa surat edaran juga bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas Menteri Agama melalui kegiatan keagamaan Buddha dalam rangka mempererat sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan umat Buddha, serta mendorong terwujudnya umat Buddha yang berkarakter harmonis dan berintegritas. Tadi di segmen yang pertama sudah saya gambarkan begitu ya, biasanya umat Buddha di wilayah Malang Raya itu menyelenggarakan peribadatan Waisak di kawasan Candi Sumberawan yang ada di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang pendengar. Nah, tidak jarang pula umat Buddha di wilayah Malang Raya ini menyelenggarakan peribadatan Hari Raya Waisak pendengar di kawasan Kota Batu ya, di Wihara Kota Batu atau wiharanya masing-masing. Rangkaian acara perayaan Hari Raya Waisak di Kota Batu itu seringkali dipusatkan di Vihara Dam Madi Paarama, di vihara yang terletak di Jalan Raya Mojorejo Dusun Ngandat, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu ini digelar rangkaian acara yang mencakup puja bakti, kemudian ceramah dhamma oleh biku senior, hingga meditasi bersama pendengar. Selain itu, umat Buddha juga mengadakan kunjungan ke tempat-tempat suci, serta berbagi berkah kepada masyarakat sekitar. Samanera Subodalanakaro dari Vihara Dhamma Dipa Arama menjelaskan bahwa perayaan Waisak kali ini mengusung semangat sebulan pendalaman damai, sebuah rangkaian kegiatan yang digelar selama satu bulan penuh menjelang puncak Waisak. Semua kegiatan ini pendengar diharapkan mendapatkan dapat menjadi upaya penanaman kesadaran spiritual dan nilai-nilai kasih sayang yang lebih dalam kepada umat Buddha khususnya begitu ya. Dan merayakan Hari Raya Waisak ini mendengar menjadi momen sakral, menjadi pengingat spiritual, sekaligus bentuk syukur atas tiga peristiwa agung dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu kelahiran, pencerahan, dan juga parinirvana. Parinirvana maksud kami. Nah, tahun 2025 yang lalu, Sangha Theravada Indonesia itu mengusung tema nasional yaitu kebijaksanaan dasar kerukunan bangsa. Tema ini tidak hanya relevan bagi umat Buddha, tetapi juga sebagai ajakan universal untuk menjaga harmonisasi di tengah perbedaan yang ada. Sebagai salah satu kota wisata pendengar spiritual di wilayah Jawa Timur, Kota Batu ini menunjukkan wajah toleransi yang kuat. Vihara Dhamma Dipa Arama ini menjadi simbol keberagaman dan kerukunan antar umat beragama. Setiap perayaan besar seperti Waisak tidak hanya dihadiri oleh umat Buddha, tetapi juga masyarakat umum yang ingin merasakan suasana damai dan juga penuh refleksi. Kondisi ini turut memperkuat toleransi bahwa keberagaman adalah kekuatan, dan Kota Batu ini menjadi contoh nyata hidup harmonis dalam perbedaan. Hari Raya Waisak pendengar menjadi pengingat penting bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kedamaian batin. Perayaan ini juga mengajak semua pihak, tidak hanya umat Buddha, untuk merenungkan ulang nilai-nilai dasar kehidupan, tetapi cinta kasih, kebijaksanaan, dan pengendalian diri ini menjadi refleksi yang paling penting dalam
dalam rangka kita memaknai Hari Raya Waisak pada tahun 2026 ini, pendengar. Sekali lagi kami ucapkan selamat memperingati Hari Raya Waisak, pendengar. Rangkaiannya sudah dimulai begitu ya, satu bulan ini. Nanti tanggal 31 Mei 2026, puncak Hari Raya Waisak akan dilaksanakan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kami segenap kru dari Perusahaan RRI Malang, kepada Anda, umat Buddha yang ada di wilayah Malang Raya, selamat memperingati rangkaian Hari Raya Waisak pada tahun 2026.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sudah kami sampaikan bagaimana tradisi atau rangkaian pemujaan begitu pendengar, dan juga peribadatan dalam memperingati Hari Raya Waisak di wilayah Malang Raya yang biasanya digelar di wilayah Kota Batu itu di Wihara Damadipa Arama Batu. Kalau di wilayah Kabupaten Malang, umat itu melakukan persembahyangan pendengar, peribadatan di kawasan Candi yang ada di Kabupaten Malang ya, Candi Sumberawan di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Sekali lagi pendengar, untuk Anda yang memperingati Hari Raya Waisak pada tahun 2026 ini, Hari Raya Trisuci Waisak 2570 BE yang jatuh pada tanggal 31 Mei 2026 dengan tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, kami ucapkan selamat memperingati rangkaiannya. Semoga nanti pada puncak peringatan Hari Raya Waisak 31 Mei 2026, seluruh agenda peribadatan dapat berjalan dengan lancar, dan kami sebagai masyarakat secara umum pendengar dapat pula merefleksikan bahwa tidak hanya umat Buddha saja ya yang kemudian merefleksikan tema atau mengimplementasikan, menginternalisasi tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, namun kita semua umat yang ada di Indonesia dapat memetik nilai-nilai positif yang menjadi kandungan dalam Hari Raya Waisak 31 Mei 2026 datang. Dan sesaat lagi pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan berita siang untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

Sari berita, ratusan ASN Kota Malang memasuki masa pensiun. Pemerintah Kota Malang menyiapkan pembekalan. JK Operasional Irigasi dan PLTA, Perum Jasa Tirta 1 kembali melakukan flushing Bendungan Wlingi, Lodoyo Blitar. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang edisi Kamis 21 Mei 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra.

0: Pendengar dan pemirsa, ratusan ASN Kota Malang memasuki masa purna tugas di tahun ini. Pemerintah Kota Malang menyiapkan pembekalan. Berikut laporan Awang Sukmawan.
1: Pemerintah Kota Malang menyiapkan pembekalan khusus bagi aparatur sipil negara atau ASN yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut terdapat 190 ASN yang akan pensiun mulai Juni hingga Desember tahun ini. Pembekalan diberikan untuk membantu para ASN mempersiapkan diri menghadapi masa purna tugas dan mengantisipasi post-power syndrome. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Malang menggandeng sejumlah pihak, mulai rumah sakit, Taspen, hingga Bank Jatim. Wahyu Hidayat menegaskan, pensiun hanya bersifat administratif sebagai ASN. Sementara pengabdian kepada masyarakat diharapkan tetap dapat dilakukan melalui berbagai komunitas maupun kegiatan sosial di lingkungan masyarakat.
2: Bahwa pensiun ini hanya secara administratif saja, tetapi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, saya rasa tidak hanya karena ASN saja, tapi banyak juga yang dilakukan. Saya lihat pun bakti yang lain yang sudah pensiun, maka saat ini sudah masuk di komunitas-komunitas. Masuk di kelompok-kelompok tertentu, ada kelompok punabakti juga, jadi mereka tetap bisa mendapatkan. Saya juga berharap pada mereka untuk bisa tetap memberikan support kepada kita, karena paling tidak, karena mereka kan sudah pengalaman, ya, jadi nanti apabila ada dari teman-teman ASN yang akan konsultasi, koordinasi, tetap bisa dilakukan.
1: Selain itu, Pemkot Malang juga memastikan kekosongan jabatan akibat pensiunnya ASN ini akan diisi melalui sistem manajemen talenta. Sistem tersebut memetakan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, rekam jejak, dan potensi ke dalam 9 kategori atau box. Menurut Wahyu, mekanisme itu diterapkan agar pengisian jabatan dilakukan secara objektif sesuai kemampuan ASN, bukan berdasarkan kedekatan pribadi. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke kabar di wilayah Probolinggo. Pemerintah Kota Probolinggo mengalokasikan anggaran 3 miliar rupiah untuk membangun gedung DPRD sisi selatan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Probolinggo mengalokasikan anggaran senilai 3 miliar untuk pembangunan gedung sisi selatan DPRD Kota Probolinggo pada tahun 2026. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan fokus pengerjaan lantai 1 terlebih dahulu. Sementara untuk pembangunan lantai 2 direncanakan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang. Kepala Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo, Setio Rini Sayekti, mengatakan pembangunan gedung sisi selatan DPRD dilakukan karena kondisi bangunan lama yang sudah mengalami kerusakan, terutama sering bocor saat musim penghujan.
4: Adalah untuk perbaikan yang kantor sisi selatan yang memang itu bangunan lama yang rendah, ya, kadang kalau hujan itu kan air masuk, dan itu bertahap masih, karena yang lantai 1 itu 3 miliar, nanti lantai 2 nya 3 miliar, ya, semoga bisa di 2027.
3: Menurut Setio Rini, pembangunan bertahap dilakukan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah sekaligus memastikan proses renovasi berjalan optimal. Selain itu, pemerintah daerah juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi pemenang proyek sebelum pekerjaan dapat dimulai, yakni penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender diwajibkan memenuhi ketentuan administrasi dan kemampuan finansial sebelum penandatanganan kontrak dilakukan. Di antaranya, kontraktor harus menyiapkan jaminan pelaksanaan berupa jaminan bank sesuai nilai kontrak proyek. Selain itu, rekanan juga wajib menunjukkan kemampuan keuangan dengan bukti ketersediaan dana minimal 10% dari nilai proyek di rekening perusahaan. Apabila seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka proses kontrak kerja dan pelaksanaan pembangunan gedung DPRD Kota Probolinggo sisi selatan dapat segera dilakukan. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
0: Selanjutnya, reporter Ninda Alivia melaporkan di mana dalam rangka menjaga operasional irigasi dan PLTA, Perum Jasa Tirta 1 kembali melakukan flushing Bendungan Ulingi Lodoyo Blitar.
5: Aktivitas flushing atau peladu kembali dilakukan Perum Jasa Tirta 1 di Bendungan Ulingi Raya dan Bendungan Ludoyo Kabupaten Blitar sejak tanggal 18 hingga 22 Mei 2026. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Selama 5 hari pelaksanaan, PJT 1 menargetkan penggelontoran sedimen sehingga sebanyak 600 ribu meter kubik ke arah hilir sungai. Jumlah tersebut berada berasal dari bendungan Lingiraya sebesar 350.000 meter kubik dan bendungan Ludoya sebanyak 250.000 meter kubik. Proses flushing dilakukan dengan membuka pintu bendungan secara bertahap sehingga endapan lumpur dan material sedimentasi dapat terbawa aliran air menuju hilir. Kepala Divisi Jasa Asa Wilayah Sungai Berantas PJT 1 Agung Nugroho mengatakan, sedimentasi menjadi persoalan rutin yang harus dikendalikan agar kapasitas tampung bendungan tidak terus menurun. Menurutnya, jika sedimentasi dibiarkan menumpuk, aliran air menuju saluran irigasi dapat terganggu dan berdampak pada pasokan air pertanian ataupun kinerja pembangkit listrik tenaga air. Bendungan Blingiraya dan Ludoyo diketahui menopang kebutuhan air sistem irigasi Lodagung yang mengairi sekitar 12.200 hektar lahan pertanian di wilayah Blitar dan Kediri. Selain menjaga pasokan air pertanian, flushing juga dilakukan untuk menjaga area intake tetap bersih sehingga aliran air menuju turbin PLTA tidak terganggu.
6: Dilaksanakan di bendungan Blingiraya dan bendungan Ludoyo. Jadi ini merupakan program rutin dari Perum Jasa Tirta 1 untuk kelancaran terkait dengan operasi waduk. Karena kan yang seperti kita ketahui di Waduk Blingi Ludoyo ini,
5: PJT 1 memastikan proses flushing dilakukan dengan pemantauan ketat guna mengantisipasi dampak terhadap kondisi sungai di wilayah hilir. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai juga diminta berhati-hati dan tidak beraktivitas terlalu dekat dengan aliran sungai selama proses flushing berlangsung karena debit air dapat meningkat sewaktu-waktu. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan model mulai dari profesional hingga anak-anak meramaikan Asian Student Fashion Week 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
1: Sebanyak 150 model terlibat dalam gelaran Asian Student Fashion Week 2026 di Geraha Cakrawala Universitas Negeri Malang. Ajang ini menghadirkan model profesional hingga anak-anak dalam berbagai sesi fashion show selama 2 hari pelaksanaan. Ketua Pelaksana Asian Student Fashion Week 2026, Kinanti Asiwa Atika, menjelaskan salah satu penampilan yang menarik perhatian berasal dari kategori kidswear. Dalam kategori tersebut, setiap desainer menampilkan sekitar 10 model dalam satu koleksi. Model yang tampil pada ajang kali ini tidak hanya berasal dari kalangan dewasa. Anak-anak usia dini juga ikut ambil bagian dalam peragaan busana di panggung utama.
2: Iya, itu untuk yang Slouchy Kidswear. Itu kurang lebih di satu koleksi desainernya ada 10 model. Jadi mungkin hampir 100 lebih model yang kita libatkan di sini.
3: Usia berapa? Berapa tahun?
2: Paling kecil usia 3,5 tahun sejauh ini. Dan paling besarnya di dewasa yang akan kita pakai. Bagus-bagus, sekarang sudah catwalknya. Jadi mulai 3,5 tahun itu udah bisa runway di panggung sebesar ini.
1: Total model yang dilibatkan dalam kategori kidswear mencapai lebih dari 100 orang. Secara keseluruhan, acara ini melibatkan sekitar 50 model profesional dan 100 model kidswear selama 2 hari pelaksanaan. Kinanti menyebut para peserta cilik mampu tampil percaya diri di panggung berskala besar. Hal tersebut menjadi salah satu daya tarik tersendiri dalam Asian Student Fashion Week tahun 2026. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Polres Malang tertibkan dugaan arena judi sabung ayam berkat laporan warga. Berikut laporan William Nathan.
1: Polres Malang menindak tegas dugaan praktik judi sabung ayam di Dusun Sumber Asin, Desa Harjo Kuncaran, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Penertiban oleh jajaran Polsek setempat ini merupakan respon cepat kepolisian atas keresahan warga yang dilaporkan melalui pelayanan pengaduan 110. Setibanya di lokasi yang berada di lahan milik salah seorang warga, petugas langsung membongkar seluruh fasilitas yang diduga mendukung aktivitas perjudian.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang kali ini. Produksi Radio Republik Indonesia Malang, saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita mulai pendengar perjalanan 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau diputarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda pendengar, silahkan request sekarang juga hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Arga Saputra temani Anda pendengar, silahkan untuk Anda yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya All Era ya, lagu Indonesia, boleh silakan langsung teks atau kemudian voice note, telepon langsung lewat WA juga boleh di 081555600915. Sekali lagi di 081555600915 pendengar. Sekaligus untuk Anda yang mau salam-salam ya, untuk orang terdekat Anda, untuk rekan-rekan Anda, untuk orang tersayang Anda, sambil dibingkiskan satu lagu Indonesia spesial untuk mereka, agar kita sama-sama dengerin pendengar ya. Pada siang hari ini yang panas sekali di wilayah Kota Malang, mudah-mudahan didinginkan dengan lagu favoritnya, bisa menambah ketenangan, untuk Anda yang berkendara bisa menambah kesabaran begitu ya. Apalagi menjumpai titik kepadatan arus lalu lintas, bisa lebih chill, bisa lebih santai dalam berkendaranya. Ditunggu pendengar hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, sekali lagi di 081555600915. Yang sudah bergabung lewat WA siang hari ini, sudah menghubungi kami, kita terima dulu pendengar. Ada salah satu pendengar setia kita dari kawasan Sulfat Kota Malang, ada Pak Suranto ini sudah telpon lewat WA bersama kami di 100% Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Pak Suranto.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Arga Saputra.
0: Kabar baik hari ini, sehat ya?
1: Kabar baik hari ini, puanas Pak Arga Saputra.
0: Puanas Pol, di Jalan Candi Panggung juga demikian kondisinya. Sama. Pak.
1: Saya sampai menjemur dua bantal ini bolak-balik. Nanti malam kalau tidur biar hangat ya.
0: Betul. Mumpung cuacanya panas, ini monggo silakan untuk ibu-ibu ya, begitu ya, yang mau cuci-cuci, jemur kasur, cuci, jemur ya, bantal, ini pas momennya ya Pak Suranto ya.
1: Setelah kemarin kita di bulan April, Maret, Februari ke bawah hujan
0: ya,
1: terus ya.
0: Ya.
1: Sekarang kita puaskan menjemur ya. Dan semoga walaupun cuaca panas, air tetap ada gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Tapi gunakanlah air dengan sebijaksana mungkin ya.
0: Betul, jangan betul, betul.
1: Teruskan.
0: Ya, mudah-mudahan nggak ada bencana kekeringan ya. Terus kemudian kebakaran lahan hutan sepanjang musim ya, kemarau 2026 ini,
1: betul,
0: Pak Suranto.
1: Betul, Pak Arga, jangan sampai lah ya.
0: Ya.
1: Jangan sampai terjadi bencana kecil apapun ya.
0: Betul.
1: Tapi kadang
0: betul,
1: bencana itu datang karena ulah manusia juga kan.
0: Nah, ya, itu dia. Kalau musim ya, kemarau, jangan sampai buang putung rokok sembarangan. Jangan bakar-bakar sampah di lahan yang kosong. Betul. Takutnya malah jadi kebakaran lahan ya.
1: Marilah kita bantu petugas dengan cara membuang sampah pada tempatnya.
0: Betul, kan, gitu ya, betul, betul.
1: Meskipun
0: betul
1: mereka
0: sekali
1: digaji, tapi kan kita, meskipun mereka digaji, tapi kan kita membantu mereka.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya, kita sebagai masyarakat juga punya peran penting ya dalam rangka mencegah ya tadi potensi bencana apapun di segala musim ya, Pak Suranto. Ya. Baik, betul, mau diputarkan lagu apa siang ini, Pak Suranto?
1: Saya mau kembali ke tahun 1994, ada lagu Krisye judulnya Kesan di Matamu.
0: Krisye.
1: Terserah mau yang versi akustik boleh atau versi yang biasa boleh. Judulnya Kesan di Matamu.
0: Kesan di Matamu.
1: Barangkali
0: okay,
1: ada.
0: Baik, siap. Saya cari dulu ya. Kalau nggak ada, alternatifnya apa ini?
1: Kalau yang gampang, yang paling gampang, Janji di Atas Ingkar dari Audi.
0: Okay.
1: Yang paling gampang.
0: Baik.
1: Kalau nggak ada ya.
0: Kalau ada nanti Krisyenya Kesan di Matamu ya, Pak
1: di
0: Suranto.
1: Matamu.
0: Nanti saya putarkan. Kalau nggak ada, ya, Audi ya. Oke, okay, siap.
1: Paling gampang kan.
0: Oke.
1: Okay. Salam buat Mas Rendra Priyatna di Jember. Juga untuk Faris di Batu. Untuk semua pendengar ya.
0: Yeah.
1: Dan yang terakhir nggak lupa dan wajib untuk Bang Arga Saputra. Terima kasih banyak sudah angkat teleponku. Sama bertugas sampai tulus nanti ya, jangan lupa minum ya, ini panas.
0: Siap,
1: ini
0: betul,
1: air putih atau
0: ya. Siap, terima kasih banyak Pak Suranto.
1: Di RRI ada kok, di RRI
0: kenapa tuh Pak,
1: ada kulkas nggak, ada persiapan air gitu?
0: Ada dong, ada Pak. Jadi untuk persediaan kami ini.
1: Oh iya, penting itu. Tapi nggak bayar ya kan?
0: Ada dispenser, ya, betul, ada galon air minum untuk kami
1: penting
0: minum.
1: Penting itu Pak kan?
0: Betul.
1: Apalagi siang kan ngomong terus kan siang.
0: Iya, biar nggak dehidrasi ya, Pak Suranto.
1: Betul sekali. Pokoknya semua untuk karyawan RRI ya, karyawati ya.
0: Baik.
1: Demikian Pak Arga, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat siang Pak Suranto di kawasan Sulfat Kota Malang, menggambarkan lagi panas sekali pada siang hari ini pendengar. Eyang Ismoyo yang menghubungi kami lewat 081555-600915. Ditunggu lewat WA saja, Eyang. Kalau lewat dihubungi manual di 081555-600915 tidak bisa terangkat. Jadi monggo lewat WA kemawon, Eyang Ismoyo, tetap di nomor 081555-600915 ya. Ditunggu WA-nya, atau kemudian mau telepon lewat WA juga boleh. Kalau ditelepon langsung secara seluler di 081555-600915 tidak bisa terangkat. Monggo lewat telepon WA saja. Kemudian ada Ibu Rahayu ini, terima kasih banyak sudah bergabung di 100% Indonesia. Requestnya Sheila on 7, Memori Baik. Terima kasih Mas Arga. Maaf, request lagunya duluan ya Mas. Mau kerja di dapur, takut gak keburu ambil handphone. Siap. Matur nuwun, lagi aktivitas ini, mungkin lagi masak begitu ya, mempersiapkan segala sajian untuk keluarga di dapur. Ditunggu requestnya, Bu Rahayu, Sheila on 7, Memori Baik ya. Setelah ini saya putarkan spesial untuk Anda. Ada Mas Faris Dipatu, terima kasih. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang, Kak Arga, Faris Dipatu nih, pengen dengerin lagunya Bondan Prakosa featuring Fade to Black, yang tetap semangat. Salamnya buat Kak Aji Santoso, Kak Ari Jauhari, Kak Arga Saputra, Kak Ian Taufik, Kak Bagas, Kak Ruli, kemudian Pak Taufik, Kak Taufik, kemudian Pak Iswoyo, Pak Suranto, Pak Suko di Krian Sidoarjo, Mas Rendra di Jember, Mbak Herlina di Pasuruan. Kemudian untuk Kak Arga yang bertugas, selamat bertugas, terima kasih banyak. Ditunggu lagunya. Lagunya insya Allah kalau enggak sekitar tahun 2010 ya tahun 2011. Mudah-mudahan bisa ya lagunya. Siap, ditunggu Mas Faris. Untuk lagunya Bondan Prakoso featuring Fade to Black dengan tetap semangat ya. Masih terus ditunggu pendengar, silakan di 081555-600915 ya. 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat memutarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda hingga menjelang pukul 3 sore nanti.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih di 100% Indonesia pendengar, kami tunggu untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, silahkan di 081555600915 ya. Tadi ada Shilon 7, Memori Baik, saya putarkan spesial untuk Ibu Rahayu. Kemudian ada Bondan featuring Fade to Black dengan Tetap Semangat, saya bingkiskan spesial untuk Mas Faris di Batu. Dan baru saja kita dengarkan ada Coklat Karma, saya putarkan untuk Mas Amin di kawasan Sumber Pucung. Terima kasih Mas Amin sudah diputerin ya lagunya. Selamat bekerja juga untuk Mas Amin yang beraktivitas siang hari ini. Nah, sudah ada yang bergabung pendengar, satu penelpon ya di 081555600915 ini. Ada Kakung Iswoyo yang sudah bersama kita melalui sambungan telepon. Assalamualaikum Yang Iswoyo.
1: Waalaikumsalam Mas Arga Saputra.
0: Kabar baik hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Yang Iswoyo itu dalemi pun di mana sih?
1: Kenapa?
0: Yang Iswoyo itu dalemnya di mana? Dalemi pun di mana, Yang?
1: Dalemnya Jalan Semeru Gang 1, Mas.
0: Jalan Semeru Gang 1, Nji?
1: Ya. Itu dekat Malang Heritage itu.
0: Oh,
1: Jalan
0: ya.
1: Rahmat itu.
0: Oh, dekat Kayu Tangan ya berarti ya, di kawasan Jalan Semeru Gang
1: Kayu
0: 1
1: tangan,
0: ya.
1: Belok kiri Semeru.
0: Jurusan
1: ke apa itu? Stadion Gajayana itu.
0: Ya, di kawasan stadion itu memang Jalan Semeru kan?
1: Nggih.
0: Siap.
1: Tapi saat sekarang saya di rumah anak saya, di belakang RRI ini.
0: Oh, nggih. Di kawasan mana? Geria Santa atau di Permata Jingga ini?
1: Tunggul Wulung.
0: Oh iya, betul-betul.
1: Jalan Akordion Graha.
0: Oh, Akordion.
1: Akordion Graha.
0: Nggih. Deket dong kita, sama RRI.
1: Iya, kita dekat sama masyarakat, tapi dengan suara dekat.
0: Betul.
1: Tapi orangnya jauh.
0: Nggih, jauh di mata, dekat di hati dong.
1: Iya. Mas Arga.
0: Dalam.
1: Apa yang bisa dipegang tapi nggak bisa disentuh?
0: Bisa dipegang,
1: tapi
0: tidak.
1: Nggak bisa disentuh.
0: Saya, dipegang jangan, disentuh juga jangan ini. Yang dilihat boleh, disentuh jangan.
1: Aneh ya. Persis jawabannya tepat, tapi jawabannya benar tapi kurang tepat.
0: Jadi yang lebih tepat apa ini, Yang Iswoyo?
1: Yang lebih tepat yang dipegang janji tapi nggak bisa disentuh.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Itu
1: janji
0: dalam.
1: Janji kan bisa dipegang.
0: Betul, tapi nggak bisa disentuh ya.
1: Nggak bisa disentuh.
0: Oleh ya, karena itu kalau pula punya janji harus ditepati, harus dipegang terus ya,
1: ya
0: janjinya
1: sekali.
0: Ya.
1: Jadi istilahnya janji itu hutang. Bahasa
0: betul.
1: Arabnya al-wa'du dainun, al-wa'du dainun.
0: Betul, artinya bahasa janji Arab adalah hutang, begitu ya, Yang Iswoyo.
1: Kalau bahasa Arabnya mata kan ainun gitu ya. Kemudian sekolah madrasatun. Kalau dikasih orang bilang
0: matur nuwun.
1: Oke Mas Arka, ya ini cuman intermezzo sedikit aja.
0: Siap, mau request lagu apa ini Yang Iswoyo?
1: Lagunya tetep aja Margaret sama Rio Febrian.
0: Oke, Karisma Cinta ya.
1: Ya betul.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya tadi ada Pak Suranto, kemudian Faris. Dan untuk pendengar RRI Pro 1 se-Indonesia. Terima kasih Mas Arga.
0: Matur nuwun Yang Iswoyo.
1: Semoga sehat selalu.
0: Salam sehat.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Iswoyo ini pendengar, alamatnya sih di Jalan Semeru Gang 1 ya, tapi sekarang di kawasan kediaman putra-putrinya, di kawasan Akordion. Terima kasih sudah bergabung di 100% Indonesia, Yang Iswoyo. Ditunggu lagunya. Rio Febrian dan juga Margaret Harisma Cinta ya. Kemudian yang sudah bergabung di 081555600915, terima kasih banyak Bu Herlina di Pasuruan. Assalamualaikum, selamat siang Mas. Pagi tadi di Pasuruan diguyur hujan lumayan deras. Siang ini cerah banget. Lagunya Endang Sukamti, judulnya Yakin. Salamnya untuk kru Pro 1 RRI Malang dan kesemuanya saja, selamat siang. Buat Mas Arga Saputra nanti pulang dari RRI hati-hati ya di jalan. Selamat sampainya di rumah. Terima kasih Bu Herlina. Salam balik juga untuk Mas Faris di Batu. Siap. Endang Sukamti, judulnya Yakin, saya coba cari dulu ya. Kalau tidak ada alternatif yang lain, Bu Herlina juga boleh tambahkan ya. Requestnya kalau tidak saya temukan nanti Endang Sukamtinya yang Yakin, boleh dikasih pilihan yang lain. Silakan masih terus tunggu untuk requestnya di 081555600915. Di belakang pendengar dari Pak Suranto, tadi sudah ikutan request, Mas Faris, Bu Rahayu, kemudian Mas Amin, kemudian ada Bu Herlina, baru saja kita terima telepon dari Eyang Iswoyo, pendengar. Silahkan terus ditunggu di 081555600915. WA juga boleh dikirimkan pesan singkatnya, mau join voice note juga boleh. Di 081555600915, 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Kita sambung dulu pendengar dengan Lintas Informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, di mana Dinas Peternakan Kabupaten Malang memastikan hewan kurban sehat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Syamsuddin. Syam?
3: Ya, baik pendengar. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang memastikan kondisi hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah dalam keadaan sehat dan aman diperjualbelikan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, Eko Wayu Widodo, mengatakan pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak atau SIDA di sejumlah pasar hewan besar untuk memastikan kondisi ternak, yaitu pasar hewan Singosari, dan siang ini di pasar hewan Gondanegi. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan indikasi penyakit pada hewan ternak, baik sapi maupun kambing. Menurut Eko, penyakit hewan yang perlu diwaspadai saat ini adalah penyakit mulut dan kuku PMK dan LSD. Namun penyebarannya di Kabupaten Malang disebut sudah melandai. Ia menjelaskan, hewan sehat dapat dikenali dari kondisi fisik yang normal dan tidak menunjukkan gejala penyakit. Demikian Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Syamsuddin, pendengar, menggambarkan bahwa Dinas Peternakan Kabupaten Malang memastikan bahwa hewan kurban dalam keadaan yang sehat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana polisi mengungkap kasus eksploitasi anak di wilayah Kota Blitar. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Blitar, Ninda Alivia. Ninda.
4: Ya baik, Arga dan juga pendengar, Satreskrim Polres Blitar Kota mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan anak di bawah umur di wilayah Kota Blitar. Dalam kasus ini, 5 orang yang diduga berperan sebagai perantara diamankan polisi. Kelima terduga pelaku masing-masing berinisial SW 31 tahun, DR 21 tahun, MVR 26 tahun, FL 19 tahun, dan GMS 17 tahun. Polisi juga menyelamatkan 3 korban perempuan yang masih berusia anak. Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris Triwijaya lalu mengatakan pengungkapan kasus dilakukan di sebuah rumah kos kawasan Senen Wetan setelah polisi menerima laporan terkait aktivitas mencurigakan. Dari hasil penyelidikan, korban diduga direkrut melalui media sosial dengan iming-iming pekerjaan dan penghasilan. Setelah berada di lokasi, komunikasi dengan pelanggan dilakukan melalui aplikasi percakapan daring. Dalam praktek itu, tarif yang dipasang disebut berkisar Rp200.000 sampai Rp350.000 untuk sekali pertemuan, dan uang hasil transaksi kemudian dibagi antara korban dan para pelaku. Menurut polisi, para korban berasal dari kelompok rentan dan sebagian sudah tidak melanjutkan pendidikan. Dugaan praktek ini berlangsung sejak April sampai dengan Mei 2026. Selain mengamankan 5 terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah telepon genggam yang digunakan untuk komunikasi serta uang tunai yang diduga hasil transaksi. Saat ini kasus masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Para terduga pelaku dijerat pasal terkait TPPO dan eksploitasi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga mengimbau masyarakat dan pemilik rumah kos untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar serta segera melapor apabila menemukan dugaan praktek perdagangan orang ataupun eksploitasi anak. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ninda Alivia, pendengar, melaporkan soal polisi mengungkap kasus eksploitasi anak di wilayah kota Blitar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebelum kita lanjut lagi requestnya, pendengar di program 100% Indonesia, kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya, pendengar, klaim yang mengatakan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia Yudi Sadewa, Purbaya Yudi Sadewa, menyebut akan memangkas gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, termasuk PNS, P3K, anggota TNI, dan juga Polri adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mereka berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal jual beli jabatan.
3: Nah, kan sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
4: Eh, bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
3: Dari radio dong.
4: Hah? Radio? Apa gak kuno?
3: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
4: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
3: Makanya dengerin radio. Udah, sini handphonenya. Aku installin aplikasi radio.
4: Wah, kamu baik banget deh. Tapi, tetringin ya.
3: Iya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih di 100% Indonesia, pendengar ekspresikan karya banggakan Indonesia. Saya terus tunggu request lagu Indonesia favorit Anda. Mau diputarkan lagu Indonesia favorit Anda yang lama boleh, yang baru boleh, pendengar. Sampai jam 3 sore nanti masih ada waktu kurang lebih 30 menit kebersamaan kita di program 100% Indonesia. Silahkan manfaatkan waktu ini, pendengar, untuk Anda yang mau request lagu Indonesia favorit Anda. Boleh langsung telpon ya lewat WA di 081555600915. Atau kirimkan pesan singkat, mau voice note juga boleh di 081555600915. Tadi 3 lagu bagus juga sudah saya putarkan untuk Anda. Di antaranya ada Krisye, Kesan di Matamu. Saya putarkan spesial untuk Pak Suranto di kawasan Sulfat, Kota Malang. Kemudian ada Rio Febrian dan Margaret Harisma Cinta untuk Pak Iswoyo di Semeru. Dan baru saja kita dengarkan bersama ada The Virgin yang terbaik. Saya putarkan spesial untuk Bu Herlina di Pasuruan. Tadi Bu Herlina kabarkan di Pasuruan tadi pagi sempat hujan begitu ya, tapi siang ini mendadak panas, cuacanya cerah di Pasuruan. Kalau di kawasan Jalan Candi Panggung nomor 58, saat ini tadi saya bagi informasi untuk Anda, sedang cerah begitu ya, tapi beberapa menit ke belakang ini tampak mendung, ini tampak berawan di kawasan Jalan Candi Panggung nomor 58. Namanya musim pancaroba, pendengar, perubahan cuaca sangat ekstrim begitu ya. Mudah-mudahan kondisi kesehatan Anda juga terus terjaga di peralihan musim ini dari musim penghujan ke musim kemarau. Pak Sukhoirianto yang mencoba telepon di 081555600915, mohon maaf tidak sempat terangkat ini Bapak, monggo ditelepon kembali di 081555600915. Kalau mau request lagu Indonesia favorit Anda, silahkan lanjut langsung WA, langsung telpon di nomor yang sama di 081555600915. Pak Sukhoirianto, assalamualaikum. Pak Sukhoirianto, assalamualaikum. Halo, Pak Sukhoirianto. Halo, Pak Sukhoirianto. Nah, nampaknya ada gangguan sinyal ini Bapak. Kalau tidak bisa telpon, monggo mungkin kirimkan pesan singkat lewat WA atau voice note ya di 081555600915. Sambil saya update informasi terkait dengan kepadatan arus lalu lintas yang hari ini, pendengar, di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, nampaknya lagi landai ya, tapi di wilayah Kota Malang ini ada beberapa titik kepadatan arus lalu lintas yang Anda patut waspadai. Di Kota Malang yang lagi padat di kawasan Jalan Jenderal Ayani, pendengar, ini juga masih menunjukkan kepadatan lalu lintas ya siang hari ini. Kemudian di kawasan Sunandar Priyo Sudarmo Kota Malang juga demikian, kondisinya lagi padat lalu lintasnya. Kemudian titik kepadatan arus lalu lintas selanjutnya ada di kawasan Urip Sumoharjo Malang, kemudian ada di kawasan Tidaraya Malang, pendengar, kemudian ada di kawasan Jalan Gajayana ya. Jadi sekali lagi yang lagi padat siang hari ini ada di kawasan Ayani, kemudian Sunandar Priyo Sudarmo, kemudian Urip Sumoharjo, lantas di kawasan Tidaraya, dan juga di kawasan Jalan Gajayana. Jadi hati-hati pendengar untuk Anda yang melintas di kawasan tersebut, karena yang namanya laka lantas itu, pendengar, biasanya diawali dari keteledoran kita begitu ya, mengabaikan rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan dalam berkendara, seperti yang terjadi kemarin Rabu 20 Mei 2026, pendengar. Detik-detik laka ini terekam dashcam di area U-turn yang ada di Jalan Veteran Kota Malang hari Rabu 20 Mei 2026 sekitar pukul 9 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi berdasarkan narasi yang beredar di media sosial, insiden ini terjadi akibat para pengendara ini, utamanya pemotor, yang hendak putar balik tetapi memotong jalur mobil, pendengar, yang melaju lurus, dan akhirnya terjadilah laka tersebut. Oleh karena itu, ini bisa menjadi kewaspadaan kita, jadi warning untuk kita, jadi perhatian untuk kita ketika berkendara, hendak berkendara dengan tertib, begitu pendengar. Kalau mau memutar kendaraan atau mau belok, jangan sampai memotong kendaraan yang lain, potensinya bisa terjadi laka lantas ya. Jadi sekali lagi, saya harapkan pendengar untuk Anda yang tengah berkendara siang hari ini, mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, berkendaralah dengan tertib, kontrol kecepatan Anda, patuhi rambu-rambu dan juga aturan berkendara. Harapan Anda, harapan kita semua, Anda selamat sampai dengan tujuan. Saya masih temani di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, lagu-lagu Indonesia all era masih siap saya putarkan hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan mendengar untuk Anda yang mau request, masih terus di
ditunggu. Masih ada waktu, sekitar 30 menit lagi. Anda boleh WA, Anda boleh voice note, Anda boleh telepon di nomor 081-555-600-915.

ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam program 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Saya masih terus tunggu untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau diputerin lagu-lagu Indonesia favoritnya, silahkan WA, silahkan telepon, silahkan voice note lewat nomor 081555-6915 ya. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi kebersamaan kita di 100% Indonesia pendengar. Jadi monggo manfaatkan waktu untuk Anda yang mau request, mau diputarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Sekali lagi, melalui nomor WhatsApp di 081555-6915. Seperti yang sudah ikutan request nih, join lewat WA di 081555-6915. Ada Pak Sohairianto di Krian, Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aktivitas siang menjelang sore Mas Arga Saputra. Krian hadir kembali nih Mas di program 100% Indonesia. Semoga panjenengan diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa baik kembali untuk Anda Pak Sukhairianto ya. Diinformasikan cuaca kawasan Krian saat siang hari ini Kamis 21 Mei 2026 alhamdulillah cerah Mas, tapi tidak ada angin atau terasa sumuk hawanya. Siap. Kalau di kawasan Jalan Candi Panggung ini Pak tiba-tiba jadi mendung ini ya. Untuk kawasan Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang yang lain, Anda di antara pendengar yang mau update informasi terkait perakiran cuaca juga boleh ditunggu. Request lagunya Bimbo, judulnya Tuhan. Terima kasih Mas Arga Saputra, salamnya buat semuanya saja yang setia sebagai pendengar Pro 1 RRI Malang. Semoga sehat selalu, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas, semoga sukses selalu dari Pak Sukhairianto Krian Sidoarjo. Matur nuwun Pak Sukhairianto. Requestnya ditunggu ya, sambil tadi kabarkan di wilayah Krian Sidoarjo hari ini terpantau cuacanya sumuk begitu ya. Cerah, panas, tapi tidak ada angin, jadi berasa sumuk begitu pendengar. Saya juga terus tunggu untuk Anda yang mau update informasi terkait dengan cuaca, kepadatan arus lalu lintas, sambil request ya lagu-lagu Indonesia favorit Anda di 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi boleh silakan kirimkan WA Anda di 081555-6915. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 14 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat telah masuk wilayah Malang dan sekitarnya untuk waktu sholat asar pendengar. Oleh karena itu sesegera mungkin kami juga akan mengumandangkan azan asar untuk wilayah Anda di Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Untuk pendengar kaum muslimin dan juga muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan sholat ibadah sholat asar ya. Semoga sholat kita, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Salah satu penemuan Islam yang menggemparkan dunia adalah operasi bedah Al-Zahrawi. Dokter yang hidup di 1000 tahun yang lalu memperkenalkan 1500 halaman ensiklopedia tentang operasi bedah yang telah digunakan di Eropa. Dan buku ini telah menjadi sumber referensi dunia kesehatan selama 500 tahun. Sang penemu gips dan operasi bedah era Islam, Abu Al-Zahrawi. Dia adalah seorang dokter, ahli bedah, dan juga ilmuwan yang berasal dari Andalusia. Dia merupakan penemu asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips sebagaimana yang dilakukan pada era modern ini. Sebagai seorang dokter di era kekhalifahan, dia sangat berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern saat ini. Al-Zahrawi lahir pada tahun 936 di kota Al-Zahra. Dia itu sebuah kota yang terletak dekat Cordoba di Andalusia yang saat ini dikenal dengan negara modern Spanyol di Eropa. Kota Al-Zahra sendiri dibangun di tahun 936 Masehi oleh Khalifah Abdul Ar-Rahman Al-Nasir III yang berkuasa di antara tahun 912 hingga 961 Masehi. Ayah Al-Zahrawi merupakan seorang penguasa ke-8 dari Bani Umayyah di Andalusia yang juga seorang muslim yang sangat taat. Dalam buku historiografi Islam kontemporer, seorang penulis dari perpustakaan Filiyuddin Istanbul Turki menyatakan Al-Zahrawi hidup bagaikan seorang sufi. Kebanyakan dia melakukan pengobatan pada para pasiennya secara cuma-cuma, seringkali tidak meminta bayaran kepada para pasiennya, sebab dia menganggap melakukan pengobatan kepada para pasien merupakan bagian dari amal atau sedekah. Dia merupakan orang yang begitu pemurah serta baik budi pekertinya. Selain membuka praktek pribadi, Al-Zahrawi juga bekerja sebagai dokter pribadi Khalifah Al-Hakam II yang memerintah Cordoba di Andalusia yang juga merupakan

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Telah berkumandang tadi pendengar azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya, tepat pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Kami segenap kru dari Pro 1 RRI Malang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin, muslimah di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Semoga sholat kita pendengar, ibadah kita, dan juga doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi bimbo dari Bimbo dengan judul Tuhan juga sudah saya putarkan untuk Pak Sukhoirianto ya, yang sudah ikutan request di 100% Indonesia sore hari ini. Lunas semua, tuntas semua lagu-lagunya yang sudah di-request untuk para pendengar. Saya tadi sudah putarkan dari pukul 14.30 hingga menjelang pukul 15 sore ini pendengar dalam 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah ikutan request, yang sudah WA, yang sudah telepon, yang sudah kirimkan pesan singkatnya, ikut meramaikan 100% Indonesia edisi 21 Mei 2026 pendengar. Sekaligus saya pamit undur diri ya, Arga Saputra harus mengakhiri kebersamaan kita pada siang hari ini. Sesaat lagi Malang sore ini akan dilanjutkan oleh Ruli Suprayugo hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bersama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta pendengar. Beranda Cita Berjaringan Nasional hari ini akan bersama RRI Pekanbaru, RRI Bogor, RRI Atambua, dan juga RRI Jayapura. Di antara topik yang akan kami hadirkan untuk Anda adalah inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Kemudian dari sampah menjadi energi listrik, persembahan dari RRI Bogor, Beranda Asta Cita dengan judul Mandiri Energi Berbasis Potensi Alam dari RRI Atambua, serta RRI Jayapura akan menghadirkan topik seputar kearifan lokal dalam briket yang ramah lingkungan. Oleh karena itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, pedagang Pasar Induk Gadang mengadu ke DPRD mengeluhkan SK hingga dugaan jual-beli lapak. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Awang Sukmawan. Awang?
1: Proses alokasi dan relokasi perdistribusian dedak di Pasar Baru Gadang pasca revitalisasi memicu polemik tajam. Ratusan pedagang yang mengantongi surat keterangan atau SK resmi dilaporkan terlantar dan belum mendapatkan tempat jualan. Menyikapi kondisi tersebut, perwakilan pedagang mengadukan persoalan ini ke Komisi B DPRD Kota Malang guna mendesak transparansi data dan perbaikan tata kelola. Perwakilan pedagang, Koirul, bersama dengan sejumlah pedagang lainnya melakukan audiensi dengan legislatif. Menurut laporan yang diterima Dewan, terdapat sekitar 500 pedagang yang terancam tidak tertampung dalam penataan pasar yang baru tersebut. Menanggapi aduan tersebut, Ketua Komisi DPRD Kota Malang, Bayu Reso Aji, menegaskan bahwa pihak legislatif tetap berpegang pada regulasi normatif dalam menyelesaikan sengketa. Acuan utama yang digunakan adalah Peraturan Perda Nomor 12 tahun 2004 tentang pengelolaan pasar serta perda terbaru mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Bayu menambahkan momentum revitalisasi ini harus menjadi titik balik penataan pasar yang jauh lebih tertib. Pihaknya telah meminta Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang untuk melakukan pemutakhiran data atau updating verification terkait dengan jumlah pedagang aktif dan non aktif. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda di studio.
0: Awak Sukmawan, pendengar, melaporkan di mana pedagang Pasar Induk Gadang mengadu ke DPRD mengeluhkan SK hingga dugaan jual beli lapak. Lintas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel.
5: Investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi terbarukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, Bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
2: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, yang terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
0: Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi.
2: Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUET, rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baharu Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia kan memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari energi terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas, pemakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah.

0: dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah, sehat Kak Delis.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kembali sebentar ya. Kenapa nanti Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA

0: itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari.
1: Okay.
0: 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1.000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
0: Ya. Kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur
0: masih ada,
1: ya.
0: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber
1: peluang
0: apa ya,
1: ekonomi
0: tambahan,
1: ya, ya
0: peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
0: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun, sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
0: penting
1: ya
0: banget,
1: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
0: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Uh-huh. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Uh-huh. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Bu ya.
0: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah itu sangat mau banget gitu untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu, insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
0: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor, yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
0: Terima kasih Ibu,
2: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Astacita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita. Wow! Wow!

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.

0: NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTMH Mbakwau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya dari ngulang biaya karambu nambawa pamaliru ngula iya rika bandang alamu dadunanya tarambu napangit.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Pak.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah, wilayah perbatasan NKRI Timor Leste, mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Bună, asta cita!
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kayak kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah, gitu kan? Nana cerdas-cerdas banget. Saya nanya kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi itu kan kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Dan kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. mulai dari pengeringan serat pinang, penyuliran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, kudu panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan briket dari ampas pinang dan sagu tidak hanya membantu masyarakat dalam menyediakan bahan bakar alternatif ramah lingkungan, tetapi juga mendorong kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
3: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: Garuda Papua.
1: Pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di papeda, semua kita
3: dimasak. Ini kali ini dua kali, ini baru berapa
2: briket, dengan batu briket.
3: Lama, detail, itu berkali, itu berkali.
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju

Kini melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat Indonesia dapat memeriksa kondisi kesehatannya tanpa biaya. Program ini memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia. Semua mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang aman dan terjangkau. Program cek kesehatan gratis telah dimulai sejak tahun 2025 dan dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chatbot WhatsApp melalui nomor 0811 10 500 567, atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Program ini merupakan bagian dari astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan nasional. Indonesia sehat, Indonesia kuat.

Pendengar, kami sampaikan informasi kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3714EFO atas nama Nani Sri Handayani yang beralamatkan di Jalan Kauman, RT 13 RW 10 Kelurahan Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Diperkirakan STNK ini hilang di sekitar wilayah Kabupaten Cianjur atau di wilayah Cianjur. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan kepada Nani Sri Handayani di nomor telepon 0813-3433-5388 atau bisa mengembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di hari dan jam kerja.

Kami sampaikan berita kehilangan selanjutnya, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2046ECO dengan atas nama Nurul Maulidia yang beralamatkan di Jalan Tumapel 2. Garis miring 78 RT 3 RW 7 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Dan untuk Anda yang merasa menemukan STNK dengan nomor polisi N2046ECO, kami persilahkan untuk bisa mengembalikan kepada Ahmad Rizky Ardiansyah di nomor 081-4959-2454 yang diperkirakan STNK ini hilang di wilayah Klojen, Kota Malang. Bagi Anda sekali lagi yang menemukan, untuk bisa mengembalikan kepada Ahmad Rizky Ardiansyah di nomor 0821-4959-2454 atau bisa mengembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di hari dan jam kerja.

Mendengar sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti info Prima Berjaringan setelah yang satu ini pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berjaringan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, jaga operasional irigasi dan PLTA Perum Jasa Tirta 1 kembali lakukan flushing bendungan Lingi Lodoyo Blitar. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia soroti tingginya perokok remaja dalam konferensi Indonesia tentang tembakau dan kesehatan di UNER Surabaya. Itulah info prima selengkapnya edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Ruli Suprayuko. Pendengar, kita akan buka dengan kabar pertama. Perum Jasa Tirta 1 kembali melakukan flushing bendungan Lingi Lodoyo Blitar. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Berikut laporan dari Ninda Alivia.
2: Aktivitas flushing atau pladu kembali dilakukan Perum Jasa Tirta 1 di Bendungan Lingi Raya dan Bendungan Ludoyo Kabupaten Blitar sejak tanggal 18 hingga 22 Mei 2026. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Selama 5 hari pelaksanaan, PJT 1 menargetkan penggelontoran sedimen sehingga sebanyak 600 ribu meter kubik ke arah hilir sungai. Jumlah tersebut berasal dari bendungan Lingi Raya sebesar 350 ribu meter kubik dan bendungan Ludoyo sebanyak 250 ribu meter kubik. Kepala Divisi Jasa Asa Wilayah Sungai Berantas PJT 1, Agung Nugroho mengatakan, sedimentasi menjadi persoalan rutin yang harus dikendalikan agar kapasitas tampung bendungan tidak terus menurun.
3: Flushing ini juga ada sedimen yang mengisi yang ada di batas tanah. Karena kan kalau dengan sudah dibangun pemerintah dari gunung, sedimennya ini kan sebenarnya kan dari Gunung Kelut, Pak. Dengan dibangunnya ada bendungan Lingi Lodoyo, kemudian di atas dibangun sabudam-sabudam atau kantong pasir, itu kan akhirnya sedimennya tertahan.
2: Bendungan Lingi Raya dan Ludoyo diketahui menopang kebutuhan air sistem irigasi Lodagung yang mengairi sekitar 12.200 hektar lahan pertanian di wilayah Blitar dan Kediri. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai juga diminta berhati-hati dan tidak beraktivitas terlalu dekat dengan aliran sungai selama proses flushing berlangsung karena debit air dapat meningkat sewaktu-waktu. Hingga Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ASN Kota Malang memasuki masa pensiun pada tahun ini. Pemerintah Kota Malang menyiapkan pembekalan khusus untuk mereka. Awang Sukmawan akan menurunkan laporannya untuk Anda.
4: Pemerintah Kota Malang menyiapkan pembekalan khusus bagi aparatur sipil negara atau ASN yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut terdapat 190 ASN yang akan pensiun mulai Juni hingga Desember tahun ini. Pembekalan diberikan untuk membantu para ASN mempersiapkan diri menghadapi masa purna tugas dan mengantisipasi post-power syndrome. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Malang menggandeng sejumlah pihak, mulai rumah sakit, Taspen, hingga Bank Jatim.
5: Ini kan pembekalan, jadi mulai Juni sampai dengan Desember 2026 ada pensiun. Bukan berarti bahwa nanti setelah dikasih ini masuk pensiun, tidak. Tapi kan ada yang juga pensiunnya bulan Desember. Kebetulan, tapi sebulan juga bulan Desember pensiun. Nah, ini pembekalan agar tidak post power syndrome. Kita ada kesiapan bahwa setelah pensiun ada kegiatan-kegiatan harus dilakukan.
4: Wahyu Hidayat menegaskan pensiun hanya bersifat administratif sebagai ASN. Sementara pengabdian kepada masyarakat diharapkan tetap dapat dilakukan melalui berbagai komunitas maupun kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Selain itu, Pemkot Malang juga memastikan kekosongan jabatan akibat pensiunnya ASN ini akan diisi melalui sistem manajemen talenta. Sistem tersebut memetakan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, rekam jejak, dan potensi ke dalam 9 kategori atau box. Menurut Wahyu, mekanisme itu diterapkan agar pengisian jabatan dilakukan secara objektif sesuai kemampuan ASN, bukan berdasarkan kedekatan pribadi. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, Madiun Jember, Sumenep, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Madiun bersama dengan Mada Ristu. Mada, silakan.
6: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun melakukan pemeriksaan di pasar hewan sebagai upaya meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Berikut laporan Ulfa Larasati selengkapnya.
7: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Kabupaten Madiun meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 melalui pemeriksaan hewan secara langsung, salah satunya di Pasar Hewan Bajulan, Kecamatan Saratan, Kabupaten Madiun. Kepala DKPP Kabupaten Madiun, Parioto, menyampaikan pemeriksaan ini untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpy skin disease atau LSD.
8: Kita melakukan pemeriksaan terhadap hewan ini meliputi penyakit hewan menular antara lain juga bisa PMK, kemudian juga LSD dan hal-hal lain. Kami ingin konsumen nanti merasa aman, nyaman terhadap ternak yang dibeli dalam rangka untuk korban tersebut.
7: Parioto mengatakan pihaknya telah membentuk tim yang terdiri dari dokter hewan, medik, dan paramedik guna memantau kesehatan ternak menjelang hari raya kurban. Tim tersebut bertugas memantau ternak di pasar hewan, peternakan milik warga, hingga lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Madiun. Menurutnya, ternak dari luar daerah wajib dilengkapi surat keterangan sehat sebelum masuk ke Kabupaten Madiun sebagai upaya mencegah penularan penyakit pada ternak lokal. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, DKPP Kabupaten Madiun juga membagikan obat-obatan dan vitamin ternak secara gratis kepada pedagang dan peternak saat kegiatan pemeriksaan. Parioto menambahkan pemeriksaan hewan dilakukan secara bergilir di sejumlah pasar hewan dan rumah pedagang atau peternak yang tidak membawa ternaknya ke pasar. DKPP Kabupaten Madiun juga menyiapkan pemeriksaan postmortem setelah hewan disembelih untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat aman dan bebas dari penyakit berbahaya. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
6: Berikutnya kita ke reporter Eka Wulan yang mengabarkan menyoal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusi Ponorogo menggelar pameran arsip foto dan perpustakaan dalam rangka Hari Kearsipan Nasional ke-550. Berikut informasi selengkapnya.
9: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusi Ponorogo mengadakan pameran foto dan perpustakaan dalam rangka Hari Kearsipan Nasional ke-55. Antusias siswa melihat pameran foto arsip sangat tinggi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengabadikan gambar serta menulisnya dalam buku. Seorang siswi kelas 7 SMP Negeri 5, Ponorogo, Dewi Kartika mengaku dengan adanya pameran foto tersebut menambah wawasannya akan sejarah Ponorogo.
10: Iya, pameran foto.
9: Gimana perasaannya?
10: Senang.
11: Ya, dapat apa aja? Tadi informasi.
10: Ya, pengetahuan baru. Ponorogo dan
9: sekitar. PLT Kepala Disperpusi Ponorogo Nur Hadi Hanuri mengungkapkan, pameran itu digelar agar masyarakat dan pelajar memahami sejarah Ponorogo. Diakui Nur Hadi, masih banyak arsip yang tidak terkelola dengan baik. Sehingga melalui pameran kearsipan ini, Disperpusi ingin mengembalikan ruh bahwa untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas terkait manajemen pemerintahan, dibutuhkan pengelolaan arsip yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menghilangkan sejarah.
12: Isi pamerannya itu menunjukkan bahwasanya harta kekayaan budaya dan semuanya yang ada di itu terpotret di sini. Oke, dari situs-situs yang ada di sini. Selain itu di dalamnya sana ada semua arsip yang memang dipercayakan pada Dinas Kearsipan ini untuk dikelola di sini. Baik mengenai SK, boleh mengenai secara pribadi maupun secara instansi boleh dibawa ke sini.
9: Nur Hadi menjelaskan saat ini Disperpusi Ponorogo mulai merubah arsip dari kertas menjadi digitalisasi sehingga tidak membutuhkan tempat yang banyak. Siapapun yang membutuhkan dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Menurut Nur Hadi, arsip itu penting sebagai bukti otentik dan sumber informasi yang sah. Dengan begitu, ia berharap arsip dapat dikelola dengan baik agar tidak hilang maupun rusak. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Dengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Nur Holili, silakan di sana, Nur.
13: Baik, terima kasih Mada. Pendengar dan pemirsa, menjelang Idul Adha, pengawasan lalu lintas terhadap di Kabupaten Sampang diperketat guna memastikan hewan yang dikirim keluar daerah dalam kondisi sehat dan aman. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
14: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang Madura memperketat pengawasan lalu lintas ternak antar daerah menjelang meningkatnya kebutuhan hewan ternak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh ternak yang dikirim dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat administrasi. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dispertakab Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan setiap ternak wajib dilengkapi surat rekomendasi tujuan, surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH, serta bukti vaksinasi sebelum diberangkatkan ke luar daerah. Pemeriksaan dilakukan di kantor maupun puskeswan sebelum ternak diizinkan dikirim.
13: Apa saja?
14: Dalam satu bulan terakhir, pengiriman ternak asal Sampang tercatat menuju sejumlah daerah seperti Kalimantan dan Jakarta. Pemerintah Kabupaten Sampang berharap pengawasan ketat tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit hewan menular sekaligus menjaga kesehatan ternak jelang Idul Adha. Demikian Hairul Umam melaporkan.
15: Baik, terima kasih Nur Kolili. Universitas Jember UNED kaji peran keterlibatan kampus dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kita ikuti laporan Gia Debora berikut ini.
16: Kalau dia lagi marah atau tinju-tinjuan ya.
17: Wakil Rektor 4 Universitas Jember Profesor Dr. Andes Bambang Kuswandi MSc PhD menyatakan Universitas Jember atau UNEJ masih mengkaji kemungkinan keterlibatan kampus dalam program MBG yang digagas pemerintah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen perguruan tinggi untuk mendukung program nasional namun tetap mengedepankan kajian akademik yang matang. Menurutnya, Universitas Jember saat ini tengah mendalami potensi pembentukan SPPG. Jika program tersebut dijalankan, kampus perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang menaungi program tersebut.
18: Kita istilahnya seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa kita mengkaji ya. Dalam arti kita mengkaji dulu peran-peran yang nanti bisa kita mainkan lah, terutama karena tugas utama kita adalah Tridharma perguruan tinggi. Di samping itu saat ini kan kampus termasuk UNED juga diminta untuk bisa istilahnya Kementerian Stekdikti itu kampus berdampak. Nah, ini yang kita juga coba.

0: ada kewajiban ataupun instruksi resmi yang mengharuskan kampus menjalankan program tersebut. Menurutnya, informasi yang diterima sejauh ini masih sebatas imbauan dari BGN. Gia Deborah, RRI di Jember melaporkan.
1: Dari Jember kita beralih. Pendengar dari Jember, kita beralih ke RRI Surabaya bersama rekan Dini Wardani. Dini, silakan.
2: Baik, terima kasih Haryo. Pendengar dan pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia soroti tingginya perokok remaja dalam konferensi Indonesian Conference on Tobacco or Health atau ICTOH di Universitas Erlangga, Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
3: Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus Octavianus menyoroti tingginya angka perokok usia remaja. Hal tersebut disampaikan Benjamin Paulus Octavianus saat menjadi keynote speaker dalam Indonesian Conference on Tobacco or Health di kampus Universitas Erlangga UNER Surabaya. Menurut Benjamin Paulus Octavianus, Kamis siang, pengendalian tembakau harus diperkuat karena dampak merokok menjadi beban besar bagi kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan kelompok usia 14 sampai 19 tahun menjadi kelompok dengan angka perokok tertinggi. Bahkan sebagian anak mulai mengenal rokok sebelum usia 14 tahun. Benjamin menilai masa SMP dan SMA menjadi periode awal paling banyak seseorang mulai merokok. Karena itu edukasi bahaya rokok perlu diberikan sejak sekolah dasar, khususnya kelas 5 dan 6 SD.
4: Jadi kita memang ingin pengendalian merokok ini, kan tahu ya, kan dampak merokok itu sangat beban terhadap penyakit, sudah jelas yang tadi saya paparkan. Tadi dengar nggak yang pemaparan ya. Tadi? Diambil aja poin-poin pentingnya. Jadi kita tidak bisa hanya bilang melarang. Ini yang nomor satu perlu dilakukan. Tadi kalau kita lihat, orang merokok terbanyak itu dari mulai usia 14 sampai 19 tahun. Itu yang paling tinggi angkanya. Jadi orang mulai terpapar merokok itu paling banyak itu ada yang di bawah 14 tahun, tapi paling banyak itu mulai dia SMP ke SMA. SMP ke SMA. Nah, itulah awal mereka mulai merokok. Jadi kita harus melakukan edukasi bahaya merokok, pengertian tentang kesehatan di usia SD, khususnya saya kelas 5, kelas 6 itu mulai banyak. Di SMP juga, jadi sehingga komplikasi daripada merokok itu kan baru terjadi sekian puluh tahun kemudian. Kan?
3: Menurut Womenkes, kebiasaan merokok dapat memperburuk kondisi hipertensi dan membuat elastisitas pembuluh darah semakin kaku. Kondisi tersebut meningkatkan resiko berbagai penyakit tidak menular. Selain edukasi, Benjamin menekankan pentingnya komitmen politik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam pengendalian rokok, salah satunya dengan mempersempit ruang dan area merokok di fasilitas publik. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali salurkan program KIP Putri Jawara bagi perempuan tangguh di Kota Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
5: Program KIP Putri Jawara kembali disalurkan pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi perempuan tangguh di Kota Surabaya. Tahun ini sebanyak 300 perempuan penerima bantuan pemberdayaan ekonomi inklusif untuk mendukung usaha dan kesejahteraan keluarga. Pekerja Sosial Madya Dinas Sosial Jawa Timur, Wiwi Wuryani mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan keluarga dan ekonomi masyarakat.
6: Bagaimana keluarga itu bisa bahagia? Mulai pertama dari modal perut, Ibu ya. Bagaimana suami, anak-anak terpelihara dengan baik, gizinya, bekerja sambil memasak, mencuci, kemudian ada doa ibu mengalir di situ, semuanya ya. Semuanya pilar rumah-rumah keluarga ini, itu dimulai dari bagaimana ibu-ibu ini, perempuan tangguh ini bagaimana berkiprah di dalam keluarga.
5: Salah satu penerima bantuan, Rumiatun, mengaku bantuan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha aksesoris rambut miliknya. Ia mengaku penghasilan suaminya sebagai sopir angkot belum cukup memenuhi kebutuhan keluarga dengan 4 anak.
7: Ya, membantu perekonomian keluarga. Karena dengan kerja sopir angkot sangat tidak mencukupi kalau kita sebagai perempuan harus ikut menopang kehidupan keluarga.
5: Program KIP Putri Jawara sendiri merupakan program kewirausahaan inklusif produktif perempuan tangguh mandiri Jawa Timur Sejahtera. Program ini telah berjalan sejak awal 2025 dan mendapat perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. Ani Hasanah melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biksu untuk melanjutkan perjalanan

0: menuju Candi Borobudur. Berikut informasi selengkapnya.
1: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Genteng Kudu Hong Sang Kyong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javu Yuat Perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam langkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
2: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
1: Haji Diritondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
3: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota sandri.
1: Sering dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
0: Bergeser ke Tuban, penutupan TMMD di Tuban diwarnai dengan momen nikah dan hitan masal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
4: Kodim 0811 Tuban secara resmi menutup serangkaian program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 dengan cara yang unik dan menyentuh langsung aspek sosial masyarakat. Penutupan program lintas sektoral ini dikemas melalui aksi kemanusiaan berupa pelaksanaan nikah dan khitan masal yang dipusatkan di Pendopo Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Tercatat sebanyak 16 pasangan pengantin mengikuti prosesi nikah masal dengan usia paling muda 19 tahun dan paling tua 65 tahun. Sementara 12 anak telah mendaftarkan diri sebagai peserta khitan masal. Dandim 0811 Tuban Letkol Infantri Galih Sakti Pramudjo menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dan dukungan nyata TNI dalam membantu masyarakat khususnya bagi pasangan yang selama ini belum terdaftar secara sah sebagai suami istri di mata hukum. Selain itu juga untuk meringankan beban finansial masyarakat terkait biaya pernikahan yang kerap menjadi kendala.
5: Mungkin saudara-saudara kita yang melaksanakan hal tersebut mungkin tidak ada biaya. Kemudian nanti kan kalau sudah tarik jangka panjang keberangan kan, kalau nggak punya surat nikah dan sebagainya kan, untuk pengurusan akte, kemudian administrasi untuk anaknya apa sekolah itu susah. Jadi ya alhamdulillah seperti itu.
4: Kepala Kantor Kemenag Tuban, Umi Kulsum, memuji kolaborasi solid antara TNI, pemerintah daerah, dan Forkopimda yang telah memfasilitasi kebutuhan mendasar dalam urusan pernikahan masyarakat.
6: Yang jelas, kegiatan ini sudah dua kali ya dilaksanakan di Pendopo Kecamatan walaupun dengan momen yang berbeda. Tetapi bagi Kementerian Agama sangat mengapresiasi karena kegiatan ini juga merupakan salah satu program dari Kementerian Agama, yaitu menekan ya angka perceraian, juga angka pernikahan usia dini.
4: Umi juga memaparkan bahwa Kecamatan Semanding merupakan salah satu wilayah dengan angka perceraian dan pernikahan dini yang tinggi. Kehadiran program nikah masal ini harapannya dapat menjadi momen edukasi yang baik serta mampu menjadi solusi untuk menekan angka tersebut. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Mendengar reporter Anne Kusuma membawa kabar, Latar KPI 2026 Unhasi Jombang menjadi wadah kreativitas generasi muda di bidang komunikasi hingga kesenian. Berikut informasi selengkapnya.
7: Kegiatan latar KPI tahun 2026 yang digelar mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam KPI Universitas Hasyim Asyari Jombang menjadi wadah pengembangan kreativitas generasi muda di bidang komunikasi, media, dan juga seni kreatif. Kegiatan yang berlangsung di aula lantai 3 gedung A Unhashi pada Kamis hari ini diisi seminar umum Guardian Talk Latar 2026 bertema strategi personal branding untuk konten kreator yang berdaya saing. Ketua Program Studi KPI Unhashi Jombang, Saidah Afiatul Masruroh, menjelaskan latar KPI ini merupakan agenda tahunan yang dirancang sebagai ruang pembelajaran sekaligus penguatan kreativitas mahasiswa, khususnya mahasiswa semester awal.
8: Agenda ini itu fokus untuk pembekalan kompetensi mahasiswa semester awal. Kita ambil personal branding karena saat ini memang semua orang bisa menjadi konten kreator. Ya, tetapi untuk menjadi konten kreator yang berdaya saing, kita perlu memunculkan bagaimana value yang kita miliki, bagaimana sih karakteristik dari diri kita, sehingga itu nanti menjadi daya tarik dan daya jual dari konten kita. Ini juga tidak luput dari visi keilmuan prodi KPI, yaitu menjadi Islamic Broadcaster, Islamic Social Media Influencer, dan Islamic Content Creator.
7: Sementara itu, Ketua Panitia Latar KPI 2026, Fajrul Rahman, mengatakan bahwa kegiatan tersebut juga diramaikan dengan pameran seni dan fotografi The Guardian of Nusantara yang menghadirkan berbagai karya visual, fotografi, hingga koleksi barang antik dalam konsep artistik dan juga tematik.
9: Jadi, The Guardian of Nusantara itu kita bagi dari 5 elemen. Yang pertama, The Guardian of Nature, dari alam. Terus, The Guardian of Culture, dari budaya. The Guardian of Future, dari teknologi dan perkembangan teknologi dan lainnya. Terus, The Guardian of Fight. Dan selanjutnya The Guardian of Memory.
7: Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi KPI Unhasi Jombang, Ina Laila Sofia, turut mengapresiasi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan dan berharap kegiatan latar KPI ini dapat terus berkembang sebagai ruang kreatif yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
10: Alhamdulillah sih, saya sebagai kakak tingkat atau juga yang mewadahi kegiatan ini tuh turut senang sama adik-adik karena bisa melaksanakan acara dengan lancar. Semoga kedepannya acara ini terus bisa berlangsung, semakin berkembang, semakin bagus, dan bisa memberikan manfaat bagi orang banyak.
7: Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya didorong untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga memperkuat kreativitas, kolaborasi, dan juga kesiapan menghadapi perkembangan industri digital di masa mendatang. Anugus Suma melapor.
0: Pendengar, residivis asal Gresik berhasil dibekuk Polres Lamongan usai lakukan aksi pencurian mesin diesel di puluhan lokasi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
11: Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan mesin diesel yang meresahkan warga di sejumlah Kabupaten Lamongan. Seorang residivis asal Gresik ditangkap setelah diketahui beraksi di puluhan TKP. Kapolres Lamongan AKBP Arief Fajrul Rahman mengatakan pelaku berinisial RM, warga Kabupaten Gresik, diamankan tim Jaka Tingkir Satreskrim Polres Lamongan setelah melakukan penyelidikan dari sejumlah laporan kehilangan mesin diesel di area persawahan. Pelaku menjalankan aksinya dengan menyewa mobil Toyota Avanza yang digunakan untuk berkeliling wilayah Lamongan mencari sasaran mesin diesel di area persawahan. Berdasarkan hasil penyelidikan, RM mengaku telah melakukan pencurian di 53 TKP lain di wilayah Lamongan sejak Desember hingga Mei 2026. Hasil curian dijual secara online, kemudian COD di wilayah Gresik dan Romo Kalisari, Surabaya dengan cara dijual per kilo.
12: Setelah diambil mesin dieselnya, melakukan penjualan secara online di COD wilayah Gresik. Dari beberapa keterangan ini kami masih lakukan pengejaran, ya, ataupun pengidentifikasian terhadap para pelaku ataupun para penadah mesin diesel. Karena tentunya kalau ada barang curian dijual harga murah, pasti ada pembelinya.
11: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Malang bersama dengan rekan Ruli Suprayogo. Ruli, silakan.
13: Terima kasih, Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kami akhiri info prima untuk edisi Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Ruli Suprayogo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam prima.
14: telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Anda masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Sore hari ini pukul 16.39 menit waktu Indonesia Barat, cuacanya sedikit mendung di daerah Candi Panggung. Tapi kalau misalnya Anda ingin jalan-jalan ke beberapa tempat wisata yang ada di Malang ataupun juga spot-spot favorit seperti itu, seperti kafe, untuk menikmati senja, menikmati sore hari, sepertinya ini hari cukup nyaman kok sebenarnya cuacanya, walaupun angin bertiup lumayan kencang di siang sampai dengan sore hari ini. Tapi setidaknya Anda masih bisa menikmati sore tanpa perlu khawatir cuaca akan berubah secara tiba-tiba. Dan pastinya lagu-lagu pilihan masih akan dihadirkan sampai nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Malang sore ini.

Pendengar, Satpol PP Kota Malang ini kembali menggelar sidak tindak pidana ringan untuk pelanggar perda di Kota Malang pada hari Rabu kemarin. Dan total sebanyak ada 46 pelanggaran yang disidang tipiring. Salah satunya tempat hiburan malam yang dihentikan operasionalnya sementara, yakni tempat hiburan malam The Soul yang ada di kawasan Blimbing. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono menyampaikan tempat hiburan malam ini dinyatakan bersalah dan didenda 5 juta rupiah. Selain itu, operasional hiburan malamnya juga dihentikan sementara. Diperintahkan untuk membuka usaha hiburan malam sampai usaha hiburan malamnya terverifikasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini disampaikan Heru usai menggelar sidang tipiring. Karena operasional hiburan malamnya harus dihentikan, maka yang masih diperbolehkan untuk dijalankan yakni usaha restoran sesuai dengan izin yang dikantongi. Jika nekat menjalankan operasional hiburan malam sebelum ada izin, ia akan segera melakukan tindakan sesuai aturan. Dan disampaikan bahwa Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah Satpol PP Kota Malang, Deni Suryawardana, perkara tempat hiburan malam ini masuk dalam pelanggaran perda pariwisata. Ia menyebutkan The Soul, Satpol PP ini juga memproses 3 tempat karaoke di wilayah Kedung Kandang yang belum memiliki izin operasional. Bukan hanya The Soul, ada 3 tempat karaoke di daerah Kedung Kandang yang belum ada izinnya dan saat ini sedang diproses dalam tindak pidana ringan.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Lina.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Pendengar di Musola Wakaf Darussalam, Desa Kedung, Pedaringan, Kecamatan Kepanjen, aktivitas mengaji hidup dengan cara yang berbeda. Jemari tangan ini bergerak lincah, membentuk formasi-formasi estetis di udara, diikuti sorot mata yang fokus pada gerakan bibir yang terjaga. Di musala tersebut ada satu nama, yakni Dewi Ratnasari, yang mengajar belasan santrinya. Warga Jalan Bahasa Desa Jatirjoyoso, Kecamatan Kepanjen ini adalah ketua Rumah Quran Sahabat Tuli Kabupaten Malang. Bersama dengan struktur kepengurusannya, Adi ini juga yang juga merupakan seorang tuli sebagai wakil, dan Ustadz Hamzah ini mendampingi khusus santri disabilitas tunagrahita dan juga autis. Dewi ini sedang mengikis sebuah stigma pendengar, dan disampaikan oleh Dewi kalau misalnya dia ini ingin membuktikan bahwa teman-teman tuli tetap bisa memahami makna Al-Quran meski dengan menggunakan bahasa isyarat. Karena banyak orang yang mendengar dan berpikiran kalau misalnya tuli itu pasti kesulitan untuk mengaji, dan teman-teman yang ada di Kepanjen ini ingin membuktikan meskipun dengan segala keterbatasan teman-teman tuli tetap bisa memahami Al-Quran dan tetap bisa membaca, dan pastinya juga tetap bisa mengaji Al-Quran ini, pendengar. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, karena masih banyak sekali lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Pukul 17.20 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandangan dan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi, azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Pendengar, pernahkah Anda bertanya apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya."

suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan, menceritakan aib

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

Mendengar, Jatim Park Group memperkenalkan Tourism Service Center, yakni pusat layanan wisata terbaru yang berlokasi di Jatim Park 3 sebagai upaya memperkuat kolaborasi ekosistem pariwisata di Kota Batu dan juga Malang Raya. Kehadiran dari Tourism Service Center diharapkan dapat menjadi pusat informasi wisata terintegrasi yang memudahkan wisatawan maupun travel agent dalam memperoleh berbagai kebutuhan perjalanan wisata secara praktis dan cepat. Pada hari Rabu kemarin, manajemen Jatim Park Group mengundang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Batu dalam kegiatan sharing knowledge session terkait pembangunan Tourism Service Center. Kegiatan yang berlangsung di Senyum Hotel tersebut dipandu langsung oleh Titi S. Haryanto, Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group. Turut hadir Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, jajaran General Manager Hotel di Kota Batu, serta anggota PHRI Kota Batu lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sektor pariwisata daerah. Dalam paparannya, Titi S. Haryanto menjelaskan bahwa Tourism Service bukan sebagai pusat informasi wisata biasa, tapi juga sebagai pusat layanan wisata modern yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung wisatawan seperti layanan reservasi langsung, lounge area, staf berbahasa Inggris, international charger, hingga penitipan barang. Selain menghadirkan layanan wisata yang lebih modern, Tourism Service Center juga menawarkan skema kolaborasi bundling bersama dengan hotel, villa, restoran, hingga destinasi wisata lainnya. Melalui program ini, pelaku wisata juga dapat menggabungkan akomodasi maupun layanan wisata dengan tiket kunjungan Jatim Park Group dalam satu paket wisata dengan harga khusus. Wow, ini pasti menguntungkan untuk para wisatawan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

hitam. Tapi penampakan buahnya juga merupakan gabungan antara kuning dan juga merah seperti itu. Meskipun memiliki potensi besar, Hendri menjelaskan bahwa saat ini statusnya masih dalam tahap uji coba karena keterbatasan dari pohon induknya. Pihaknya ini tengah berfokus pada proses perbanyakan bibit sebelum melangkah ke legalitas varietas. Hendri menerangkan bahwa kondisi saat ini pohon induk baru tersedia satu pohon. Untuk metode pengembangan dilakukan oleh Rudy menggunakan metode persilangan antara apel Ana dan juga mana lagi. Setelah jumlah bibit di lahan sudah diperbanyak dan dinilai siap, Distan KP akan mendampingi proses pengajuan varietas baru ini ke Kementerian Pertanian. Hendri menegaskan jika seluruh tahapan uji coba selesai dan varietas Golden Ana lagi resmi terdaftar, Distan KP Kota Batu akan mengambil alih peran untuk menyebarluaskan varietas ini kepada para petani. Dan langkah ini nilai sangat krusial mengingat apel merupakan ikon penting bagi Kota Batu sebagai kota pariwisata. Terlebih wilayah penghasil apel di Malang Raya saat ini semakin terbatas, yang mayoritas berada di Kota Batu, selain itu ada di Poncokusumo dan juga Nongko Jajar. Dengan adanya varietas Golden Ana lagi ini diharapkan gairah pertanian di Kota Batu akan kembali meningkat, utamanya pertanian apel.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Pendengar, pembahasan rerouting atau perubahan trayek angkot sudah diagendakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang paling lambat akan dimulai di bulan depan. Saat ini pemerintah Kota Malang masih fokus melakukan persiapan akhir program angkutan pelajar gratis. Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleputra menyampaikan tahun ini ada dua program prioritas di dinasnya. Pertama, angkutan pelajar gratis akan dijalankan di bulan ini, sedangkan rerouting angkot masih dalam tahap pembahasan dengan paguyuban. Jaya mengatakan rute angkot ini ditetapkan terakhir pada 1989. Karena itu perlu perubahan trayek untuk menyesuaikan kondisi saat ini. Salah satu kebutuhan untuk angkot yakni adalah feeder atau angkutan penghubung dari bus Transjatim. Jadi diusahakan bulan depan akan ada pembahasan lebih lanjut tentang rerouting dan juga feeder ini. Dipastikan jika rute baru ini telah disampaikan kepada paguyuban angkot, namun teknisnya belum bisa disampaikan ke publik saat ini. Sebab masih ada kemungkinan terjadi perubahan dalam proses pembahasan. Jadi kajian sudah dilakukan sejak tahun lalu dan tinggal pembahasan final dengan rekan-rekan angkot. Meski belum menyebutkan secara spesifik rute terbarunya, diberi sedikit gambaran, yakni rute angkot akan dibuat lebih menjangkau masyarakat yang ada di daerah perumahan, sehingga tidak hanya fokus di jalan raya atau jalan protokol, dan intinya nanti sopir angkot ini bisa juga mendukung perubahan ini, karena trayek lama akan mati suri disebabkan karena sepinya penumpang. Sekretaris Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono membenarkan sudah ada pembahasan rerouting angkot ini dan sudah dibahas bersama dengan angkutan pelajar, dan nantinya angkutan pelajar ini untuk siswa sekolah, sedangkan rerouting disiapkan sebagai feeder dari Transjatimnya. Dengan konsep feeder ini diharapkan bahwa angkot ini akan difokuskan untuk membantu operasional bus Transjatim, dan direncanakan mereka akan membawa penumpang dari lingkup lebih kecil kemudian mengantarkan ke halte-halte dari bus Transjatim.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja.
2: Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih. Dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
3: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Ruli harus pamit dari kebersamaan kita di Malang sore ini. Malam ini akan dilanjutkan kebersamaan kita bersama dengan Wisnu yang akan melanjutkan kebersamaan di Malang malam ini dengan berbagai macam acara spesial hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ruli sprayko pamit dari Candi Bangun 58 Kota Malang. Banyak cinta untuk Anda malam hari ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan, dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Banyak untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Syahrir mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya, insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Ya. Optimis akan bisa
9: secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20 ton, 15 ton.
12: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi di belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik. Plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah. Mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita retailin satu-satu, indukannya ini banyak nih. Mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya. Terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain untuk pakan ternak seperti bumbu kedelai, ikan abi, ya banyaklah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra-disembeli, dan setelah disembeli kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete, berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. Dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya, gitu aja. Iya, Samsia. Pak, ini tadi juga sama itulah anak-anak kemarin itu gitu. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak kemarin itu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji. Itu
16: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini

0: terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Tasyid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
1: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
0: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus salawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
3: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
4: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
3: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu perubahan yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik
1: Indonesia. Jerry kan tahu banget karakter aku gitu. Jadi makanya dari materi tersebut tuh kayak
0: kembali bersama kami di FM 94,6 MHz program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam-malam ini pendengar akan berlanjut untuk menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan berbagai acara untuk edisi Kamis kali ini 21 Mei 2026. Kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi Mimbar Islam. Tetap bersama kami di malam-malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

0: Assalamualaikum, selamat malam pendengar. Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk malam-malam ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar Islam hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan musim haji ini ya, ya. Jadi banyak ternyata yang bisa kita ambil pelajarannya dari situ. Nah, ini kami akan hadirkan makna filosofis di balik rangkaian ibadah haji untuk malam hari ini. Sudah tersambung bersama kami Ustaz Khairul Anam, S.Pd. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat nggih Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini ibadah haji orang-orang tinggal berapa hari lagi Ustaz di sana nih?
1: Ya, kurang sebentar lagi.
0: Kurang bentar ya. Udah pada mau balik ke Indonesia. Nah, Ustaz, ibadah haji itu kan ada rangkaian-rangkaiannya tuh yang kita apa perlu pelajari juga. Ya, mudah-mudahan nanti akan terpanggil juga ke sana gitu, Ustaz. Nah, ya, malam hari ini topiknya makna filosofis di balik rangkaian ibadah haji ya, Ustaz, nggih.
1: Nggih.
0: Baik, sampai pukul 8 nanti Ustaz Khairul, monggo kami persilahkan.
1: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Yang kedua, salawat seiring salam, mudah-mudahan kita tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan memberikan tentang makna filosofis di balik rangkaian ibadah haji. Ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik ke tanah suci atau rutinitas ritual yang melelahkan. Lebih dari itu, haji adalah sebuah napak tilas spiritual, miniatur kehidupan manusia, dan geladi resi menuju kematian serta hari kebangkitan. Setiap rukun dan wajib haji memiliki filosofi mendalam yang bertujuan mengubah karakter dan spiritualitas seorang hamba. Sebelum menyelami maknanya, kita merujuk pada dasar utama syariat haji dalam Al-Quran. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim wa mangdohalahu kana amina. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Adapun makna-makna filosofis tersebut diantaranya, pertama, ihram. Ihram itu melepas atribut duniawi dan kesetaraan. Ihram adalah titik awal dimulainya ibadah haji. Jamaah laki-laki diwajibkan memakai dua helai kain putih tanpa jahitan, dan jemaah perempuan mengenakan pakaian yang menutup aurat tanpa perhiasan berlebih. Mana filosofis, kain ihram melambangkan kain kafan. Memasuki ihram berarti seseorang mematikan ego dan atribut duniawi, jabatan, kekayaan, ras dan status sosial ditanggalkan. Di hadapan Allah, semua manusia sama dan setara. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adama, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Telah menurunkan kepadamu bahwa pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Kalimat talbiyah. Saat ihram, jamaah menggemakan labbaikallahumma labbaik, labbaikala syarikalak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarikalak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Ini adalah proklamasi penyerahan diri secara total kepada kehendak ilahi. Memenuhi seruan suci ilahi. Dalam kalimat ini mengandung yang pertama, kesediaan memenuhi panggilan ijabah. Kalimat labbaikallahumma labbaik secara harfiah berarti aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Dari sudut pandang filosofis, ini adalah pengakuan bahwa kemampuan fisik, finansial, dan kesempatan untuk hadir ke Baitullah murni karena kehendak dan undangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemurnian keesaan Allah. Tauhid, pengulangan lafaz la syarika lak labbaik, penegasan komitmen tauhid. Seorang jamaah yang melafalkannya menolak segala bentuk kemusyrikan dan menyatakan bahwa tiada sekutu bagi Allah dalam bentuk apapun, baik dalam rububiyah maupun uluhiyah. Yang ketiga, ketundukan dan penyerahan total. Menurut Imam Al-Ghazali, talbiyah mencerminkan penyerahan diri secara total. Jamaah melepas ego, status sosial, dan ketertarikan duniawi, lalu memusatkan perhatian sepenuhnya hanya kepada Sang Pencipta. Yang keempat, pengakuan atas segala nikmat dan kuasa. Kalimat innal hamda wa ni'mata lakawal mulk adalah bentuk pengakuan bahwa segala puji, kenikmatan serta kekuasaan di alam semesta hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menumbuhkan rasa syukur yang mendalam dan kesadaran bahwa manusia tidak memiliki daya upaya tanpa izinnya. Yang kedua, wukuf di Arafah. Puncak pengenalan diri dan simulasi padang mahsyar. Wukuf berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah adalah rukun terpenting dalam haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Artinya, haji itu adalah Arafah. Quran hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Makna filosofis kata Arafah berasal dari akar kata Arafah yang berarti mengenal atau mengetahui. Wukuf adalah momen kontemplasi puncak untuk mengenali diri sendiri yang penuh dosa dan mengenal Allah yang maha pengampun. Jutaan manusia berkumpul di satu padang luas dengan pakaian yang sama, memanjatkan doa dan tangisan. Ini adalah miniatur padang mahsyar, hari di mana manusia dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman dikumpulkan setelah kebangkitan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang ketiga, mabit di Musdalifah dan Mina mempersiapkan senjata. Setelah Arafah, jamaah bergerak ke Musdalifah untuk bermalam mabit dan mengumpulkan batu kerikil, lalu dilanjutkan ke Mina. Makna filosofis, perjalanan ini adalah simbol pengumpulan bekal dan senjata, batu kerikil, untuk menghadapi musuh utama manusia. Mina melambangkan harapan dan ujian kepatuhan, sebuah fase konsolidasi spiritual sebelum seorang berani berperang melawan hawa nafsunya sendiri. Yang keempat, lempar jumroh, merajam hawa nafsu dan setan. Di Mina, jamaah melempar batu kerikil ke tiga tiang Ula, Wusta, Aqabah. Ungu merupakan napak tilas perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam saat digoda oleh setan agar menurunkan niatnya menyembelih Ismail alaihissalam. Makna filosofis, tiang-tiang jumrah bukanlah wujud secara fisik, melainkan simbolisasi keburukan hawa nafsu, ego, dan sifat-sifat destruktif di dalam diri manusia. Dengan melempar jumroh, seseorang jamaah secara sadar sedang merajam sifat buruknya sendiri dan berikrar untuk terus melawan bisikan kejahatan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, tawaf. Sentralitas Tuhan dalam kehidupan. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan arah berlawanan jarum jam. Menempatkan Ka'bah di sebelah kiri dekat dengan jarum, dekat dengan jantung atau hati. Makna filosofis, Ka'bah adalah simbol poros tauhid, perputaran tawaf yang berlawanan atau arah jarum jam sejajar dengan pergerakan alam semesta, mulai dari elektron yang mengelilingi inti atom hingga planet yang mengelilingi matahari. Tawaf mengajarkan bahwa Allah harus menjadi pusat dari segala poros kehidupan kita. Hati manusia kiri diarahkan sedekat mungkin dengan Sang Pencipta, menyatukan ritme kehidupan dengan harmoni alam semesta yang terus bertasbih. Yang keenam, sa'i, ikhtiar tak kenal lelah. Sa'i adalah berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran surah Al-Baqarah ayat 158, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah dan berumrah, tidak ada dosanya baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Makna filosofis, sa'i adalah monumen penghargaan Islam terhadap perjuangan seorang perempuan, yaitu Siti Hajar, yang berlari mencari air untuk bayinya Ismail. Ini mengajarkan bahwa iman saja tidak cukup tanpa adanya ikhtiar, usaha yang nyata. Air zam-zam tidak memancarkan di tempat Hajar berlari, melainkan di bawah kaki Ismail. Maknanya, tugas manusia hanyalah berusaha sebaik mungkin, namun hasil rezeki keberhasilan mutlak merupakan hak Allah yang bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketujuh, tahalul, membersihkan diri dari lahir kembali. Tahalul ditandai dengan memotong sebagian atau mencukur habis rambut di kepala. Setelah ini, larangan-larangan ihram dihalalkan kembali. Makna filosofis, rambut sering dianggap sebagai mahkota dan kebanggaan fisik seseorang. Mencukur rambut bermakna memangkas kesombongan, keangkuhan, dan pikiran-pikiran kotor. Jemaah yang mencukur habis rambutnya diibaratkan seperti bayi yang baru lahir, bersih dari dosa, memulai lembaran hidup baru, dan siap kembali ke masyarakat dengan membawa predikat mabrur penuh kebaikan.
2: Cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapat sih.
1: Sampun.
0: Oke, Ustaz. Semua yang sudah dijelaskan tadi itu 7 rangkaian ibadah haji. Ini jika semuanya dilakukan dengan benar-benar gitu, Ustaz, ya kan semuanya pingin banget untuk bisa berangkat ke sana. Kemudian gak cuma itu aja, pulang-pulangnya nanti itu yang pingin didapat adalah seperti yang tadi jenengan katakan di akhir, mabrur, dapat sesuatu setelah pulang dari sana. Sebenarnya Ustaz, rahasia untuk orang bisa berangkat haji atau yang sebelumnya mungkin dia masih belum bisa, hanya bisa umroh dulu, bisa pulang ke sini dengan dapat sesuatu itu gimana ya Ustadz ya? Ya, halo?
1: Ya itu diibaratkan oleh Allah, jadi kita ini kembali dalam keadaan kembali tanpa dosa. Jadi bersih dari dosa menjadi yang lebih baik, meninggalkan hal-hal yang dilarang, meninggalkan hal-hal yang tercela, sehingga menjadi Muslim yang baik, Islam yang baik.
0: Baik. Nah, ini tapi tidak secara otomatis bisa didapatkan kan Ustaz? Kalau misalnya orang habis pulang dari sana terus pulang-pulang otomatis jadi haji yang mabrur, itu nggak seperti itu kan?
1: Ya.
0: Berarti kalau bisa kita lihat tandanya apa ini? Orang yang mendapatkan haji mabrur, apakah dia benar-benar setelah pulang dari sana betul-betul seluruh perilakunya berubah, yang dulunya mungkin suka marah atau mungkin tidak jujur, semuanya dia tinggalkan atau bagaimana?
1: Berarti harus tetap setiap hari memperbaiki diri. Sampai benar-benar sadar diri. Sampai benar-benar berhasil.
0: Oke, istilahnya adalah ketika dikatakan tidak ada yang otomatis, begitu pulang ke sini pun ya tetap ya harus ada perbaikan-perbaikan di setiap harinya begitu Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz untuk informasinya, untuk sharingnya di malam hari ini tentang topik yang dibahas untuk Mimbar Islam edisi hari ini. Ustaz Khairul, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Matur nuwun. Selamat malam Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mendengar 7 hal ya yang dilakukan tadi itu, ini mudah-mudahan saja saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, berada di tanah suci, jauh dari keluarga, kalau sendirian berangkatnya ya, kalau bareng-bareng alhamdulillah berarti sama-sama bisa menunaikan ibadah dari hadits Rasulullah, kemudian juga dari yang diperintahkan dalam Al-Qur'an juga. Siapapun yang mampu melakukan perjalanan ke sana, ini ternyata wajibnya bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Nah, dalam tanda kutip, ketika memang kita ini sudah mampu mengumpulkan niatnya dulu, kayaknya memang udah harus cepat-cepat diniatin untuk berangkat ya. Daripada nanti di batas gak bisa berangkat selamanya, kan gak enak juga. Oke, setelah ini masih ada acara-acara berikutnya yang akan menemani Anda untuk malam-malam ini. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Masih di edisi hari Kamis kali ini 21 Mei 2026.
2: Karena kan setelah itu pasti banyak yang akan...

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Wafatkan aku.

Terdengar selanjutnya kami akan hadirkan Sandiwara Radio terlebih dahulu untuk menemani Anda di malam hari ini sebelum nanti obrolan komunitas ya, dialog psikologi kami akan hadirkan untuk menemani Anda selepas itu hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Malang malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: Pa, Ica kemarin lolos di Fakultas Pertanian di luar kota.
1: Apa? Kenapa harus di pertanian, Cak? Papa kan udah bilang kalau Papa mau kamu jadi seorang dokter. Dan kenapa di luar kota? Padahal di sini juga banyak universitas yang bagus.
0: Tapi, Pa.
1: Tapi apa? Kamu udah gak mau nurut sama Papa yang biayain kamu sekolah dari TK sampai sekarang itu Papa. Waktu udah besar, kamu malah seenaknya.
0: Pokoknya aku mau Fakultas Pertanian, Pa.
1: Papa malu punya anak perempuan di sekolah yang tinggi-tinggi tapi malah jadi petani dan jauh gak bisa jagain orang tuanya. Lagian, bisa apa kuliah di sana, Cak?
0: Bisa jauh dari Papa.
1: Apa?
0: Iya, bisa jauh dari Papa. Ica capek, Pa. Dari kecil, harus ngikutin apa yang Papa mau. Ica gak pernah punya kesempatan buat pilih apa yang Ica mau. Apa yang Ica lakuin selalu salah di mata Papa. Apa yang Ica perbuat gak pernah diapresiasi sama Papa. Ica berangkat ya, Pa.
2: Ica berusaha untuk salim dengan papanya. Namun, Papa Ica tetap menyilangkan tangannya dan tidak membalas ucapan Ica sedikitpun. Drama Radio Kembali Pulang, produksi RRI Banten dengan para pemeran Ilma Afiah sebagai Ica, Argan Prayoga sebagai Papa Ica, Dede Firdaus sebagai Rusli, Rifki Baidowi sebagai Adam, Sarah Fatmawati sebagai Ibu Dosen, narator Gita Puspita.
0: Kita udah semester akhir aja ya?
3: Iya ya, padahal rasanya baru kemarin masuk kuliah.
0: Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa kalian pilih kuliah di sini dan jurusan pertanian pula?
3: Kalau aku sih, karena kampus ini dekat dari rumah dan aku memang tertarik dengan dunia pertanian.
4: Kalau aku sih, karena bapakku kan petani ya, jadi aku pengen punya ilmu yang tinggi gitu untuk ngolah lahan orang tua. Kalau kamu gimana? Kenapa milih pertanian di kampus ini, Ca? Padahal kan jauh dari rumah. Ica,
3: kenapa bengong, Ca?
0: Enggak kok, aku nggak apa-apa.
3: Kamu lagi mikirin apa sih? Terus itu skripsi kamu gimana, Ca? Apa masih direvisi sama dosen pembimbingmu itu?
0: Enggak, aku belum ketemu dosenku lagi sih. Oh iya, nanya apa tadi?
4: Apa alasan kamu milih pertanian dan kampus ini, Ca?
0: Gak ada sih, kebawa arus aja.
4: Gimana sih? Kayak orang gak punya tujuan hidup aja.
0: Ya udahlah ya, aku duluan ya, mau konsul ke dosenku dulu. Bye.
4: Oke, Ca. Oke, Ca. Semangat, semangat.
3: Semangat, semangat.
0: Selamat siang, Bu.
5: Iya, siang, Ica. Silakan duduk.
0: Jadi gini, Bu. Saya mau nanya, revisi yang saya yang kemarin, apakah udah dikoreksi, Bu?
5: Sudah. Berdasarkan yang sudah saya koreksi, kalau boleh jujur, tulisannya masih kurang sekali, Ca. Kalau bisa, kamu harus lebih serius ngerjain skripsinya ya. Saya masih berharap kamu adalah mahasiswa yang kreatif dan aktif. Sehingga saya yakin kamu dapat memperbaikinya. Ini revisiannya, kamu kembalikan setelah diperbaiki sesuai dengan coretan yang ada di situ ya.
0: Baik, Bu, akan segera saya perbaiki. Saya pamit ya, Bu. Pa, coba dulu Papa gak nekan aku dan mengapresiasi usahaku. Mungkin gak akan gini kan jadinya.
4: Hei, Ca,
3: kenapa bengong lagi sih?
4: Gimana? Gimana skripsimu, Ca?
0: Belum nih.
4: Kamu lagi ada masalah apa sih, Ca? Kalau lagi ada masalah, cerita aja ke kita.
0: Aku aja gak tahu nih, Dam.
3: Ca, coba deh, ceritain pelan-pelan.
0: Oke, kalian pernah nanya kan alasan aku kuliah di sini padahal kampus ini jauh dari rumahku.
3: Oh iya, oke.
0: Jadi,
2: Ica menceritakan apa yang terjadi sebelum keberangkatannya ke kota tempat ia berkuliah. Ia memberitahu kepada dua temannya bagaimana saat itu dia dan papanya bertengkar hebat karena Ica tetap memilih kuliah pertanian di luar kota. Ica juga menjelaskan bahwa dia telah mengatakan hal yang tidak seharusnya ia katakan kepada papanya.
0: Nah, semenjak itu komunikasi aku dan papaku berhenti.
4: Ca, dengerin ya. Masa kuliah itu berat, Cak. Apalagi pas kita mau nyusun skripsi. Kita tuh butuh ketenangan buat ngerjain itu.
0: Tapi aku ngerjain skripsi selalu di tempat yang tenang kok.
4: Tenang aja, Cak. Itu bukan cuma di tempatnya, Cak. Tapi juga di pikiran dan di hati kita.
0: Gimana mau tenang, Dam? Orang hidup aku udah berantakan kayak gini. Beda sama kalian yang hidupnya enak dan serba nyaman.
3: Kata siapa, Cak? Setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing. Aku sama Adam juga pasti punya masalah. Bukan cuma kamu, Cak, yang punya masalah. Tapi kita berdua juga berusaha untuk damai sama masalah yang kita punya.
4: Jangan lupa juga, Cak, kita ini manusia nggak hidup sendirian doang. Kita butuh Tuhan, kita butuh teman, keluarga, dan berdamai sama masalah yang kita punya, Cak.
3: Kalau menurut aku sih, kamu pulang ke rumah dulu, Cak. Perbaiki masalah dengan bapakmu. Aku yakin bapakmu juga pasti rindu dan ingin memperbaiki masalah denganmu.
4: Nah, iya, betul apa yang diucapin Rusli, Cak.
2: Papa Ica sedang menangis sembari memeluk fotonya bersama Ica sewaktu Ica masih kecil.
0: Papa.
1: Ica, anakku.
0: Pa, maafin Ica ya, Pa.
1: Iya, Ca. Papa juga minta maaf selalu maksa kehendak Papa ya, Ca.
3: Akhirnya, kita lulus juga ya.
4: Iya ya, akhirnya gak sia-sia juga perjuangan kita.
0: Iya ya, alhamdulillah kita lulus.
2: Tampak dari kejauhan, ada seorang lelaki parubaya yang membawa buket bunga untuk anaknya tercinta.
1: Ica, Papa datang.
0: Papa, terima kasih ya, Pa, sudah datang.
1: Iya, Nak, tentu saja Papa datang. Papa sangat bangga sama kamu, Cak. Kamu berhasil menyelesaikan kuliah dengan baik. Pasti berat ya, Nak?
0: Tidak, Pa, kan sekarang udah ada Papa di sini.
2: Kembali pulang, persembahan teater Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Banten. Penulis naskah, Santi Puspitasari. Sutradara, Hasnia Rahmawati. Teknik montase, Sumarno dan Abdul Hakim.
6: Halo bagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Bih, malah lagunya pas lagi. Ini punya Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dulu judulnya ya. Mau dilanjutin dulu nih? Sampai habis dulu lagunya nih. Gak lah, gak lah. Oh iya, malam hari ini kita di obrolan komunitas ya, bakal membahas tentang satu topik di malam hari ini yang judulnya itu sayang waktunya atau sayang orangnya. Habis ini ya.

0: Nah, itu maksudnya apa sih? Kok ada kata-kata sayang waktunya atau sayang orangnya? Nanti bakal kita bahas lebih jauh ya, karena sudah tersambung di line telepon nih. Ada Kak Imratul Mufida atau yang biasanya lebih akrab kita panggil Mbak Jasmine. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Mbak Jasmine pakai. Kayak
1: kedengeran ya?
0: Mayan sih, mayan kedengeran, agak-agak mendem.
1: Agak mendem ya?
0: Pakai ini enggak? Pakai headset enggak itu?
1: Iya, pakai headset.
0: Jangan deh, jangan deh. Berarti dilepas headset, dilepas dulu headsetnya coba deh. Biar lebih jelas, biar lebih jelas. Karena yang mau kita bahas nih malam nih kayaknya agak-agak lumayan.
2: Gini-gini, kalau gini gimana?
0: Nah, lebih ya? Lebih jelasan gitu, Bu.
2: Okay.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabarnya sangat baik sekali.
0: Sangat gimana baik kamu? Sekali.

0: Oh. Berarti aku nggak perlu ke sebelah ya.
1: Perlu ke sebelah. Serem, Bu. Apalagi ini kan kemis nih. Iya, bener. Ini kan kemis malam Jumat nih. Ente mau telepon di tengah kuburan. Waduh. Aduh, yang lewat pada berhenti. Ntar ngapain tuh orang tuh? Tuh orang ngapain? Mana hujan-hujan lagi. Eh, ini kan kita mau ngobrol soal ini nih. Apa namanya? Sayang waktunya atau sayang orangnya. Tadi kan kita sempat ngobrol dikit ya. Sempat ngobrol dikit kalau orang itu kalau misalnya udah bukan terlanjur sayang sih. Saya mengibaratkan seperti ini. Beli tiket di bioskop misalnya. Kelihatannya bagus tuh filmnya tuh. Kelihatannya bagus. Pas nonton jelek, Bu. Nah, karena udah merasa terlanjur beli, ya aku bertahan dong sampai habis dong. Tiba-tiba keluar. Gitu.
0: Sambil ngantuk-ngantuk gitu ya.
1: Pernah saking jeleknya aku ketiduran. Jadi tiba-tiba dibangunin sama temanku, "Eh, udah selesai filmnya," gitu katanya. Nah, ini sama kayak gini enggak sih?
0: Iya, jadi ini itu istilahnya ya, kita terjerat dalam hubungan yang toksik ya, kalau dalam hubungan. Tapi hubungan yang ini yang kita bahas ini enggak hanya untuk hubungan secara personal, kayak aku dan dia gitu, enggak cuma gitu aja, tapi juga dalam hubungan pekerjaan, bisnis itu juga bisa terpakai gitu. Ada yang itu juga hubungannya gitu, sudah terlanjur investasi banyak, ternyata enggak ada, ya zong, sudah, tapi itu pernahan, intinya kayak gitu. Nah, dalam istilah psikologi, bukan istilah psikologi ya, istilah tren saat ini itu dinamakan dengan sangkos fallacy gitu. Dan padahal ini adalah istilah yang bisa dipakai dalam bisnis gitulah, dalam bidang-bidang kerjaan gitu. Cuman ya itu tadi, karena ini menyangkut juga dalam psikologi, banyak sekali kan kasus-kasus kayak gitu. Itu biasanya sih nggak cuma cowok ya yang jadi korban.
1: Katanya emansipasi.
0: Iya. Belum apa-apa lo ya ini.
1: Belum apa-apa lo ya ini ya. Oke, jadi istilahnya apa, dia itu karena terlanjur tadi itu ya. Terlanjur banyak yang dikorbanin ya.
0: Banyak korbanin, ya korban hati, materi, waktu. Selain sebagainya, usaha, semuanya wes.
1: Biasanya yang paling kesel sih korban waktu sih. Makanya judulnya begini ya, dia.
0: Udah 3 tahun, 4 tahun pacaran. Lain dianya ditinggalin.
1: Emang biasanya bikin sakit hati itu, apalagi ini untuk cewek ya. Kalau cowok kan ya, kami ini makhluk-makhluk yang bisa menikah di atas umur 30. Kalau cewek itu
0: sudah biasa ya,
1: iya. Kalau cewek itu kasihan banget, Bu. Jadi misalnya udah nunggu cowoknya 4 tahun katakanlah ya. Dari umur 24 misalnya. Dari 24 misalnya ketemu sampai 28. Itu kan tinggal 2 tahun lagi dia udah 30 loh. Udah gitu enggak jadi nikah dong. Aduh.
0: Iya, banyak kasus kayak gitu. Aduh. Nah, kayak gitu tuh kan sangat merugikan sekali,
1: iya,
0: gitu kan, dan
1: rugi waktu.
0: Dan itu banyak yang nggak sadar akan hal itu gitu loh, dan mereka tuh pikirnya nggak apa-apa gitu loh, tetap aja deh aku berhubungan sama dia walaupun sebenarnya aku sakit gitu, tapi mereka tuh udah tahu sakit, udah tahu capek, tapi dilanjutin dengan harapan si cowoknya atau pasangannya, entah itu kalau cowok berarti pasangannya cewek, kalau cewek berarti pasangannya cowok, itu merasa dengan kebaikanku, dengan investasiku, dengan aku melakukan banyak hal apa yang dia inginkan, akhirnya dia pasti berubah kok. Nyatanya enggak ada yang berubah sama sekali. Karena apa? Pasangannya itu ya memang ya cuman ngemanfaatin dia lah.
1: Kalau
0: nggak manfaatin berarti kan bisa jadi dia sebenarnya nggak ada rasa sebenarnya gitu loh.

0: Walaupun sudah bertahan sampai bertahun-tahun, tapi ternyata rasa itu pupus gitu loh di akhir-akhir. Udah tahu kayak itu, kenapa kok masih diterusin? Nah, ini yang kita bahas malam hari ini gitu.
1: Toksik berarti itu hubungannya. Udah lama-lama ternyata hubungannya pipis. Hubungannya pupus ya. Aduh, susah banget gitu itu.
0: Jadi, iya, makanya itu banyak terjadi di sekitar
1: benar.
0: Dan itu banyak yang nggak sadar akan hal itu gitu loh.
1: Iya. Tapi tadi kalau misalnya tadi Mbak Jasmine bilang udah korban banyak waktu, gigih banget mempertahankan gitu kan? Ya bukannya ini ada hal yang apa dalam tanda kutip bagus ya? Kalau sisi positifnya kita lihat kan? Ini melatih orang untuk konsisten berarti ya. Dia konsisten banget buat bertahan. Gimana?
0: Dan juga menunjukkan kesetiaan
1: Bener. Tapi kan gimana tuh?
0: Tapi kalau memang dalam perjalanan itu ternyata sangat menyakitkan, ngapain diterusin gitu kan? Udah jelas-jelas umpama nih, udah apa namanya, yang ngeluarin duit paling sering itu yang cewek, bukan cowoknya gitu.
1: Waduh, ada atau begitu ya?
0: Cowoknya doang, ceweknya nggak pernah. Padahal seharusnya dalam suatu hubungan itu kita kan harusnya saling ya.
1: Saling
0: mengerti, saling memahami, seumpama ngebayarin saling gantian, gitu kan. Harusnya seperti itu.
1: Benar.
0: Tapi ini enggak, hanya satu sisi doang.
1: Wow.
0: Jadi yang cowoknya. Ceweknya doang, jadinya itu satu contoh. Terus apa ada lagi ketika si cowok marah-marah nih, ceweknya bisa ngeredem. Tapi ketika si ceweknya marah-marah, cowoknya nggak bisa ngeredem. Kayak gitu, marahnya gas listi, apa gas lifting ya?
1: Ya.
0: Gitu, hilang kayak gitu. Terus sering itu kan banyak sekali terjadi akhirnya. Bikin mental dan cara berpikirnya pasangan yang di gaslit ini tadi itu kacau banget gitu loh. Jadi mana gitu kan, nggak pasti gitu loh, tapi dia merasa aku tetap bertahan lah gitu kan. Dengan itu tadi, dengan harapan kalau aku ngebaikin dia terus, dia bakal baik lagi lah ke aku kayak gitu. Tapi ternyata kan enggak gitu loh.
1: Kalau dibilang biasanya, apa sangkos falasi ini sayang waktunya atau sayang orangnya, mungkin ya Kak ya. Kalau udah nikah itu kan kadang orang mikirnya udahlah, udah ada anak-anak kan begitu kan.
0: Tapi kalau belum,
1: lah itu loh pertanyaanku itu, kalau belum lah ngapain mbok terusin gitu loh maksudnya.
0: Iya, nah karena itu tadi rasa cintanya yang terlalu tinggi, terlalu besar, dan ini dia itu udah terjebak gitu loh. Terjebak dengan efek terlanjurnya dia, otaknya tuh gak nerima kalau dia tuh rugi tuh, dia gak, otaknya dia udah gak nerima.
1: Berarti
0: gitu.
1: Sudah dia bukan sayang sama orangnya dong kalau gitu dong.
0: Iya,
1: sayang sama waktunya dong.
0: Iya. Sama waktunya, seharusnya kalau kita si normal kayak gini ini, kita harusnya kan ya sayang orangnya,
1: bener,
0: juga sayang waktunya kita.
1: Benar.
0: Kan, ya. Kita harus sayang sendiri juga loh ya.
1: Iya dong.
0: Gak boleh kalau kita sayang ke orang lain terus nggak peduliin diri kita sendiri. Oh jangan
1: aku,
0: seperti itu.
1: Aku rela mati untukmu. Wah itu buat saya bukis banget. Oh gak banget gue mati buat lu kan.
0: Gak enak.
1: Kan yang betul enak gini ya Bu ya. Yang betul itu kan ya, apa? Gimana?
0: Di situ enak-enakan tuh ya. Enak-enakan lagi sama orang lain. Di sini merana, menangis, meratap di pojokan. Cilet-cilet, aduh sakit, jangan kayak gitu.
1: Oke. Ini kayaknya berarti udah apa, bisa dibilang orang tuh kalau udah banyak dipengaruhi emosi dibandingkan logika, ini yang bakal terjadi ya.
0: Nah itu, dan biasanya orang-orang yang seperti itu, kecenderungan seperti itu, dia juga ini, ada rasa takut untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Padahal kalau mau kita berpikir secara logika, kita berpikir ke depan yang baik gitu kan ya. Kita meninggalkan yang toks ini, kita bakal mendapatkan yang lebih baik loh. Gitu. Tapi orang yang sudah dalam fase ini tadi, sang post fallacy ini tadi, dia itu dia takut. Dia ada rasa takut, rasa trauma, dan juga rasa ini pokoknya aku harus bertahan, dia itu yang terbaik buat aku.
1: Oh, gitu. Anu apa namanya?
0: Teori attachment ya.
1: Dia takut mulai dari nol.
0: Iya, memulai dari nol dia takut. Terus dia tuh berpikirnya orang yang sudah bersamaku saat ini adalah orang yang terbaik buat aku. Pilihan Tuhan buatku gitu. Padahal enggak juga, belum, kan belum nikah.
1: Iya, kan? Iya.
0: Kalau yang belum nikah ya, kalau yang sudah nikah terkadang itu yaitu tadi mikirnya karena ada anak, ada keluarga yang harus dipikirkan gitu kan, ada harta berdua yang harus dibagi seperti itu, ada apa-apa yang harus dibagi gitu kan. Pemikirannya masih panjang gitu kalau yang dalam hubungan pernikahan, tetapi tetap harusnya kalau semisal diomongkan dengan berdua, diomongkan atau bertiga dengan orang yang lebih paham, itu bisa diselesaikan, ya nggak apa-apa lanjut. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, ya sudah gitu, tapi dengan cara yang baik-baik. Tapi kalau sebaliknya, kalau hubungan masih belum nikah, ya sudah, ngapain dilanjutin, capek. Ya nggak sih, capek duitnya, capek waktunya, capek mentalnya, kok diterusin aja. Yang capek siapa? Itu sendiri kan.
1: Benar. Nih, jangan-jangan gara-gara ini nih, apa, kita kan punya budaya, bukan budaya ya, apa ya, kata-kata yang biasanya kan lewat itu kan di story, kayak dia pakai, wow, ada quotes yang jangan mudah menyerah gitu. Harus jadi orang yang pantang menyerah. tapi di sini kan berarti disalahartikan gitu kan.
0: Betul, terkadang seperti itu. Itu semangat dalam ini ya, dalam bekerja ya harusnya ya. Kalau dalam urusan kayak gini, udah tahu toksik, udah tahu beracun, udah tahu nyakitin, ngapain gitu kan.
1: Nah, bener. Berarti gini, bertahan itu berarti tidak selalu berarti kuat dong kalau ngelihat kasusnya kayak begini.
0: Betul. Jadi bertahan itu bukan harus menjadi solusi akhir, bertahan itu. Bertahan itu dilihat dulu, kita bisa bertahannya itu sampai di titik mana. Kalau memang di titik itu kita sudah full, ternyata aku masih mau meneruskan terus bertahan dalam hubungan yang seperti itu, ya otomatis nantinya yang rugi siapa kalau bukan kamu sendiri gitu kan. Kalau bukan kita sendiri yang rugi, siapa gitu kalau mau diterus-terusin aja kayak gitu. Nah, hal itu kalau dalam bukunya David Miller ya, ini biasanya penekanan intermittent yang biasanya dilakukan oleh pasangan yang menghilang ini tadi, yang berusaha untuk menjadi apanya ya, jadi wadahnya gitu loh. Jadi istilahnya itu kan pasangannya yang jadi wadahnya, yang pasangan satunya ini jadi donaturnya kan.
1: Donatur bos.
0: Kalau yang jadi wadah ini dia pakai penekanan intermittent, ya otomatis lah yang di sini yang jadi donatur ini tadi, dia merasa ketergantungan sama dia akhirnya. Karena dia menganggap sedikit perhatian yang dia berikan, si wadah ini berikan ke donatur, dia itu akan menganggap kalau wah, dia itu cinta banget sama aku. Padahal cuman diginiin, kamu lagi ngapain, cuma dicat gitu doang loh. Habis itu
1: doang. Sorry, sorry saya ketawa karena ingat masa lalu saya yang masih bego. Loh iya bener, di posisi pernah itu gak enak. Gitu. Pernah, saya akuin aja pernah, dan gak enak di posisi itu, Bu. Gak enak, Bu.
0: Benar, gak enak banget di posisi kayak gitu. Dan ini udah banyak sekali korbannya, udah banyak sekali ya pelaku-pelakunya sudah banyak sekali. Dan kebanyakan remaja-remaja ini sangat sangat miris sekali. Kalau memang dia masih mau ini, ya akhirnya nanti dia bisa berpikir jernih lagi sih, it's okay ya, nggak apa-apa gitu kan, masih bisa dikembalikan. Tapi kalau dia sudah self-esteemnya rendah, itu nantinya juga akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, sampai akhirnya di pojok sendirian, menyakiti dirinya sendiri, kemudian
1: di pojokan bicara sama tuyul gitu kan, serem ya.
0: Aduh, tuyul. Kalau tuyulnya disuruh ngambil uangnya si Do, isi gak apa-apa sih ya, semakin gak aku apa. Kaya dia semakin miskin, gak apa-apa. Kamu ghosting aku gak apa-apa, tapi aku yang semakin kaya.
1: Dia ini kenapa sih? Kenapa ke situ sih nanggepinya sih? Aduh, beneran. Emang beneran ya. Mentang-mentang udah lama kita gak pernah bareng ya, tiba-tiba aja ketemu lagi gitu kan.
0: Udah berapa abad kita tidak.
1: Nah, sekarang gini. Kalau kan orang itu kalau misalnya udah jalan, kan banyak yang tahu ya, keluarga tahu, teman-teman tahu, kemudian juga pokoknya apa, semut-semut di ladang pun tahu bahwa kita bersama misalnya begitu ya. Kan orang itu akhirnya memang takut berhenti, takut selesai hubungan itu. Itu karena memang takut dianggap gagal gitu loh.
0: Iya enggak sih? Dianggap gagal, takut malu juga ya, dia takut malu juga. Karena kan biasanya udah dikenalin ke keluarga, ke semuanya, ke sanak saudara.
1: Bener.
0: Gitu kan. Ujung-ujungnya enggak jadi gitu kan, jadinya jadi gosip kan nantinya dia.
1: Betul, betul.
0: Jadinya nanti akan jadi bahan gosip gitu ya. Ya tetap aja gitu loh, kalau memang kamu sudah sadar, kalian sudah sadar bahwa itu hubungan yang toksik, ya yang enggak sama sekali, ya sudah. Mendingan berusaha melepas diri dari hal-hal seperti itu gitu, karena memang itu sangat sangat sangat merugikan sekali buat kamu gitu loh, buat orang itu tadi. Dan kita harus bisa berusaha untuk menaikkan level kita, yang maksudnya kita ini maksudnya korbannya ya, korbannya harus bisa menaikkan levelnya supaya dia itu sudah nggak dianggap sebagai donatur terus-terusan diremehin gitu loh. Dianggap donatur itu si wadahnya ini tadi gitu kan. Juga kalau seperti itu terus-terusan, yang rugi kan yang donatur ini tadi ya gitu loh. Jadi otomatis harga dirinya dia itu akan terus menurun gitu loh.
1: Ya juga sih.
0: Cenderung rendah gitu kan ya, dan dia itu akhirnya menjadi ini yang haus validasi gitu kan. Jadi orang haus validasi. Haus validasi dari luar gitu loh.
1: Iya.
0: Sangat merugikan dirinya sendiri.
1: Dampaknya nggak enak menurut itu.
0: Dampaknya nggak enak, nggak banget gitu dampaknya. Padahal si cowoknya ini cuman bilang kamu cantik loh kalau pakai filter. Ternyata dia filter terus gitu kan. Terus kalau nggak gitu ngapain gitu, diet yang gimana gitu, yang ekstrim gitu. Padahal itu juga.
1: Astaga.
0: Jangan kayak gitulah.
1: Benar. Ya, jadi istilahnya ini, pendengar, kalau misalnya orang sayang sama Anda itu ya udah Anda apa adanya gitu ya. Bu Jasmine percaya enggak? Kan inti tahu kan kalau saya itu orangnya dari bayi sampai sekarang itu kan pakai hitam-hitam kan. Suka semua bajuku tuh hitam. Waktu itu ada orang yang bilang, "Mas itu kayaknya bagus deh kalau misalnya pakai biru." Gua pakai, Bu. Gua pakai. Sumpah gua pakai walaupun gak nyaman banget rasanya. Jadi kan kayak yang, loh, tapi setelah sekarang dipikir-pikir, ngapain harus berubah gitu kan. Ngapain harus berubah, iya. Gak usah.
0: Karena gak usah berubah ya, apa adanya dirimu. Tetapi bukan berarti kita gak berubah sama sekali, itu kita gak menerima kritik ya.
1: Oh iya,
0: ketika kita dikritik dengan bahasa yang baik dan halus seperti itu, mungkin orang-orang lain itu melihat, oh sepertinya ini harus ada perubahan sedikit sih gitu, untuk meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan penampilan yang lebih oke, atau meningkatkan value seperti itu. Nah itu nggak apa-apa, kita berubah sedikit.
1: Tapi kalau
0: dia ngasih validasi, orang tadi ngasih validasi tapi dengan tujuan untuk merendahkan gitu loh.
1: Oh, paham. Ada
0: banyak itu kan ya. Jadi dia ngasih
1: validasi palsu.
0: Iya benar, validasi palsu. Kamu itu hebat ya, tapi ternyata sebenarnya dalam hatinya gemar.
1: Dalam hatinya bagaikan serigala memakai baju dewan. Susah juga. Oh ya, sekarang begini. Ini usia sama pengalaman. Itu ya, kan pasti mempengaruhi kemampuan seseorang untuk dalam tanda kutip melepaskan tadi itu kan. Untuk bisa melepaskan hubungan yang sekarang lah, entah itu hubungan yang apa kita bilang tak pacaran tadi itu, entah itu hubungan investasi lah sama investornya lah atau apalah. Nah, untuk ngambil keputusan seperti ini itu kan emang butuh pengalaman juga. Nah, buat juga. Butuh usia yang matang juga gitu kan. Nah, gimana untuk mereka-mereka yang masih baru dan baru ngalamin ini, itu hak apa yang mesti dilakukan?
0: Oke. Jadi untuk yang newbie dalam masalah seperti ini.
1: Newbie, bos. Newbie, ente udah ahli dong berarti dong. Udah sering ditinggalin kayaknya.
0: Lu enggak ya? Gitu. Kayak seakan-akan aku suhu gitu dalam hal ini gitu ya.
1: Iya, suhu yang sudah sering memutuskan maksudnya ya. Memutuskan
0: apa, ditinggalin? Loh,
1: bukan, memutuskan perkara maksudnya. Bukan ditinggalin. Gimana?
0: Jadi kalau yang masih baru kayak gitu ya. Jadi ketika teridentifikasi, bahasanya, Rek. Jadi ketika teridentifikasi, ada orang terdekat yang bilang, kamu kok kayaknya aneh sih, kamu kok kayaknya terlalu haus banget sama dia sih, kamu kok terlalu banget sama dia sih. Kalau ada orang terdekat yang sudah mulai ngomong seperti itu, berarti itu mulai tanda kuning nih. Ini udah lampu kuning nih, udah mulai warning yang menuju ke lampu merah. Nah itu, kalau sudah seperti itu, buka mindset. Buka jalan pikir. Buka logikanya lebar-lebar ya. Buka logikanya lebar-lebar supaya apa? Supaya enggak terjebak dalam hubungan yang ini tadi, enggak terjebak sama fallacy ini tadi gitu loh. Habis itu setelah kita mulai ada nih ya tanda-tanda seperti itu, kita lihat di perlakuannya benar enggak sih? Apa yang sudah diomongkan sama orang terdekatku ini, jangan-jangan dia cuma iri aja dengan hubungan kita gitu. Ada tetangga atau temen yang iri, akhirnya mereka berusaha gimana caranya kita putus dengan pasangan kita gitu. Makanya itu dilihat dulu perkembangannya bagaimana. Kalau perlu dicatat ya, boleh dicatat banget. Catat, dilihat mulai dari awal pertama pacaran sampai di titik ini, sampai di hari ini, kira-kira itu lebih banyak kan volume sayangnya dia atau volume sayangnya aku ke dia gitu. Volume sayangnya dia ke aku lebih banyak volume sayangku ke dia.
1: Diukur dulu tuh.
0: Diukur.
1: Ditimbang.
0: Kalau perlu dicatat. Dicatat gitu. Ini sepertinya sepele ya, tapi juga ini jadi bahan pertimbangan juga gitu ya, juga kan. Sih. Nanti akhirnya akan terlihat, oh ternyata masih imbang nih, berarti masih baik ya sama aku gitu kan. Tapi kalau ternyata jomplang, lebih banyak kita yang effort, perempuannya atau salah satunya yang effort itu lebih banyak, ya sudah, berarti ini sudah warning. Dan ini perlu kita dengan keberanian yang mutlak ya.
1: Keberanian mutlak. Ya. Ya emang gitu kok, emang gitu kok. Ya. Terus.
0: Kan perlu itu kan, keberanian itu kan perlu kita.
1: Benar.
0: Pasangan gitu, kadang kan enggak berani gitu kan. Ya, kita berdiskusi dengan pasangan seperti itu kadang kan enggak berani. Takutnya rasanya itu tadi memicu pertengkaran atau memicu hal yang negatif menurut
1: ya,
0: dia gitu.
1: Ya.
0: Diskusi dalam suatu hubungan, komunikasi dalam suatu hubungan itu sangat dianjurkan sekali.
1: Oh iya dong, masa kita enggak saling ngomong kan? Hubungan macam apa itu? Tidak saling ngomong.
0: Pakai bahasa isyarat.
1: Iya. Oi, ini ada yang bergabung. Nanti untuk yang lain saya tunggu ya di 081555600915. Kalau pakai telepon jangan, karena saya lagi telepon Mbak Jasmine pakai WA. Nanti tempuk ya. Mau kirim VN diketik aja deh, yang lebih aman diketik aja, enggak apa-apa ya. Oke. Ini ada tadi yang sempat kebaca, Osiska di Dau. Kak, aku tuh pernah bertahan dalam pertemanan toksik karena merasa sudah deket emang bertahun-tahun, bahkan dari kecil katanya, dari SMP. Tahu sih kalau itu toksik, cuman kenapa ya kok sulit ngelepasin gitu loh. Apa karena emang aku ini takut dibenci? Emang aku gak senang sih kalau misalnya ada orang benci sama aku katanya. Gimana sih? Agak susah juga ya, Dek ya. Aduh.
0: Oke, udah nih.
1: Udah, Dek Siska, silakan dijawab Kak Jasmine.
0: Dek apa Kak ya?
1: Dek aja deh.
0: Kok tua aku jadinya?
1: Enggak apa-apa, emang kita udah tua. Udahlah. Udahlah.
0: Ya, Dek. Oke, Dek Siska yang ada di Dau. Bisa jadi itu karena ketakutan kamu suatu hal yang seharusnya wajar gitu. Kita dibenci, tidak disenangi oleh orang lain itu suatu hal yang wajar sebenarnya dalam perjalanan kehidupan kita gitu. Tapi kalau kamu berusaha untuk selalu terlihat positif, terlalu terlihat baik, padahal orang itu sudah sangat merugikan kamu, udah toksik banget, jangan. Mending itu udah mulai direnggangin sedikit-sedikit. Atau kalau nggak gitu, kamu harus tegas sama dia. Ketika seumpama nih, kamu sama temenmu ini, Siska sama temenmu ini lagi jalan bareng nih, terus kita ngafe bareng, terus habis itu ternyata Siska biasanya ngebayarin gitu kan ya. Cobalah sekali waktu Siska coba bayar sendiri-sendiri, gimana tanggapan dia? Kalau tanggapan dia ternyata dia bayar sendiri tapi dengan ngomel, atau kalau nggak gitu pas waktu itu dia nggak ngomel sih, cuman di belakang kalian, di belakang Siska ternyata dia ngomongin, Siska itu ternyata pelit, Siska itu ternyata perhitungan dan bla bla bla bla, ya itu memang sudah resiko ya, tapi itu hal yang wajar terjadi hal seperti itu. Dan aku mulai dari sekarang harus kuat telinga kalau kamu nantinya bakal mendengarkan suatu berita atau suatu omongan dari orang lain yang nggak ngerti sama kamu, itu yang ngomongin semua keburukan kamu. Dan itu kamu harus kuat, telinga itu harus kuat, hati harus kuat gitu. Tapi supaya apa? Supaya kamu juga nantinya enggak merasa dirugikan gitu loh.
1: Iya.
0: Udah tahu kamu. Ini tadi kan kamu udah tahu banget kan kalau dia itu toksik gitu kan. Jadi mulai dari sekarang udah mulai direnggangin sedikit-sedikit gitu. Jadi segala kebaikan yang kamu lakukan itu sudah mulai direnggangin. Ini bukannya saya ngajarin untuk memutus silaturahmi ya, enggak, tapi kita bersikap tegas kepada orang lain yang nantinya efeknya itu akan jadi bumerang buat kita. Efek
1: iya, negatifnya bener loh itu. Sekarang bayangin aja tuh kalau misalnya apa temen-temen apa kita tadi itu yang udah deket banget gitu ya kak ya, itu suka ngutang coba.
0: Nah ini sering ini orang yang nggak enakan gitu ya, orang yang nggak enakan tuh biasanya kan nggak berani buat nagih ya.
1: Dan iya,
0: ketika dia nagih malah yang ditagih itu nyolot gitu kan, akhirnya kita yang ini yang kita yang meminjam itu akhirnya kayak takut sendiri gitu kan ya, kayak
1: iya
0: sungkan gitu.
1: Bener
0: kalau
1: loh,
0: kalau aku ya paling sungkan gitu. Itu kan uang kita.
1: Jadi kayak aneh gitu kan. Bahkan yang ceritanya lucu nih. Aku punya teman tuh DC. Punya teman tuh dulu kerjanya, kerja dia tuh debt collector kan. Dia Bu nagihin utangnya apa nagihin uangnya orang bisa. Nagih hutangnya dia, duitnya dia sendiri, dia sungkan. Lah kan lucu ya.
0: Lah iya itu.
1: Kamu enggak cocok sama profesimu deh. Aduh susah
0: padahal
1: banget.
0: Harus tegas ya.
1: Aduh. Oke. Ini ada Pak Suranto nih. Buat Siska yang di Dau, sarannya jangan takut dibenci orang selagi kamu bener katanya. Dalam hidup ini kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Apa yang bisa kamu dapatkan kalau kamu bertahan dengan hubungan yang toksik seperti itu katanya. Oke. Okay. Itu ya, ada masukan itu. Lu ya.
0: Ada masukan. Terima kasih.
1: Thank you. Pak Suranto terima kasih.
0: Terima kasih, Wah Suhu nih kayaknya.
1: ini ada Roni di Batu. Kak, aku pernah memaksakan lanjut kuliah jurusan tertentu karena sayang biaya yang udah keluar. Gak enak juga kan sama orang tua, karena itu emang jurusannya pilihanku sendiri. Padahal tidak cocok ternyata. Gimana cara berdamai dengan keputusan saya? Wah, berat nih. Berdamai sama keputusan ini berat nih.
0: Berat dengan keputusannya ini udah semester berapa nih?
1: Iya, udah semester berapa Ron? Kalau misalnya apa, mungkin masih semester awal, bisa inti cabut.
0: Bisa ya, cabut ya. Tapi kalau udah tengah-tengah, wah ini. Jadi
1: susah juga ya.
0: Namanya Roni ya?
1: Roni di Batu.
0: Jadi untuk Roni yang ada di Batu yang lagi galau ini di jurusannya, ternyata jurusan yang dia pilih tidak cocok sama dia.
1: Lah, pilihnya ya gimana dulu dong?
0: Padahal dia sendiri yang milih ya.
1: Iya, dia ngaku ya loh. Padahal aku sendiri yang pilih katanya.
0: Berarti gimana? Gini, dia harus terima konsekuensi dong kalau gitu. Ya nggak sih. Jadi dia harus terima konsekuensinya. Oh ini adalah pilihanku gitu. Nah cara berdamainya ya menerima segala kekurangan atau segala ketidakbaikan yang sudah dia jalani selama dia kuliah, apapun itu, entah itu mata kuliahnya yang dia ngerasa nggak mampu menerima atau nggak cepat menerima, nah itu diterima dulu, pokoknya diterima dulu, penerimaan dulu, diterima dulu apa adanya udah diterima. Iya sih emang aku kurang di mata kuliah yang ini gitu ya, selama kayak gitu. Aku dalam hal ini aku tuh kurang banget gitu. Iya emang aku iya. Tapi dibalik itu nggak cuma iya aja, harus ada ininya. Jadi walaupun aku mengakui bahwa aku kurang, tapi aku harus berusaha. Gimana caranya aku menutupi kekuranganku seenggak-enggaknya, nggak walaupun nggak 100%, seenggak-enggaknya 50-60% lah aku bisa ngikutin materi kuliahku yang ini.
1: Ya.
0: Jadi tetap berusaha untuk untuk bisa menerima mata kuliah itu tanpa harus dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Jadi itu tadi dia terima dulu, apapun ini sudah pilihanku, dalam hati, dalam keseharian, atau kalau perlu pakai ini ya, ketika bangun tidur, atau kalau nggak gitu ketika mau berangkat kuliah, katakan pada diri sendiri, ini adalah pilihanku yang nantinya bisa menjadi yang terbaik buat aku.
1: Ya.
0: Terus Apapun kekuranganku yang ada ketika aku di kuliah ini, apapun kekuranganku itu tetap aku terima, tapi dia tetap berusaha. Kalau memang sudah mentok di berusaha itu, dia udah mentok, ya sudah. Ngobrol dengan orang tua, enaknya gimana? Begitu nanti orang tua berikan solusi. Selama kamu masih ada kemampuan ke arah situ, walaupun kamu enggak worth gitu ya di situ, enggak worth di situ, diterusin aja dulu. Ini bukan yang ini ya, kita keluar dari sangkos fallacy ini ya. Jadi sudah beda. Kalau yang dalam urusan pendidikan seperti ini sudah bukan yang toksik ya.
1: Iya.
0: Tapi ini yang toksik itu kan itu pilihan orang lain, kamu dipaksa itu baru itu toksik. Tapi kalau itu sudah pilihan kamu sendiri, berarti kamu harus menerima konsekuensi dari apa yang sudah kamu pilih.
1: Oke.
0: Dan kamu harus bisa bertanggung jawab untuk itu.
1: Siap, baiklah. Ya, minimal enggak deh lah Ron, pokoknya Ron. Enggak apa-apa, wes. Lagi mana dong?
0: Bemin gitu ya, enggak apa-apa wes gitu.
1: Iya loh. Aku dulu tuh pokoknya kan ya gimana ya, bukannya sama kayak si Roni sih, tapi ketika orang kuliah sambil kerja itu kan, wih, itu stresnya kan double tuh. Jadi
0: benar.
1: Enggak ada tuh rasa-rasa pengin jadi yang terbaik. I want to be the best, enggak ada. Mau pokoknya dapat C, udah segitu cukup, Pak. Udah gini aja penting lulus. Emang.
0: Tapi ini tidak disarankan ya.
1: Oh, jangan. Jangan ya.
0: Ini tidak disarankan.
1: Jangan dicontoh ya anak-anak ya. Ya adik-adik ya.
0: Tetap berusaha dulu ya.
1: Harus berusaha yang terbaik. Ya.
0: Hal yang terbaik selama masih bisa berusaha yang terbaik ya, lakukan itu.
1: Lakukan yang terbaik.
0: Jadi kalau sudah mentok ya sudah.
1: Betul.
0: Istirahat dulu.
1: Istilahnya nanti. Saya barusan lagi adalah contoh yang buruk, jadi jangan dicontoh ya. Terus ada lagi nih.
0: Ya, aku dulu kuliah juga sambil kerja kok, dan kuliah sambil kerja itu sangat menyenangkan karena banyak sekali tantangannya. Iya nggak?
1: Inti seneng.
0: Banyak sekali tantangannya.
1: Ya. Ada Mas Bayu di Lawang. Halo, selamat malam juga. Oh, berarti orang yang sering gak enakan itu ya, yang lebih muda kena sangkos fallacy tadi itu katanya. Oke. Ya, emang gitu ya, yang gak enakan ya.
0: Orang yang gak enakan. Jadi dia susah untuk menolak, dia susah untuk ngomong enggak gitu. Oh iya, Bapak. Oh iya, ya wes gak apa-apa. Oh iya, wes.
1: Waduh, capek sendiri aman. Tuh. Waduh.
0: Harus boleh, kalau aku ya dulu, ini pengalaman dulu aku pernah jadi orang yang gak enakan ya. Terus habis itu kok rasanya capek di aku gitu kan, yang capek aku gitu loh. Terus habis itu mencoba, akhirnya ya itu tadi, karena kita terbuka mindset ya, dengan banyak membaca, dengan banyak bergaul, dengan banyak berteman, dengan banyak pengetahuan gitu kan, kita menambah value dengan banyak pengetahuan, kita banyak membaca, akhirnya aku mencoba untuk tidak ke hal yang sekiranya bikin aku rugi.
1: Gitu. Oke.
0: Berat emang ngomong enggak itu kayak mulutnya kayak dikasih beban berapa 50 kilo gitu loh.
1: Waduh.
0: Enggak itu kayak gimana gitu. Gitu loh ya.
1: Paham.
0: Akhirnya ketika kita sudah bisa ngomong maaf, enggak gitu, maaf, tidak gitu, plong, udah. Rasanya kayak otot jebrot.
1: Iya, karena mungkin yang sebelumnya kan belum terbiasa ya.
0: Belum terbiasa gitu, dan mungkin belum terbuka mindset ya. Belum terbuka, mungkin juga itu tadi, belum dapat masukan gitu. Jadi kita selama hidup itu harus apa ya, harus selalu mencari gitu loh, mencari ilmu, mencari pengetahuan, mencari dari berbagai lini, dari berbagai hal, entah itu dari omongan temen, entah itu dari obrolan kayak kita, obrolan santai kita malam ini kan juga bisa jadi cara untuk membuka kita berpikir lagi seperti itu.
1: Oke.
0: Membuka mindset gitu kan.
1: Baik. udah terjawab semuanya ya berarti untuk malam hari ini yang udah join di WhatsApp-nya juga. So biar orang nggak sampai ngalamin tadi itu sunkus fallacy atau ya udah terlanjur lah, udah terlanjur dan kemudian dia susah untuk ngelepasnya, merasa sayang kalau nanti waduh udah terlanjur korban banyak nih, udah terlanjur jalan berapa tahun lah, atau wah udah terlanjur invest segini banyak, ini
0: udah terlanjur basah
1: lah ya. Ya sudah mandi di kali, nyanyi juga gua akhirnya ya.
0: Sekalian itu ajalah.
1: Harus gimana sebenarnya dia untuk bisa membangun keberanian dirinya mengambil keputusan itu kayak mana gitu kak?
0: Oke, jadi cara untuk mulai lagi atau mengatasi hal ini, sunkus fallacy ini, caranya pertama alihkan perhatian dari apapun yang sudah kamu korbankan. Jadi ikhlaskan.
1: Oke.
0: Membuka hati untuk mengikhlaskan apapun yang sudah kamu beri ke orang itu atau ke siapapun itu yang membuat kamu sakit, yang toksik itu, sudah mulai tinggalkan masa lalu, alihkan perhatian dari situ tadi, dari hal-hal yang toksik tadi, kita beralih hal-hal yang positif untuk masa depan. Entah itu dengan kamu mengalihkan dengan banyak kesibukan, nambah les, nambah pengetahuan, nambah teman, perbanyak, kita memulai membuka hati, membuka pikiran dengan seperti itu. Terus juga selain mengalihkan perhatian dan juga mulai kita melirik masa depan, itu juga tentukan batasan. Kita harus bisa belajar untuk ngomong enggak. Kita harus belajar untuk tidak mengiyakan semua hal yang tidak seharusnya kita iyakan.
1: Oke.
0: Kok kata-kata bener ya?
1: Enggak, emang bener. Bener ya? Emang bener.
0: Jadi kita tidak harus mengiyakan semua hal gitu. Kita tidak harus bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak harus bisa menyenangkan pasangan kita. Enggak. Ada kalanya kita harus berusaha untuk dibenci. Bukan berusaha untuk dibenci. Kita siap untuk dibenci. Kita siap untuk dimaki. Kita siap untuk menerima hal yang negatif. Tapi kita tetap punya benteng positif. Dalam pikiran kita tetap punya benteng positif dengan cara afirmasi positif setiap hari.
1: Okay.
0: Ini afirmasi setiap hari bahwasanya aku cantik, aku pinter, aku sehat, aku berkemampuan, aku selalu bisa mengatasi semua masalahku, aku selalu bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi segala hal yang negatif dalam diri kita, kita afirmasikan menjadi hal yang positif. Kita balik semuanya dengan hal-hal yang positif. Selama aku gak enakan, kita afirmasikan setiap hari. Ketika bangun tidur atau sebelum tidur, kita ngomong sama diri kita sendiri, bahwasanya aku adalah orang yang bisa menolak ajakan yang tidak baik untuk ke depanku. Bisa seperti melakukan afirmasi positif. Dan terakhir, lakukan curhat. Bisa kamu curhat kepada orang yang benar-benar kamu percaya, dan dia, orang yang kamu curhatin, bukan tipe orang yang ember.
1: Ya.
0: Kamu harus pilih. Kalau kamu masih remaja, dekat ke orang tua. Karena orang tua itu gak akan menjerumuskan kamu. Terus yang paling penting, ini ya yang paling penting, mulai cintai diri kamu sendiri. Sebelum kamu mencintai orang lain, cintai diri kamu sendiri terlebih dahulu. Kalau kamu sudah cinta sama diri kamu bangga sama diri kamu, kamu sudah merasa hebat bahwa kamu sudah merasa bahwasannya aku ini paling hebat, aku ini paling, ya tapi bukan sombong ya, bukan yang seperti itu. Intinya self esteemmu itu kamu naikkan, boleh kamu mulai membuka hati lagi. Jadi kamu bisa mulai filter mana yang baik, mana yang gak baik untuk masa depan. Seperti itu.
1: Okay, baiklah. Thank you banget buat sharingnya di malam hari ini. Sudah ya menemani kita di waktu-waktu hujan yang udah jadi gerimis sekarang, nggak jadi nggak deras lagi.
0: Sudah mulai ramai juga ini di sebelah ini.
1: Lumayan. Oh iya ya, bener ya. Malam banget sih acaranya. Wah. Wow. Jangan-jangan.
0: Aku belum bubuk.
1: Belum bubuk. Oke deh, thank you banget Kak ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Untuk materi-materi berikutnya lagi. Sehat selalu Kak Jasmine.
0: Sama-sama, sehat selalu juga.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alright, so ya, memang bener sih, kayak gitu sih. Kadang-kadang sama kayak yang tadi saya bilang ya, kita itu karena udah terlanjur aja, gak enak deh mau ngapain lagi untuk selanjutnya. Wah, kayaknya kalau misalnya mau kita hentikan sekarang sayang banget. Kayaknya kita udah rugi banyak. Dan ini akan membuat kita terus terjebak di situ ya. Sangk loh, tenggelam. Untuk acara berikutnya masih ada Nada Islami nanti. Lagu-lagu Islami juga, info-info dunia Islam. Kami juga akan lengkapi dengan info dari RRI.co.id. Di malam hari ini masih di hari Kamis kali ini berdengar 21 Mei 2026. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi masih di Malang malam ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalamualaikum.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Salah satu penemuan Islam yang menggemparkan dunia adalah operasi bedah Al-Zahrawi. Dokter yang hidup di 1000 tahun yang lalu memperkenalkan 1500 halaman ensiklopedia tentang operasi bedah yang telah digunakan di Eropa. Dan buku ini telah menjadi sumber referensi dunia kesehatan selama 500 tahun. Sang penemu gips dan operasi bedah era Islam, Abu Al-Zahrawi. Dia adalah seorang dokter, ahli bedah, dan juga ilmuwan yang berasal dari Andalusia. Dia merupakan penemu asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips sebagaimana yang dilakukan pada era modern ini. Sebagai seorang dokter di era kekhalifahan, dia sangat berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern saat ini. Al-Zahrawi lahir pada tahun 936 di kota Al-Zahra. Yaitu sebuah kota yang terletak dekat Cordoba di Andalusia yang saat ini dikenal dengan negara modern Spanyol di Eropa. Kota Al-Zahra sendiri dibangun di tahun 936 Masehi oleh Khalifah Abdul Ar-Rahman Al-Nasir III yang berkuasa di antara tahun 912 hingga 961 Masehi. Ayah Al-Zahrawi merupakan seorang penguasa ke-8 dari Bani Umayyah di Andalusia yang juga seorang Muslim yang sangat taat. Dalam buku historiografi Islam kontemporer, seorang penulis dari perpustakaan Filiyuddin Istanbul Turki menyatakan Al-Zahrawi hidup bagaikan seorang sufi. Kebanyakan dia melakukan pengobatan pada para pasiennya secara cuma-cuma, seringkali tidak meminta bayaran kepada para pasiennya, sebab dia menganggap melakukan pengobatan kepada para pasien merupakan bagian dari amal atau sedekah. Dia merupakan orang yang begitu pemurah serta baik budi pekertinya. Selain membuka praktek pribadi, Al-Zahrawi juga bekerja sebagai dokter pribadi Khalifah Al-Hakam II yang memerintah Cordoba di Andalusia yang juga merupakan putra dari Khalifah Abdurrahman III atau An-Nasir. Khalifah Al-Hakam II sendiri berkuasa dari tahun 961 sampai 976.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Suacerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat Abu

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Tariq bin Ziyad, dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Tirtu, atau Tariq yang memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalete terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim. Sehingga di kemudian hari, Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga, Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang.

Menit ke-49 dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang. Malam ini mendengar, dan seperti yang biasanya kami hadirkan juga untuk Anda, selain tebang-tebang religi pilihan di hari Kamis, juga info-info dunia Islam kami akan lengkapi di malam hari ini ya, dengan informasi dari RRI.co.id Malang untuk info dari Malang Raya dan sekitarnya. Nah, mendengar, kegiatan pendampingan desa wisata tahun 2026 ini resmi dibuka ya di Lumbung Stroberi Desa Wisata Pandan Rejo Kota Batu di hari Senin kemarin tanggal 19, dan kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto yang berlangsung selama 3 hari sampai hari ini ya, sampai 21 Mei. Kegiatan ini turut dihadiri Kabid Destinasi Disbudpar Provinsi Jawa Timur Radix Mulya Mahardika serta Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Andi Maslahah. Pendampingan desa wisata ini menjadi bagian dari upaya penguatan sektor pariwisata berbasis desa di Kota Batu. Dalam sambutannya, Oni Ardianto menyampaikan Kota Batu memiliki visi besar One Stop Holiday Infinite Experiences. Jadi menurutnya wisatawan harus mendapatkan pengalaman wisata yang mendalam dan berkesan saat berkunjung ke Kota Batu. Jadi pengennya itu setiap wisatawan yang datang tidak hanya sekedar berkunjung, tetapi mendapatkan pengalaman yang mendalam dan tak terlupakan. Oni menilai pengalaman wisata berkualitas hanya dapat tercipta jika desa wisata memiliki ekosistem yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Karena itu pendampingan selama 3 hari ini menjadi langkah konkret memperkuat pengelolaan desa wisata. Dia menjelaskan terdapat 5 pilar strategis yang menjadi fokus penguatan dalam kegiatan tersebut. Pilar itu meliputi kapasitas SDM, kelembagaan, atraksi desa, promosi masif, dan identitas lokal. Jadi penguatan Fordewi dan juga Pokdarwis ini adalah kunci penggerak di lapangan ya. Selain itu pendengar, setiap desa wisata ini didorong memiliki identitas dan potensi unggulan masing-masing melalui konsep One Village, One Identity. Jadi satu desa, satu identitas gitu ya. Pemerintah Kota Batu juga menekankan pentingnya promosi digital serta pelestarian budaya lokal sebagai ruh pengembangan pariwisata berkelanjutan. Nah itu dia. Di desa wisata pakai dolar gak ya?

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wahikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridho dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

Topik featuring Reza Artamevia dengan Kau Tak Sendiri. Gak ada ya di antara kita ini yang terlahir benar-benar sendirian ya, karena semuanya dijaga semua tanpa terkecuali. Bukan cuma kita manusia, makhluk apapun itu, makhluk hidup kek maupun benda yang kita anggap mati ya, semua ada yang bikin, semua punya asal-usul, dan semuanya tidak sendirian. Karena ada yang bakal menjaga selalu ya, setiap detik, siang dan malam. Makanya kalau misalnya dijagain gitu, terus kemudian juga masih berani bohongin rakyat agak aneh sih. Ya, berikan informasi berikutnya untuk Anda. Kantor Bea Cukai Malang kembali menggagalkan upaya distribusi barang kena cukai hasil tembakau atau BKCHT ilegal jenis tembakau iris di ruas tol Malang Pandaan pada minggu kemarin ya. Operasi ini berhasil menyita 347,5 kg tembakau tanpa kemasan eceran maupun dokumen resmi cukai yang diduga akan diedarkan ke luar wilayah Malang. Kepala Kantor Bea Cukai Malang, J. Pandores, ini menegaskan bahwa peredaran produk ilegal semacam ini tidak hanya mencederai pendapatan negara, tapi juga berdampak langsung pada masyarakat ya. Peredaran barang kena cukai ilegal pada akhirnya tidak hanya merugikan negara, tapi juga mengurangi manfaat yang seharusnya dapat kembali ke masyarakat. Operasi penindakan ini bermula dari informasi intelijen mengenai kendaraan roda 4 berwarna perak yang diduga membawa muatan ilegal. Nah, menindaklanjuti laporan tersebut, tim patroli darat melakukan pemantauan intensif di perbatasan kota dan kabupaten Malang. Berbekal analisis profil kendaraan, petugas berhasil mengidentifikasi dan membuntuti sasaran hingga akhirnya melakukan penghentian secara paksa di pintu keluar tol Gempol, Kabupaten Pasuruan. Hasil pemeriksaan fisik terhadap kendaraan tersebut mengungkap 9 karung tembakau iris ilegal dengan total berat mencapai 347,500 gram ya. Oh, kalau ini berarti 347,500 hitungannya gram, berarti ribuan dong. Tadi kan kilogram 347. Jadi untuk tindak lanjutnya, petugas telah mengamankan sopir, sarana pengangkut, dan seluruh barang bukti ke kantor Bea Cukai Malang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari operasi tersebut, Bea Cukai Malang menaksir nilai barang bukti mencapai 95 juta sekian ya, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 10 juta sekian. Bravo Bea Cukai. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id Malang ya. Yap, dengan gerak cepat bisa menggagalkan kerugian negara sebanyak ya 10 jutaan ya. Mudah-mudahan nanti yang kerugiannya miliaran triliunan, instansi terkait bisa menyelamatkan juga gitu loh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Fakhrudin adalah seorang pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga tokoh Muhammadiyah yang dikenal dengan nama kecil Muhammad Jazuli ini. Ia merupakan seorang ulama yang aktif dalam pergerakan nasional. Awalnya ia menjadi anggota Budi Utomo, lalu berpindah ke Serikat Islam dan akhirnya ke Muhammadiyah. Kiai Haji Fakhrudin pertama kali belajar agama melalui sang ayah, Kiai Haji Hasyim. Kemudian ia juga belajar di beberapa ulama terkenal yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun 1921, Kiai Haji Fakhrudin pergi ke Mekah selama 8 tahun untuk meneliti nasib para jemaah haji asal Indonesia. Para jemaah seringkali mendapatkan perlakuan kurang baik dari para pejabat Mekah. Ia pun memprakarsai terbentuknya Badan Penolong Haji. Selain itu, ia juga pernah diutus ke Kairo sebagai wakil umat Islam Indonesia untuk menghadiri konferensi Islam. Kegiatan politik Kiai Haji Fakhrudin dimulai pertama kali saat ia masuk dalam organisasi Budi Utomo. Namun, karena merasa ada ketidakcocokan, ia pun keluar dari Budi Utomo berpindah pada Serikat Islam. Fakhrudin tertarik dengan Serikat Islam karena ada gerakan politik. Ketika Serikat Islam mulai terpecah menjadi dua kubu, merah dan putih, Fakhrudin pun akhirnya beralih ke Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Fakhrudin, sekolah-sekolah agama harus diperbanyak untuk mendidik pemuda yang nantinya akan meneruskan

0: Dan syiar Islam. Rumahnya sering digunakan untuk tempat kursus para anggota Muhammadiyah. Fakhruddin juga banyak mengarang dalam surat kabar serta menulis beberapa buah buku seperti Pan-Islamisme dan Kepentingan Pengajaran Islam. Jelang Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1929, Fakhruddin jatuh sakit. Tanggal 28 Februari 1929, Fakhruddin dinyatakan meninggal dunia di Yogyakarta dan dikebumikan di Pakuncen, Yogyakarta.
1: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat Abu Dawud.

Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak. Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal, Nabi SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka semakin

ketulusanmu dalam bertobat adalah pandanganmu yang sejuk dan penuh kasih kepada mereka yang masih salah jalan. Kerinduanmu yang kuat untuk membawa mereka ke jalan kebenaran. Rasa senangmu saat mendengar, melihat, atau bertemu mereka yang sedang berusaha

0: Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir, putra asli Kota Gede Yogyakarta yang lahir tahun 1908, merupakan sosok yang memiliki kiprah di dunia pendidikan dan sangat berperan sebagai tokoh perintis kemerdekaan. Kakek Abdul Qahir bernama Haji Mashudi, yang merupakan salah seorang perintis pendiri Muhammadiyah di Kota Gede Yogyakarta pada awal pendiriannya di tahun 20-an. Kakeknya masih terhitung cicit dari Kiai Kasan Besari yang diceritakan dalam sejarah pernah menjadi salah seorang komandan laskar Pangeran Diponegoro di zaman Perang Jawa. Dari garis Kiai Kasan Besari inilah, jejak tarekat Syattariyah menjadi salah satu unsur penting dalam garis leluhur Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir. Hal ini terbukti sangat membantu beliau dalam masa-masa penting dalam hidupnya. Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir terlibat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, sekaligus juga masuk pada Panitia 9 Perumusan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjadi salah satu tokoh dari 9 penandatangan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Selain itu, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir juga merupakan salah satu pendiri dan rektor pertama dari Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Abdul Qahir Muzakir, lulusan Al-Azhar Kairo Mesir ini juga mempelopori dukungan dari negara-negara Islam atas pengakuan Indonesia merdeka. Kiprahnya termasuk salah seorang pemrakarsa berdirinya Akademi Tabligh Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan cikal bakal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam Muktamar Muhammadiyah Setengah Abad atau Muktamar ke-35 di tahun 1962 yang dilaksanakan di Jakarta, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir menyampaikan gagasan tentang pentingnya perguruan tinggi bagi kaum perempuan. Ide tersebut akhirnya menjadi nyata dengan didirikannya Universitas Aisyah atau UNISA Yogyakarta sebagai salah satu universitas kebanggaan persyarikatan.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, tembang-tembang Islam juga info-info dunia Islam yang kami selingi juga tadi dengan informasi dari rri.co.id. Telah berakhir untuk malam hari dan masih ada jazz music dengan tembang-tembang Wepone Mancanegara juga info ringan yang masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, karena informasi dan inspirasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
2: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
1: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang enggak dibayar tuh nyolong tahu. Masih sekolah aja udah enggak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku enggak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man. Tinggalin aja.
3: Ih, Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pendengar, akhirnya sesudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk edisi Kamis kali ini 21 Mei 2026. Akhir kata, kerabat kerja program Satu Radio Republik Indonesia malam mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Malang mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Dari Candi Paung 58 Malang kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda untuk edisi hari ini di hari Jumat 22 Mei 2026. Dan pastinya seperti biasa, di malam pagi ini kami akan menghadirkan berbagai macam acara spesial yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda berjaringan dengan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Kita akan bersama dengan Pro 1 Jember untuk bersama-sama kita mengikuti Mutiara Pagi dengan tema Amalan yang Setara dengan Pahala Gaji yang akan menghadirkan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember, Ustadz Kurnia SSYMH. Jadi nantinya untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilakan untuk bisa menghubungi nomornya Jember, jangan nomornya Malang. Dan kebersamaan kita akan kita lanjutkan dengan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan kita lanjutkan dengan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Malang Menyapa akan kami lanjutkan kebersamaan Anda dengan menghadirkan dialog interaktif dan juga informasi-informasi terupdate. Termasuk juga hari ini dialog interaktif Malang Menyapa akan menghadirkan topik terkait dengan rupiah melemah, dampak bagi properti dan UMKM. Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI atau Real Estate Indonesia dan juga Ketua Primer Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia Bangkit Usaha Kota Malang untuk kita bahas pada nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan kita lanjutkan dengan menghadirkan aduan publik di Halo RRI yang nanti akan kami hadirkan pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Prahigo yang akan menemani Anda, jadi tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia.
1: Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Kontribusi penting dalam ilmu geodesi dan geografi diberikan oleh Al-Biruni. Dia mengenalkan cara mengukur bumi dan jarak dengan cara triangulasi. Dia pun menemukan jari-jari bumi, yaitu 6.339,6 km. Sebuah nilai yang tidak ditemukan barat sampai abad ke-16. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang sejarah adalah seorang polimet muslim, Abu Raihan Al-Biruni. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Selama 75 tahun masa hidupnya, di tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat dia meninggal di tahun 1048, dia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini telah banyak punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan Al-Biruni termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena jasanya ini, nama Al-Biruni dijadikan nama sebuah kawah di bulan dan nama sebuah asteroid di Tatkala.

0: siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar kami dapat kembali hadir dalam program Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah seputar amalan yang setara dengan ibadah haji dengan narasumber. Beliau sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember, yaitu Ustadz Faiz Kurnia SSI MH selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember. Ya, tentunya pendengar, acara ini juga disiarkan langsung dari Programa 1 Jember dan berjaringan bersama Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, Pro 1 Sumenep, serta dirilis oleh SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Dan pendengar, untuk mengawali tentunya kami persilahkan untuk narasumber, yaitu beliau Ustadz Faiz Kurnia SSY MH untuk memberikan mukadimah. Kita akan mencoba untuk menyapa terlebih dahulu Ustadz kita yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, masyukurillah Ustadz bisa hadir di studio Prosataran Jember. Kami persilahkan untuk memberikan mukadimah.
2: Gih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun panjenengan berada, di dalam line udara RRI ataupun di via YouTube dan seterusnya, marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pada sesi hari Jumat, kita hari ini sudah bertepatan pada tanggal ke-5 Zulhijjah. Itu artinya adalah ketika pagi hari ini kita mendengarkan siaran, kemudian kita mendengarkan kajian pada RRI pada pagi hari ini, berarti ada nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mulai dari kita bangun tidur hingga nanti kita akan tidur kembali, kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Kemudian selawat serta salam tak lupa terhaturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan umat, beliau adalah mutiara, beliau adalah cahaya yang selalu menerangi seluruh dunia ini, sehingga apa yang disebut sebagai kegelapan hilang karena sinar-sinar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut ada 4 bulan yang istimewa. Jadi kalau kita biasanya mengenal mulai bulan Januari sampai bulan Desember, maka sebenarnya di dalam agama kita juga dikenal 12 bulan, di mana 12 bulan itu nanti ada beberapa bulan yang istimewa. Dalam ayat Al-Quran Allah menyebutnya sebagai minha arba'atun hurum. Jadi ada 4 bulan istimewa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diisyarahi di dalam Al-Qur'an. Di antara bulan itu adalah yang pertama adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Dzulqa'dah sama Dzulhijjah kemudian diikuti oleh bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah penanda bahwa kita sudah nyampe pada tahun baru Hijriyah. Kalau kita analogikan secara bulan Masehi, berarti kita sudah bertepatan pada bulan Januarinya. Akan tetapi sebelum Januari itu ada namanya bulan Dzulhijjah. Ya, Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah, berarti secara hitungan bulan Dzulqa'dah itu bulan yang ke-11, kemudian Dzulhijjah itu adalah bulan yang ke-12. bulan ke-12 selanjutnya nanti akan diikuti oleh bulan yang pertama. Berarti kita berada pada akhir tahun. Kita selalu mengingat akhir tahun itu selalu bulan Desember, gegap gempita, kemudian merasakan perayaan dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kadang-kadang kita lupa dengan bulan hijriah kita sendiri. Bulan hijriah kita sendiri sama ada 12 bulan, cuman pertama kali bulan itu dimulai dari bulan Muharram, akhir bulannya itu adalah pada bulan Dzulhijjah. Oleh sebab itu sebenarnya kita hari ini itu bertepatan pada akhir bulan, pada akhir tahun di penanda bulan hijriah. Karena sekarang itu kita bertepatan pada tanggal 5 Dzulhijjah. Berarti setelah tanggal 5 Dzulhijjah ini nanti ada yang namanya Muharram. Nah ini kalau saya analogikan di bulan Masehinya, berarti kita sekarang itu sudah bertepatan pada bulan Desembernya. Ini mau masuk pada bulan Januarinya. Tadi saya mengatakan bahwa bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram, ini adalah bulan yang istimewa. Kenapa bulan yang istimewa? Karena oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kebaikan, amal kebaikan yang baik yang dilakukan oleh seorang hamba, pun juga sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan siksa dari orang yang melakukan kezaliman, melakukan satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiga bulan ini harus benar-benar kita jaga, mulai bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Oleh sebab itu sebagai penanda agar kita selalu ingat bahwa kita juga punya 12 bulan, kemudian kita bertepat pada bulan yang terakhir yaitu bulan Dzulhijjah, penanda yang paling mudah itu diantaranya adalah sudah terjadi keberangkatan jamaah haji ke Baitullah. Makanya di beberapa televisi atau mungkin di radio sini disiarkan secara langsung ataupun tidak langsung berita tentang keberangkatan haji atau aktivitas haji orang-orang yang berada di Baitullah. Karena apa? Dzulhijjah itu artinya adalah bertepatan pada bulan haji. Bulan haji itu artinya adalah nanti ketika ada tarwiyah kemudian Arafah tanggal 8, tanggal 9, kemudian tanggal 10, itu adalah tanggal di mana kalau di sini itu dirayakan sebagai bulan Idul Adha. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 11, 12, 13 kemudian kita menyebutnya sebagai hari Tasyrik. Oleh sebab itu mungkin beberapa saudara-saudara kita, beberapa kerabat kita, beberapa tetangga kita itu melihat beberapa sanak famili, tetangga, saudara yang sudah berangkat melaksanakan haji. Karena hari ini adalah bulan haji istilahnya. Apa namanya ya, bulan Rajab atau apa, kurang paham maduranya itu. Nah jelas ini adalah bulan haji di mana kita melihat banyak sekali saudara-saudara kita, golongan-golongan kita. Kalau di Jember itu terakhir kloter 95 dan kloter 96 itu sudah berangkat ke Baitullah. Artinya adalah kita melihat bahwa ada kerinduan yang luar biasa, ada keinginan yang luar biasa bagi orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip itu belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji. Kenapa demikian? Karena memang negara mengatur, karena memang apa namanya otoritas Arab Saudi juga mengatur tidak semuanya boleh melaksanakan ibadah haji pada momen itu. Ada keterbatasan, ada daftar tunggu, ada orang yang mendaftar menunggu sekian tahun dan seterusnya. Maka itu menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa berangkat haji pada tahun ini. Oleh sebab itu pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan mukadimah ini, mukadimah tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, kemudian di dalam ayat Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan mereka-mereka itu menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah masyhur. Hari-hari yang telah masyhur itu artinya adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah, itu bulan yang istimewa banget. Kemudian kita melihat peristiwa haji, tentu ini adalah satu keinginan yang luar biasa agar kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Karena untuk ibadah haji ada beberapa ketentuan, ada beberapa mekanisme, ada daftar tunggu dan seterusnya yang tidak semua orang bisa melaksanakannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang lain memberikan kita amalan-amalan yang barang siapa melaksanakan amalan ini, insya Allah pahalanya setara dengan kita melaksanakan haji. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Yang pertama adalah amalan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi kita untuk senantiasa selalu rindu kepada Baitullah, selalu berharap keridhaan Allah, selalu berharap tentang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya setara haji. Itu diantaranya adalah yang pertama, ketika seseorang itu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Man shallal ghadata fi jama'atin, kemudian diikuti tsumma qa'ada yadhkurullaha. Kemudian dia duduk setelah salat subuh itu, setelah duduk yadhkurullaha hatta tatlu'u asyamsu, sehingga matahari kemudian terbit. Tsumma shalla raka'ataini fa ka'anna lahu ajri hajatin wa umratin. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah haji dan umroh. Sekali lagi, satu, ini banyak sekali, nanti akan saya urai pelan-pelan. Yang pertama adalah barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk, duduk dia selalu, apa namanya, seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu zikirnya itu sampai kemudian matahari terbit. Setelah matahari terbit dia sholat dua rakaat untuk sholat sunnah isyraq ataupun sholat sunnah duha. Maka pahala yang dia dapatkan oleh orang-orang yang seperti ini sebagaimana pahala orang yang melaksanakan haji dan umroh. Ini satu luar biasa, sehingga kita tidak perlu resah. Mungkin panggilan dari Allah Subhanahu wa taala tidak mesti didapatkan oleh kita semuanya, tapi Allah juga memberi kesempatan oleh orang lain. Allah memberi kesempatan kepada orang lain yang mungkin belum beruntung melaksanakan haji dan umroh pada tahun ini untuk senantiasa mendapatkan pahala yang sama. Di antaranya adalah yang pertama, salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai kemudian sholat duha, insya Allah pahalanya setara dengan pahala haji dan umroh. Gitu Mbak Abril.
1: Masya Allah, sudah dijelaskan itu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan.
2: Sederhana banget.
1: Yang dimana ini merupakan amalan setara dengan ibadah haji seperti itu.
2: Yeah.
1: Baik, Ustadz, rupanya sudah ada penelpon yang ingin bergabung.
2: Yeah, siap.
1: 652. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik,
3: yang terhormat Pak Abdul. Lalu semangat dan baik hati. Amin.
1: Baik, silakan Bapak Ahmad Abdullah pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz Faiz ya.
2: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sehat ya Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah, semoga panjenengan dan keluarga sehat semuanya.
3: Amin. Seluruh kaum muslimin.
2: Amin.
3: Dua pertanyaan saya Pak Ustaz.
2: Monggo.
3: Ketahuan lewat Pro 1 RRI Jember ini ya.
2: Iya betul, RRI Jember.
3: Pertama, apakah yang disingatkan bagi laki-laki setelah selesai sholat hari raya? Dan kedua, ada berapakah hal-hal yang disunatkan bagi orang yang akan mengerjakan sholat hari raya? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Mohon maaf. Salam sehat dan salam damai sejahtera. Terima kasih Mbak April.
2: Sami-sami.
3: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kami persilakan Ustaz untuk menjawab dua pertanyaan dari pendengar.
2: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dimaksud hari raya di sini adalah hari raya Idul Adha. Ya, hari raya besar mungkin ya. Karena ini kan tinggal menghitung hari. Sekarang pada tanggal 5 kemarin Kementerian Agama sudah menetapkan pada tanggal 27 ini, bulan Mei inilah, kemudian akan dilaksanakan sholat Idul Adha. Berarti ini berkenaan dengan, kalau sholat Id itu berkenaan dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesunahan yang paling nampak, yang paling dominan sebenarnya ini, ketika kita sholat Idul Adha, setelah sholat Idul Adha itu biasanya kita saling bersalam-salaman, maaf-maafan, itu biasa. Itu kesunahan secara umum. Tapi kesunahan yang paling dominan ketika kita mengetahui itu adalah sholat Idul Adha, itu adalah menyembelih kurban. Nah, sehingga udhiyah itu, menyembelih kurban itu adalah dilaksanakan setelah sholat Idul Adha, ini hukumnya ada yang mengatakan sunnah mu'akadah. Sunnah mu'akadah itu artinya adalah sangat dianjurkan di dalam agama kita. Bahkan kalau kita melirik lagi dalilnya, biasanya ada dalil atau anjuran tertentu yang kemudian mendorong orang untuk melaksanakan berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorban ini adalah apa namanya? Artinya adalah menyembelih kambing ataupun menyembelih sapi. Ini yang paling nampak yang kemudian menjadi kesunahan setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kenapa demikian? Yang perlu diingat adalah di dalam agama Islam ini kita punya dua dimensi. Dari dimensi personal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ada dimensi sosial. Dimensi sosial itu artinya adalah bagaimana kita berbagi kepada orang lain. Kalau di dalam Idul Fitri itu ada namanya zakat fitrah yang diberikan kepada orang lain, kalau Idul Adha itu ada kesunahan berkorban yang daging kurbannya nanti kita bagikan kepada orang lain. Oleh sebab itu bisa jadi orang yang tidak pernah melakukan makan kambing ataupun makan sapi dan seterusnya itu bisa jadi dia akan merasakan nikmat tersendiri ketika pas Idul Adha. Oleh sebab itu ini juga beriringan dengan ketika Yaumut Tasyrik. Yaumut Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Idul Adhanya itu tanggal 10, 27 kalau sekarang 27 Mei ya. Berarti 28, 29, 30 itu adalah Yaumut Tasyrik. Yaumut Tasyrik itu para haji di sana di Baitullah sana itu melaksanakan rutinan atau rukun-rukun ibadah-ibadah haji. Tapi yang di sini itu masih ada kesempatan tadi itu melaksanakan amalan-amalan yang bisa kita laksanakan. Dan pada hari itu kita sangat disunahkan untuk senantiasa melafadzkan takbir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu bisa menjadi amalan yang bisa kita gunakan setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Yang jadi poin yang mungkin gampang untuk diingat, yang pertama adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, takbir, tahmid, tahlil dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah menyembelih korban, berbagi kepada orang lain, baik berupa korban kambing ataupun korban sapi. Kira-kira seperti itu, Mbak April. Untuk yang sebelumnya mau diangkat dulu ini.
1: Monggo, kita memberikan kesempatan untuk pendengar ya,
2: bergabung. Nanti tanggal semuanya.
1: Nggih, siap. Di 336652 untuk Anda yang berada di luar area Jember, Anda cukup menyertakan kode area 0331 336652. Baik, untuk menelpon selanjutnya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Ibu siapa, dari mana?
4: Dengan Bu Wira, pendengar RRI Surabaya.
1: Baik, silakan Ibu pertanyaannya.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, siapa Bu Ila ya?
4: Kan adalah sikap seorang muslim yang telah mencerminkan ibadah haji sebaiknya mencerminkan nilai kemandiriannya. Sikap ini ditandai dengan peningkatan ketakwaan, kerendahan hati dan akhlak yang lebih baik lagi kepada Allah dan sesama manusia, bukan justru merasa tinggi hati. Pertanyaan dari saya, apakah bisa Ustaz jelaskan penjabaran sikap kepada bagi seseorang yang telah berhaji.
2: Okay.
4: Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustaz. Bagaimana? Ini sudah banyak penelpon yang
2: ingin bergabung. Satu lagi enggak apa-apa.
1: Satu lagi. Kita akan
2: dipaket sekalian.
1: Iya, baik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak April.
1: Iya, dengan Mas Rendra. Baik, silakan Mas, pertanyaannya.
5: Dari Mas Rendra.
2: Iya, monggo.
1: Silakan.
5: Gini yang saya tanyakan, berkaitan dengan apa yang disampaikan Ustaz di mukadimah tadi, di awal tadi.
2: Okay.
5: Nah, berkaitan dengan bulan Dzulhijjah sama
1: Dzulhijjah, Mas.
5: Iya. Okay. Nah, ini kan kalau orang Jawa, antara Dzulhijjah dengan Dzulhijjah, ya kan, itu kan bulan Ba'da Maulud kan. Nah, kalau zaman dulu, bulan itu kalau dihitung-hitung tuh rasanya tuh kok lama. Tapi sekarang waktu itu kalau dihitung-hitung tuh cepet, padahal kita baru bulan Ramadan kemarin. Dan ini sekarang sudah sudah masuk di bulan Zulhijjah. Sebentar lagi insya Allah bulan 6 ini sudah satu Muharram.
2: Nggih.
5: Bulan Januari apa? Mm-hmm. Desember sudah bakdo mulut, Januari maulud.
1: Pertanyaannya Mas,
5: awal dibati lahir. Lah, itu perbedaannya gini. Antara bulan sekarang sampai bulan dulu, perputarannya itu kok lebih cepat sekarang. Nah ini apa mungkin harus apa ya, seiring perkembangannya waktu atau apa kira-kira ini kok bisa kayak gitu?
2: Tanya
5: kan, Mbak Afri.
1: Baik, itu saja Mas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Ustaz.
2: Alhamdulillah ini banyak yang apa namanya, yang mendengarkan.
1: Betul.
2: Banyak yang interaktif juga ini.
1: Betul sekali.
2: Jadi harapannya juga pagi-pagi kita menebar manfaat.
1: Betul.
2: Ya, kembali saya katakan bahwa di bulan Dzulhijjah itu dapat pahala yang luar biasa.
1: Amin.
2: Dapat pahala yang banyak.
1: Masyaallah. Dari
2: Dzulhijjah kemudian Dzulhijjah. Ini saya lanjut yang tadi dulu ya Mbak April ya. Jadi yang pertama, yang kedua adalah sunah-sunah sebelum kita melaksanakan hari raya. Kalau di bulan apa namanya, kalau di bulan Dzulhijjah ini kita nanti disunahkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, kita disunahkan untuk melaksanakan dua puasa. Jadi dua puasa ini adalah penanda ketika menerangkan tentang rekam jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu. Yang pertama adalah puasa Tarawiyah, yang kedua adalah puasa Arafah. Nanti Arafah ini akan bersamaan dengan wukuf Arafahnya orang-orang yang sedang haji di Mekah sana. Sehingga kita disunahkan untuk puasa dua sebelum Idul Adha dilaksanakan, sebelum hari raya Idul Adha dilaksanakan. Yang pertama adalah puasa Tarawiyah tanggal 8, kemudian puasa Arafah pada tanggal 9. Kalau kita hitung mundur, kalau kemudian kemarin itu Kementerian Agama telah memastikan bahwa apa namanya Idul Adha itu jatuh pada tanggal ke-27, berarti puasa ini ya Pak Abdullah tadi yang menelpon pertama kali akan jatuh pada tanggal 25 dan 26. Ini sebaiknya tidak dilupakan, kemudian tidak ditinggalkan. Sebaiknya ini dilaksanakan. Walaupun betapapun sunnah, puasa itu manfaatnya luar biasa banyak. Wa antasumu khairul lakum, kemudian shaumukum khairul lakum, dan seterusnya. Jadi puasa itu faedahnya luar biasa banyak, manfaatnya luar biasa banyak. Apalagi puasa-puasa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi dengan puasa yang istimewa, di antaranya tadi itu puasa pada bulan Dzulhijjah bertepatan pada hari Tarwiyah kemudian Arafah. Berarti tanggal 25, tanggal 26, sehingga para pendengar dimanapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk Abdullah, jangan lupa ini kalendernya mulai sekarang dibulati ini ya, tanggal 25, tanggal 26 diupayakan nanti melaksanakan puasa secara apa namanya bersama-sama. Kemudian di samping puasa itu, sebelum kita melaksanakan sholat Id ya, kita disunahkan untuk melakukan takbir. Yang membaca takbir, tahmid, tahlil pada malam-malam Id itu, karena malam-malam Id itu adalah bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Hari raya itu adalah syiar agama Islam. Makanya ketika tanggal itu sudah ditentukan, berarti kita punya kesempatan untuk berbondong-bondong ke masjid, untuk berbondong-bondong apa namanya melakukan takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu juga menjadi satu kesunahan. Jadi malam hari raya itu tidak kok malah sepi, tapi ramai dengan ketaatan, ramai dengan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Saya contohkan gini, karena momen rame-rame kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kita itu digunakan malah dengan hal-hal yang bersifat negatif gitu, mengganggu pada orang lain gitu. Jadi dia menyediakan apa namanya ya, menyediakan satu kegiatan yang justru tidak malah bermanfaat, justru malah menjadikan orang lain itu terganggu. Oleh sebab itu kita takbir di dalam apa namanya tanah lapang, kemudian di musola, kemudian di masjid, itu juga menjadi satu kesunahan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha. Pra Idul Adha yang mepet, kubaila sholat Idul Adha, itu kita banyak dianjurkan. Di antaranya adalah kita bebersih, bahkan malam-malam itu takbir sebelum sholat Idul Adha, kita disunahkan untuk mandi, disunahkan untuk apa namanya, untuk pakai pakaian yang bagus.

bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Maka identitas apa namanya haji yang mabrur, kan dikatakan kan al-haji al-mabrur laisa lahul jaza ila jannah. Jadi orang yang melaksanakan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang menempati rukunnya, wajibnya, kesunahannya dan seterusnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya adalah surga. Pahala surga ini adalah satu hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia bagaimana? Ketika di dunia adalah indikasi orang yang hajinya mabrur itu adalah pasca dia melaksanakan haji, pasca dia dekat dengan Kanjeng Nabi, pasca dia dekat dengan Baitullah dan seterusnya, itu menjadi orang-orang yang mempunyai sikap yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Maka ini adalah momentum sama dalam ibadah apapun, itu poinnya adalah bagaimana kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Contohnya sholat. Sholat itu diantaranya ada dalil yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Jadi sholat itu yang mengena, yang baik, yang mendalam, yang senantiasa memberikan efek kepada diri seorang, itu adalah sholat yang kemudian menjadikan orang itu jauh dari sesuatu yang keji, jauh dari kemungkaran. Bukan salah sholatnya, tapi kadang-kadang salah orangnya. Tetap sholat tapi maksiat jalan, tetap sholat tapi perbuatan keji jalan, tetap sholat tapi korupsinya jalan. Itu orangnya yang bermasalah. Sebenarnya sholat itu kalau didalami sedalam mungkin, dimaknai, diambil faedahnya, dia mengamati, kemudian merasakan kedalaman sholat itu, justru malah sholat itu akan menjadikan orang itu lebih baik. Dan ya, ini sama dengan haji. Haji pun juga seperti itu. Indikator orang yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah ada peningkatan ketakwaan, kemudian ada kerendahan hati, kemudian ada akhlak yang baik, kemudian ada sopan santun, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada manusia yang lain, yang pada poinnya, pada intinya adalah dia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum dia melaksanakan haji. Ini satu indikator. Tapi itu untuk evaluasi internal. Artinya evaluasi internal itu adalah untuk mengukur diri kita sendiri. Andaikan di antara saudara-saudara kita ada yang melaksanakan haji, maka indikatornya adalah bagaimana dia terus pernah menjadi orang yang baik, hajinya tetap menjadi haji yang mabrur, menjadi orang baik dari sebelumnya dan dipertahankan sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sebaliknya. Kira-kira seperti itu, Mbak April ya. Itu yang dari Bu Ila tadi. Ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir ini ada dari Mas Rendra nanti. Ini kok bulan itu kok lama ya? Bulan itu kok semakin cepat sekarang. Cepat. Istilahnya itu kurang barokah atau gimana ya? Jadi begini, yang pertama yang ingin saya sampaikan dulu, saya pertegas untuk istilah Jawanya itu kalau bulan Dzulhijjah itu, ya, namanya bulan besar. Jadi kalau Dzulqa'dah itu selo, namanya selo itu selo antara Idul Fitri, Syawal itu, Syawal selo besar itu. Jadi selo antara Idul Fitri sama Idul Adha itu namanya ada namanya bulan Dzulqa'dah. Itu selo kemudian diikuti bulan besar. Misalnya kalau bulan besar ini banyak dilaksanakan perkawinan oleh orang-orang itu. Oleh sebab itu bukan istilahnya bukan yang mulut sama bakdo mulut, bukan. Jadi mulut bakdo mulut itu adalah Jumadil Awal. Jumadil Awal namanya mulut, kemudian Jumadil Tsani itu namanya bulan bakdo mulut. Sehingga bulan mulut atau bakdo mulut itu jatuhnya pada bulan ketiga sama bulan keempat, yaitu setelah Muharram, kemudian Shofar, kemudian Jumadil Awal, kemudian Jumadil Tsani, itu baru mulut kemudian bakdo mulut. Kalau kita sekarang itu memang bertempat pada bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kalau orang Jawa mengatakan bulan besar. Bulan besar. Jadi mulai dari Syawal itu, Syawal, selo besar, kemudian Muharram kan itu. Nah, dalam momentum ini yang saya tangkap dari Mas Rendra tadi itu adalah kayaknya dulu itu bulan terasa begitu lama. Dan sekarang itu terasa kok begitu cepat banget, ini bagaimana ya? Jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan mungkin soal rasa itu perspektifnya kita sebagai orang dewasa dengan orang ketika kita masih kecil itu bisa jadi berbeda. Dulu ketika kita masih kecil memang sesuatu itu terasa berjalan lama gitu. Atau mungkin kita bisa tanya sendiri kepada anak-anak kita bagaimana dia melaksanakan hari-harinya itu begitu cepat apa begitu.

0: gitulah. Mas biasanya kalau perspektifnya anak kecil itu hari-hari terasa lama banget gitu. Tapi kalau sudah dewasa, bentur dengan kegiatan, bentur dengan pekerjaan, bentur dengan tanggungan, bentur dengan ini sebagainya, rasanya bulan itu cepat banget ya daripada bulan sebelumnya. Mungkin itu yang pertama. Jadi karena perspektifnya kita dulu apa namanya masih kecil atau masih muda, kemudian sekarang sudah agak beranjak tua dengan segala tanggungan, pekerjaan dan seterusnya, bisa jadi cara pandang kita melihat bulan itu semakin cepat. Yang kedua, yang ini menjadi evaluasi bersama, evaluasi internal adalah mungkin soal keberkahan. Jadi di dalam agama itu ada namanya keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu diantaranya adalah waktu yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu terasa begitu lama. Yang paling gampang gini, Mbak April. Biasanya kita itu kalau nyekrol HP dengan ibadah sholat itu rasanya beda. Nyekrol HP itu kalau 1 jam itu terasa terasa pendek banget gitu, cepat banget, loh tak terasa udah 2 jam. Makanya kan banyak teman-teman kita itu kadang-kadang sampai malam-malam, sampai main game atau main app atau COC dan sebagainya, itu kan gak terasa gitu cepat itu. Ya mungkin karena pertimbangan teknologi, coba kalau digunakan ibadah 10 menit kesirep itu. Ya pastikan itu, coba Jumat, sholat Jumat itu ya. Sholat Jumat itu berangkat agak awal sebelum khotib naik, insya Allah kesirep itu. Tidur dan seterusnya. Kalau ibadah terasa lama, tapi kalau dibuat main-main itu terasa apa namanya begitu cepat. Makanya ini ada istilah keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu kalau kita laksanakan buat beribadah, insya Allah rasanya itu masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya begitu panjang seperti baca Al-Quran gitu, kok gak selesai-selesai ya itu dan seterusnya itu. Tapi kalau dibuat selainnya itu, nah maka yang di sini yang bisa saya sampaikan adalah ini soal faktor keberkahan. Keberkahan, berkah itu artinya adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu adalah tambahnya kebaikan-kebaikan. Memang sesuatu itu kalau kita gunakan untuk hal-hal yang baik, apalagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah waktu itu akan dilapangkan, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau dilaksanakan kepada sebaliknya, apalagi sekarang tantangan zaman sekarang ini ada hiburan A, hiburan B, hiburan C, belum tugas A, tugas B, tugas C, suntuk keduniaan dan seterusnya, kadang-kadang waktu itu terasa lebih pendek. Oleh sebab itu, karena pertimbangan ini, mungkin yang kedua dan seterusnya itu karena ada pertimbangan apa namanya keberkahan waktu. Kalau waktu itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tetap akan terasa lama, biasanya seperti itu. Tapi kalau digunakan untuk sebaliknya, apalagi terus berpikir tentang tulul amal namanya ya, jadi ke depan nanti bagaimana, kemudian pekerjaan menumpuk dan seterusnya, bisa jadi waktu akan terasa pendek. Oleh sebab itu, sembari menghabiskan waktu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menjadi kesempatan, menjadi waktu yang senantiasa barokah, yang senantiasa mendatangkan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti rasanya kalau dibuat ketaatan itu semakin panjang daripada sebelumnya. Kira-kira seperti itu, Mbak Afir. Wallahu taala alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz sudah menjawab pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung dengan telepon 3366052. Kita masih menunggu untuk Anda yang ingin bertanya kembali terkait dengan topik kita di pagi hari ini, kami persilahkan. Namun sebelumnya Ustadz, bukan hanya dari penelpon saja, tetapi pendengar kita juga ada yang bergabung di line WhatsApp Pro 1 RR juga.
0: Alhamdulillah.
1: Ada Ibu Sri Suhartini.
0: Geng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Mau bertanya, mana yang didahulukan, merawat orang tua atau haji? Karena merawat orang tua dan membahagiakan pahalanya setara dengan haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
1: Monggo.
0: Ya, jadi ini sebenarnya pilihan yang tidak ideal sebenarnya. Sama-sama rumitnya ini ya. Jadi antara kita merawat orang tua dengan kita berangkat haji itu sebenarnya seharusnya tidak dibenturkan. Seharusnya tidak saling memilih. Harusnya dua-duanya bisa kita dapatkan. Itu yang kemudian ideal. Tapi kemudian mana yang didahulukan, nanti ini bisa jadi setiap orang akan berbeda-beda kondisinya gitu ya. Setiap orang akan berbeda-beda kondisinya. Karena Yang paling baik menurut saya Mbak April itu ada istilah jam'u wa taufik. Jam'u taufik itu kita kompromikan. Kita kompromikan itu kita carikan solusi. Kita carikan apa namanya? Kita carikan jalan keluar bagaimana kedua-duanya itu bisa dijalankan. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua sepanjang beliau masih hidup itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban seorang anak. Dan itu harapan bagi semua anak untuk berbakti kepada orang tua sebaik mungkin. Kita mau menjadi anak yang terbaik kepada orang tua. Tapi satu sisi memang haji itu juga panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikut mekanisme apa namanya ya, mekanisme pemberangkatan haji, jadwal tunggu dan seterusnya, itu sepertinya memang untuk dapat panggilan itu sulit sekali. Karena kita harus nunggu sekitar 10 tahun, 15 tahun, enggak tahu kalau Jember sekarang untuk berapa tahun, kurang paham. Oleh sebab itu kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui porsi kuota, kita harus berangkat itu. Oleh sebab itu pada posisi ini ya, tanpa membanding-bandingkan antara orang tua dengan haji, itu adalah yang pertama adalah sebisa mungkin ini bisa dikompromikan. Dikompromikan itu artinya adalah bisa dikondisikan, bisa dicarikan solusi. Contohnya seperti ini. Ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, porsi haji kita sudah keluar, kemudian kita mau berangkat haji, sebaik mungkin kemudian kita minta restu kepada orang tua. Ya, minta restu kepada orang tua. Kalaupun orang tua itu dalam kondisi yang tidak mampu, kita upayakan bagaimana kemudian restu itu didapatkan. Kelegaan orang-orang di sekitar kita itu, banyak kan sebelum haji itu kadang-kadang kita pamitan. Ya, orang-orang itu pamitan minta kelegaannya, Mbak Abdul. Saya ingin melaksanakan perjalanan jauh, makanya Indonesia ke Arab Saudi itu kan sesuatu yang jauh. Kemudian perjalanan hajinya itu bisa jadi ditempuh plus kegiatannya di sana bisa jadi sampai 20 hari sampai lebih daripada 20 hari. Maka istilahnya ada pamitan kepada orang-orang terdekatnya, minta keriduan kepada orang tua kita, kepada orang terdekat kita, agar ibadah haji kita itu ditenangkan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita minta kelegaan kepada orang tua. Kalau kemudian orang tua gak lega, udah usah berangkat haji leh, udah usah berangkat haji cung, udah usah berangkat haji wes, pokoknya sama nengkini nungguin aku. Ya maka dalam kondisi ini ya kita harus mendahulukan itu, mendahulukan orang tua daripada berangkat hajinya. Tapi sebisa mungkin kita kompromikan, kita carikan solusi. Tapi kalau kemudian beliau itu memberikan apa namanya keridoannya, maka berikutnya adalah kita mencoba untuk cari jalan keluarnya, cari solusi sebenarnya bagaimana layanan kita kemudian selama beberapa hari itu bisa digantikan kepada orang lain. Kan sekarang itu ada istilah ART ya, asisten rumah tangga, kemudian atau kita minta tolong kepada orang lain yang kita bayar untuk apa namanya, untuk merawat orang tua kita. Saya kira kalau orang tua kita mampu kita ajak ngobrol, kita ajak komunikasi, kita apa namanya ya, kita cari kelegaannya. Dengan kondisi pemberangkatan haji yang agak rumit itu, mulai nunggu kuota, kemudian bayar, kemudian dinamika global yang tidak jelas dan seterusnya, kemungkinan besar orang tua itu akan mengizinkan kita untuk berangkat haji. Nah, karena seperti itu, karena mungkin orang tua itu sudah rela kita berangkat haji, maka diupayakan layanan kita sebagai anak juga kita tidak lepaskan ketika kita berangkat haji. Sehingga kalau bisa memang dua-duanya dijalankan, kalau tidak bisa memang orang tua jauh kita dahulukan. Kira-kira gitu Mbak Abel.
1: Baik, terima kasih Ustaz sudah terjawab. Dan sudah ada penelpon yang bergabung di 3366652. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, dengan Bapak Ahmad G?
0: Ahmad Irwan.
1: Silakan pertanyaannya Pak.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwan.
2: Kalau memang haji kan tidak semua mampu, tidak semua bisa melaksanakan ibadah haji.
0: Salah
2: satu kan kemampuan ya Pak ya. Kemudian ibadah dengan sholat. Kalau sholat kan diwajibkan semua muslim untuk wajibkan sholat. Maka di sini dirikan sholat, tunaikan zakat. Antara sholat dan zakatnya satu paket ya Pak ya. Nah minimal kita sholat itu bagi umat Islam tidak ada rasa untuk meninggalkan sholat.
0: Betul.
2: Perempuan, kalau perempuan kan mungkin itu mungkin anugerah dari Allah, tidak akan full satu bulan kan itu perempuan makan
0: dalam
2: perempuan. Beda dengan laki-laki. Begini Pak, kan sebenarnya ada zakat, kan zakat juga di sini wajib bagi umat Muslim yang mampu. Sedangkan di Republik Indonesia ini kan ada zakat, ada pajak. Pajak itu kan itu kita harus taat karena seorang warga negara. Karena kalau tidak bayar pajak maka mungkin tidak akan dosa, cuma sanksi. Dan dengan bayar tidak bayar pajak, kalau tidak zakat mah nggak dibayar, mungkin ada sanksi. Tetapi kan sanksinya kan dari Allah, nah bagaimana perlu supaya selagi itu mendirikan sholat, zakat tetap harus dikeluarkan bagi yang mampu. Bagi itu bukan diwajibkan, justru wajib untuk menerima. Nah bagaimana Pak Bah? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
0: Terima kasih Pak Irwan yang selalu istiqomah ikut apa namanya ini LRI jaring ini ya.
1: Iya.
0: Anak Pak Irwan, anak bakat DM istilahnya. karena dari Jawa Barat juga ikut mengikuti ya. Alhamdulillah ya, pagi hari ini kita yang apa namanya yang ngaji dari mana-mana dan alhamdulillah dan semoga kita bisa menebar manfaat pada pagi hari ini. Pertanyaannya begini, kalau haji tidak semuanya bisa, ya. Kalau haji tidak semuanya bisa, artinya tidak semua dipanggil untuk mendapatkan porsi haji dan berangkat setiap tahunnya. Beda dengan sholat dan zakat. Kalau sholat dan zakat itu semuanya dapat kemampuan untuk melaksanakan itu. Terus kemudian zakat itu kan wajib bagi yang mampu, iya. Jadi zakat itu ada dua para pendengar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilahnya zakat mal, kemudian ada istilahnya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu sebelum kita apa namanya? Kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, jadi zakat itu nanti kewajibannya itu ketika syarat dan rukunnya apa namanya syaratnya terpenuhi. Syaratnya terpenuhi itu diantaranya adalah contoh untuk zakat fitrah adalah ketika kita menemui malam-malam pas takbiran itu. Berarti kita wajib untuk melaksanakan zakat fitrah, betapapun zakat fitrah itu nanti bisa di apa namanya didahulukan. Jadi ketika kita puasa kita bayar duluan itu tidak jadi masalah. Tapi zakat fitrah itu pada poinnya adalah kita memenuhi syarat dan apa namanya ketentuannya. Di antaranya adalah kita punya kelebihan makanan pada malam Idul Fitri. Kemudian kita saat itu wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Terus kemudian untuk zakat mal itu nanti untuk kriterianya itu setiap zakat bisa jadi berbeda-beda. Karena zakat mal itu macam-macam. Ada zakat emas dan perak gitu ya. Mal itu artinya harta. Jadi harta yang tumbuh, harta yang bergerak, harta yang memungkinkan ketika kita putar itu mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan, bertambah dan seterusnya. Hati-hati di situ ada kemungkinan dia adalah harta yang wajib untuk dizakati. Tapi setiap harta yang wajib dizakati itu ketentuannya nanti berbeda-beda. Kapan dia wajibnya itu berbeda-beda. Contoh saya contohkan seperti ini. Contohnya harta dagangan sama mam. Jadi harta dagangan itu artinya adalah mulai dari modal yang kita keluarkan barang dan seterusnya itu nanti harus satu nisab. Satu nisab itu adalah satu ketentuan di mana orang itu harus melaksanakan zakatnya. Kalau sudah kriterianya memenuhi seperti ini berarti dia nanti harus mengeluarkan zakat. Kemudian di antaranya lagi adalah ketika dia sudah mencapai satu haul. Satu haul itu berarti hitungannya satu tahun. Jadi satu tahun tutup buku kok dihitung ini zakatnya sudah satu nisab, berarti dia wajib untuk melaksanakan zakat. Maka zakat itu nanti setiap zakat itu punya ketentuan berbeda-beda untuk sampai pada wajibnya. Semuanya akan senantiasa bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia laksanakan. Tapi begitu juga sebaliknya, ketika dia ada kemampuan kemudian tidak dapat zakat, mungkin dia tidak disanksi di dunia. Ya, karena setahu saya amil zakat itu belum bisa memberikan sanksi. Contohnya gini Pak April, kalau orang kaya raya, kalau ada orang kaya crazy rich namanya, crazy rich dari usaha apa namanya ya, make up semamanya, crazy rich dari usaha make up kan pendapatannya itu luar biasa. Kadang-kadang MMR, kadang-kadang kelihatan ini kerjanya kayak apa, kayak lagi apa namanya tuyul dan seterusnya itu. Itu sebenarnya wajib untuk melaksanakan zakat. Kok dia tidak melaksanakan zakat? Aturan di Indonesia ini sementara ini amil itu petugas zakat namanya ya, basnas dan seterusnya itu belum bisa memaksa orang untuk berzakat. Karena belum bisa memaksa orang untuk berzakat, maka amil ataupun negara lah sekalian gitu belum bisa menjatuhkan sanksi orang yang tidak berzakat. Jadi orang berzakat sekarang itu di Indonesia itu sementara ini aturan yang ada beda dengan dulu yang di apa namanya di zaman dulu, di zamannya awal-awal keislaman ya, belum ada aturan atau mekanisme baik undang-undang atau peraturan menteri agama dan seterusnya yang menjatuhkan sanksi bagi orang yang tidak berzakat. Itu belum ada Nah, oleh sebab itu, ini sebenarnya zona rawan. Kenapa zona rawan? Kadang-kadang orang itu kalau tidak diingatkan dengan sanksi, dia lupa bahwa ada sanksi yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya rawan. Kalau ada yang mengingatkan, "Wah, kita ingat. Oh iya, saya waktunya zakat." Ya, akhirnya kita berzakat. Nanti kalau tidak zakat seperti ini ya, mungkin kita akan zakat. Tapi di balik itu semua, karena ini aturan dan mekanisme perundang-undangan dan seterusnya itu di Indonesia itu belum ada sanksi untuk orang yang tidak berzakat. Ini ada kemungkinan dia lupa untuk berzakat. Kalau dia lupa untuk berzakat padahal dia wajib untuk berzakat, poinnya adalah di harta zakat itu berarti ada hak orang lain yang sedang dia pakai, yang sedang dia miliki, yang sedang dia nikmati. Kalau itu terjadi berarti dia sedang menikmati haknya orang lain, haknya fukara, orang-orang fakir, masakin, kemudian Ibnu Sabil, kemudian Horib dan seterusnya. Asnaf 8 itu punya hak zakat, hak harta pada harta yang banyak miliknya orang kaya tadi itu. Kok dia tidak mengeluarkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala? Dosa yang kemudian akan diterima orang itu pasti. Kenapa pasti? Karena di dalamnya satu, dia tidak taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kemudian dia tetap tidak berzakat, maka ada kemungkinan dia sedang menikmati haknya orang lain. Karena dalam zakat itu ada haknya orang lain. Dengan zakat kita membantu orang lain, zakat fitrah seumpama kita bantu orang lain pada bab makanan pokok. Zakat mal kita membantu orang lain melalui harta benda kita. Kalau kemudian zakatnya ini tidak dikeluarkan, maka ada kemungkinan besar malah akan disanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dia dianggap melanggar aturan ini dan dianggap berdosa. Oleh sebab itu, sebisa mungkin kita bertanya kepada orang-orang yang bisa, orang-orang yang alim, bagaimana aturan zakat mal ataupun zakat fitrah itu terjadi agar kita tidak sampai melanggar aturan zakat, tidak berzakat padahal sudah waktunya berzakat. Ingat, ada hak orang lain yang kita miliki, yang kita nikmati, yang kita pergunakan, kalau waktunya zakat kemudian tidak melaksanakan zakat. Kalau poinnya sanksi, tidak melaksanakan zakat berarti tidak akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Abdul.
1: Baik, terima kasih Ustaz Faiz Kurnia, karena waktunya sangat terbatas. Kami persilakan untuk memberikan kesimpulan.
0: Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada poinnya adalah beberapa ibadah yang amal apa namanya pahalanya, amalan ini yang pahalanya setara dengan haji ataupun kadang-kadang secara dengan umroh. Itu tadi saya katakan bahwa ada beberapa hal. Yang pertama adalah membantu mencukupi saudara yang sedang kekurangan. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua, yang ketiga menjalankan tugas sesuai dengan keahliannya, menjaga lisan untuk tidak menyakiti orang lain, mengerjakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, mengerjakan sholat subuh kemudian dibarengi zikir, kemudian berangkat lebih awal ke masjid untuk melaksanakan sholat jumat, bersuci dari rumah untuk menunaikan sholat wajib di masjid, kemudian yang terakhir adalah berzikir, baca tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya, puasa tarwiyah, puasa arafah, itu nanti akan mendatangkan pahala yang luar biasa untuk kita. Bagi kita yang mungkin tahun ini belum mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji, maka amalan-amalan tadi semoga bisa menjadi amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, semoga kita senantiasa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Baitullah, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima, dan semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah memberikan tausiah pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan bersua di lain waktu. Selamat menjalani rutinitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu dalam Mutiara Pagi Berjaringan. Tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi narasumber kami, yaitu Ustaz Faiz Kurnia SSC MH selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember, atas ilmu dan tausiah yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada pagi ini dapat memperkuat keimanan serta motivasi kita untuk semakin istiqomah dan menjalankan amal-amal solih meskipun sederhana tapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pendengar Pro 1 Jember yang telah mengikuti siaran kami di pagi ini, dan juga pendengar yang bergabung melalui jaringan Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, Pro 1 Sumenep, serta relay RRISP Kediri, RRISP Sampang, dan RRISP Tuban. Akhir kata, saya Pelio Perbasari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

0: Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan kecil adalah Muhammad Darwisi. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Ia merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Pada saat Ahmad Dahlan berusia 15 tahun, ia pergi melaksanakan ibadah haji. Lalu selama 5 tahun ia menetap di Mekah. Saat itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai interaksi dengan pemikiran pembaharuan Islam seperti Al-Afghani, Muhammad Abduh, Ibnu Taimiyah, dan Rashid Ridho. Pada tahun 1888, Ahmad Dahlan kembali ke kampung halamannya. Ia kembali lagi ke Mekah pada tahun 1903 dan tinggal selama 2 tahun. Pada masa ini ia berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Di tahun 1918, ia mendirikan organisasi Aisyah untuk para kaum wanita. Untuk para pemuda, membentuk Pathfinder atau pandu bernama Hizbul Wathon. Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak mendapatkan ilmu dari para kiai dari berbagai bidang seperti Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu tata bahasa atau nahwu sharaf, Kiai Haji Muhammad Saleh di bidang ilmu fikih, Kiai Ma'fud dan Syekh Kiai Haji Ayat di bidang ilmu hadis, Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak atau astronomi, Syekh Hasan di bidang pengobatan dan racun binatang, serta Syekh Amin dan Sayyid Bakri Satok di bidang ilmu Al-Quran. 23 Februari 1920 di usia 54 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta yang kemudian dimakamkan di Kampung Karangkanjen Brompton Kusuman Mergangsang Yogyakarta pada 27 Desember 1961. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia di tahun 1961 atas jasanya, negara memberikan gelar kehormatan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.

0: dan saya menyayangkan pertemuan hari ini ternyata perwakilan dari Dinas Pasar tidak membawa data yang konkret berapa yang dibangun, yang jumlah penampung dari 1000 lebih yang tidak tertampung 500.
1: Kecuali kalau didorong terus ya, kalau misalnya keyakinan pemerintah itu, ketidakyakinan pada pemerintah itu terus didorong, kemudian ekspektasi terhadap ekonomi itu semakin buruk ya kan, kemudian belanja semakin menurun, harga-harga semakin meningkat, nah pasti itu akan mendorong ke arah krisis.

Sari berita, pedagang Pasar Indu Gada mengadu ke DPRD keluhan SK hingga dugaan jual beli lapak. Masyarakat diminta tetap optimis di tengah pelemahan rupiah. Itulah diantaranya.

0: inovasi teknologi di kelas, dan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik di Kabupaten Malang.
1: Pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik cepat atau PHTC. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana yang memadai.
0: Upaya memodernisasi cara belajar ini dibarengi pula dengan peningkatan kesejahteraan guru Kabupaten Malang selaku garda terdepan transformasi pendidikan. Kendati mendorong penetrasi teknologi di sekolah, Sanusi mengingatkan bahwa akselerasi digital tidak boleh berjalan tanpa kendali. Tantangan bangsa saat ini telah bergeser dari sekadar mempertahankan kedaulatan wilayah fisik menjadi perlindungan terhadap kedaulatan informasi di tengah transformasi digital yang masif. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Sidak Dinas Peternakan Kabupaten Malang pastikan hewan kurban sehat.
3: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang memastikan kondisi hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah dalam keadaan sehat dan aman diperjualbelikan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Eko Wahyu Widodo mengatakan pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak sidak di sejumlah pasar hewan besar untuk memastikan kondisi hewan ternak, yaitu di Pasar Hewan Singosari dan Pasar Hewan Gondanglegi. Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas tidak menemukan indikasi penyakit pada hewan ternak, baik sapi maupun kambing.
4: Ya, alhamdulillah emang sehat-sehat kabeh. Ini sementara yang besar-besar aja Singosari dan Gondanglegi. Itu kita sidak. Hari ini sudah di Gondanglegi, ya kita cek beberapa hewan, semua sehat lah, nggak ada masalah. Baik sapi maupun kambing, nggak ada masalah. Ya, PMK sama LSD gitu ya, sementara di Kabupaten Malang itu, tapi sekarang kan sudah melandai, sudah aman lah, insya Allah untuk itu lah, ini aman.
3: Menurut Eko, penyakit hewan yang perlu diwaspadai saat ini adalah PMK, penyakit mulut dan kuku, serta LSD. Namun penyebarannya di Kabupaten Malang disebut sudah melandai. Ia menjelaskan, hewan sehat dapat dikenali dari kondisi fisik yang normal dan tidak menunjukkan gejala penyakit. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu di Kota Batu, Pemkot Batu juga melakukan sidak hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah.
5: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankabe Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distenkabe Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distenkabe Kota Batu.
6: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu juga diperiksa dan memberikan tutup buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian.
5: Sementara itu, dokter hewan di Stankabe Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
7: Kalau sekarang PMK, makanya kalau dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, kita suruh menyertai SKKH itu. Kita cari bagaimanapun, kita kan pengen amannya.
5: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari Pasuruan, Bupati Rusdi tegaskan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 harus bersih, bebas penyimpangan.

0: dan semua anak harus sekolah. Emil Akbar akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
1: Seleksi penerimaan murid baru jenjang SMP Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Pasuruan dimulai. Bupati Pasuruan Rusdi Suteja menegaskan proses pelaksanaan sistem penerimaan murid baru harus bersih, jujur, bebas dari penyimpangan, praktik titipan, pungutan liar, dan yang terpenting, semua anak harus sekolah. Kepada seluruh kepala sekolah, panitia, operator, dan seluruh jajaran pendidikan, Mas Rusdi meminta agar senantiasa memegang teguh integritas dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2: Acara deklarasi integritas SPMB yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, kami mengapresiasi dan didukung semua elemen. Kami berharap ini menjadi solusi penerimaan murid baru yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, untuk SPMB, untuk penerimaan murid baru itu gratis tanpa ada pungutan apapun. Kami berharap semua sekolah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menjalankan dengan baik.
1: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tri Kristi Astuti berharap kepada para orang tua agar tak khawatir putra-putrinya tidak dapat bersekolah. Sebab pemerintah memastikan akan memfasilitasi kebutuhan pendidikan anak-anak bangsa.
3: Untuk wali murid, jangan khawatir tidak bisa diterima, asalkan memenuhi persyaratan. Apabila memang pada saat pendaftaran, memang mendaftar di akhir-akhir, ya pastinya akan didahulukan yang pertama. Cuman itu aja, jangan khawatir anaknya tidak sekolah, karena pemerintah pasti akan memfasilitasi. Kalau mentok, misalnya ke swasta dengan kondisi ekonomi yang memang membutuhkan uluran tangan kita siap memfasilitasi.
1: Diketahui pelaksanaan SPMB jenjang SMP Negeri mulai dibuka tanggal 8 Juni 2026 dan dilaksanakan secara online melalui aplikasi SPMB. Seluruhnya tanpa dipungut biaya spesial pun dan melalui 4 jalur, yakni prestasi, afirmasi, mutasi, dan domisili. Emil Akbar melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Arema FC bertekad menutup perjalanan mereka di BRI Super League 2025-2026 dengan hasil manis.
4: Arema FC bertekad menutup perjalanan mereka di BRI Super League 2025-2026 dengan hasil manis. Singoedan dijadwalkan melakoni laga pamungkas pekan ke-34 dengan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Kanjuruhan Malang pada Jumat 22 Mei 2026. Dalam sesi konferensi pers jelang laga, pelatih Arema FC Marco Santos menyampaikan apresiasi mendalam kepada para awak media yang terus setia mengawal tim sejak ia datang di tengah musim yang penuh tantangan. Pelatih asal Brazil ini juga memberikan respek setinggi-tingginya kepada para pemain dan staf pelatih. Meski diterpa berbagai persoalan di setiap pertandingan sepanjang musim ini, skuad Singoedan tetap menunjukkan keteguhan. Tidak lupa Marco Santos juga menyampaikan rasa hormat kepada Aremania yang tidak henti memberikan dukungan moral bagi tim.
5: Juga pertandingan terakhir, coach minta terima kasih untuk kalian selalu respect sama coach, selalu apapun masalah di pertandingan, tapi kalian selalu didukung sama respect sama dia. Juga terima kasih Aremania selalu dukung apa takkan biasa sepak bola, jadi pemain harus selalu siap. Juga sayang karena Arema nggak bisa naik lagi ya.
4: Menatap laga sore ini, Arema FC saat ini masih tertahan di posisi ke-10 klasemen sementara dengan mengemas 45 poin. Secara matematis, posisi ini membuat Singoedan sulit untuk menanjak ke peringkat ke-8. Peluang realistis Arema FC adalah mengamankan posisi maksimal di peringkat ke-9. Skenario finish di peringkat ke-9 tersebut bisa terwujud andai Arema FC berhasil memetik kemenangan atas PSIM. Sementara Persita Tangerang yang berada di atasnya bermain imbang atau kalah. Selain itu, posisi ke-9 juga tetap bisa diraih jika Arema FC bermain imbang, namun di laga lain Persita menelan kekalahan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita untuk Anda. Pedagang pasar Indu Gadang mengadu ke DPRD keluhan SK hingga dugaan jual beli lapak. Masyarakat diminta tetap optimis di tengah pelemahan rupiah. Saya Ruli Supraigo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Dan pastikan Anda terus mengupdate berbagai macam informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Radio Republik Indonesia. Atau Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk bisa mengupdate berbagai macam informasi ini di kanal rri.co.id. Ya, berbagai macam informasi terupdate kami hadirkan di sana sepanjang hari, tidak hanya dari Malang tapi juga dari seluruh Indonesia. Ini ada informasi dari Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah yang memaksimalkan upaya untuk menjaga dan melestarikan warisan sejarah melalui proses digitalisasi berbagai naskah kuno. Langkah ini dilakukan agar manuskrip bersejarah tetap terjaga sekaligus juga lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Pustakawan Ahli Muda di Pusipda Kota Malang, Neshi Primadewi, menyatakan proses digitalisasi dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Naskah kuno ini berasal dari koleksi perpustakaan, hibah masyarakat, hingga hasil akuisisi atau pembelian. Hasil pendataan sampai dengan Desember 2025 ada 31 naskah kuno. Dari jumlah tersebut, 12 naskah kuno milik masyarakat dan 6 naskah kuno koleksi telah dilakukan digitalisasi atau alih media. Menurut Neshi, digitalisasi menjadi langkah penting mengingat sebagian besar naskah kuno berasal dari abad ke-19 dan ditulis menggunakan media yang mudah rapuh seperti daun lontar, daluang, dan juga kertas Eropa. Dengan dialihkan dalam bentuk digital, masyarakat ini bisa lebih mudah untuk mengakses dan mempelajari isi naskah tanpa harus melakukan kontak langsung dengan naskah aslinya. Karena kondisi manuskrip rentan rusak, proses perawatan dilakukan dengan sangat hati-hati. Pembersihan dilakukan rutin setiap 1 hingga 2 bulan sekali agar naskah tetap terjaga dari debu dan juga kerusakan. Dan hasil digitalisasi nantinya akan dimasukkan dalam tautan e-katalog aplikasi Malang Cilin agar masyarakat dapat mengakses koleksi naskah kuno dengan lebih mudah. Beberapa manuskrip yang telah didigitalisasi antara lain Serat Yusuf, Babat Mambangul Ulum, Nahwu, Usaha, dan Usado, dan juga Ala Ayuning Tanggal. Naskah ini ditulis dengan menggunakan aksara Jawa, Arab, hingga aksara Bali. Tiap naskah berbeda-beda, ada yang berisi primbon, pengobatan tradisional seperti usada. Namun yang paling banyak adalah Serat Yusuf yang ditulis di media daun lontar maupun daluang. Nah, sementara itu pustakawan mahir di Pusipda Kota Malang, Fedi Loisius, menuturkan proses digitalisasi dilakukan dengan menggunakan alat pindai khusus bernama Shure, dan setiap halaman dibuka satu persatu sebelum dipindai dan disimpan dalam bentuk digital. Diakui tantangan terbesar dalam proses digitalisasi ini adalah naskah berbahan daun lontar karena bentuknya panjang dan tiap lembar diikat menjadi satu bagian. Selain itu pihaknya juga masih terkendala keterbatasan perangkat color checker untuk penyesuaian pencahayaan dan warna agar hasil digital sesuai dengan kondisi asli manuskrip.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.

Pendengar, rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik di wilayah Desa Sempalwada, Kecamatan Bulu Lawang, Kabupaten Malang ini dipastikan batal seperti itu ya. Padahal ini sudah digembar-gemborkan kemana-mana, padahal sudah direncanakan dengan matang seperti itu. Tapi ternyata ini terancam batal seperti itu. Proyek ini ternyata mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dibatalkan titik ini menjadi yang kedua kalinya setelah sebelumnya di Kecamatan Pakis juga mengalami penolakan yang sama. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Ahmad Zulfikar Nur Rahman ini menjelaskan bahwa penolakan warga didasari oleh lokasi rencana pembangunan yang dinilai terlalu dekat dengan pemukiman. Warga mengkhawatirkan masalah emisi serta polusi debu yang dihasilkan dari aktivitas operasional. Masyarakat ini memiliki kekhawatiran terkait dengan emisi dan di Indonesia memang belum ada contohnya, baru ada di negara lain. Secara teknis sebenarnya aman, tapi apabila masyarakat tidak setuju, maka akan tidak bisa dipaksakan juga seperti itu. Dan disampaikan oleh Zulfikar, pasti akan menghormati keputusan tersebut. Pembatalan di Bulu Lawang membuat DLH Kabupaten Malang harus bergerak cepat untuk mencari lokasi alternatif di wilayah aglomerasi Malang Raya. Namun Zulfikar mengakui mencari lahan pengganti tidaklah mudah karena pemenuhan lokasi PSEL harus memenuhi kriteria teknis. Beberapa syarat harus dipenuhi antara lain minimal memiliki luas 5 hektar dekat dengan sungai karena akan digunakan sebagai sistem pendingin radiator untuk meredam suhu pembakaran. Selain itu lokasi juga harus jauh dari pemukiman padat penduduk, bukan merupakan kawasan lahan hijau, serta memiliki akses jalan yang memadai untuk mobilitas armada sampah. Dan beberapa lokasi yang ada dimungkinkan dilakukan ada di lingkar kota seperti Pakis atau Pakisaji. Dan Bulu Lawang sebenarnya masih bisa kalau ada lahan lain yang jauh dari pemukiman. Sedangkan Kecamatan Dau, Singosari dan Lawang sudah terlalu padat penduduk, jadi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Dan sementara kalau ke Panjen jaraknya terlalu jauh dari kota. Sebelumnya wilayah Kecamatan Pakis sempat menjadi kandidat kuat, namun DLH terpaksa mundur dari lokasi tersebut karena adanya kendala regulasi terkait dengan wilayah atau kawasan keselamatan operasional penerbangan Bandara Abdurrahman Saleh. Pemerintah Kabupaten Malang saat ini sedang berpacu dengan waktu untuk memenuhi kriteria kesiapan atau readiness kriteria. Proyek PSEL ini merupakan program pusat dengan kuota terbatas di mana hanya ada 30 titik kota kabupaten Indonesia yang akan dipilih, dan hingga saat ini baru 5 daerah yang berhasil lolos dan masuk dalam proses tersebut.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mendengar sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.
1: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: bulan lagi impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh